0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Indonesia terapkan BBM etanol 20% 2028. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Nayutama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta resmi menjalin kerjasama dengan Danantara untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di ibu kota. Melalui kerjasama tersebut, sampah rumah tangga di Jakarta akan diolah menjadi energi listrik. Sampah rumah tangga di Jakarta akan diolah menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kota. Beralih ke berita utama kali ini, mandatori pencampuran BBM bensin dengan etanol 20% akan dimulai pada 2028. Kebijakan tersebut menjadi bagian strategi jangka panjang mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, langkah tersebut merupakan hasil evaluasi dan pembelajaran dari keberhasilan program biodiesel. Lalu dari berita internasional, Korps Garda Revolusi Iran mengeluarkan peta baru Selat Hormuz yang diklaim berada di bawah kendali pasukan militer tersebut. Dilansir Anadolu Agency, zona yang ditetapkan pada peta baru tersebut membentang di antara dua garis maritim. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di satu jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Gen FM Jakarta, Surabaya barengan sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal, and good morning Jakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan good morning Indonesia.
3: Good morning Indonesia.
2: Yay. Good morning the world. Gue mau ngasih semangat buat warga Jakarta yang kemarin 3 jam, 4 jam kacau di jalan, 5 jam di jalan.
3: Aku.
4: Kamu dari mana?
2: Yang harusnya cuma sejam dua jam.
3: Iya.
2: Bahkan nggak nyampe dua jam. Iya. Kosinya gimana?
3: Kalau gue kemarin itu dari Gandaria City menuju Sawangan hampir 3 jam setengah.
2: Jam berapa itu?
3: Jam 5 banget keluar. Wow. Nyampe setengah 9 kurang.
2: Wow. Setengah 9?
3: Iya.
2: Kamu jam 5 kurang itu berpikiran untuk dari Gandaria ke Sawangan.
3: Lu ngapain jam 5? Sebenarnya kan kemarin emang lagi ada acara ketemuan sama ini kan, nyokap-nyokap temen SD-nya Pasya. Oh. Itu. Jadi masih ada.
2: Kok di Gandaria biasanya kan anak-anaknya Pasya itu kan di Jakarta International School. Trogong kan.
3: Emang gua kan sebenarnya meskipun Sawangan masih mall-mall

0: Castle kan.
1: Nongkrongnya di La Bodega.
2: La Bodega. Amigos, agak minggir got sedikit.
1: Ini La Bodega yang tahu-tahu aja tetap
2: masuk. Iya, tahu-tahu
3: aja. Terus dari Gandaria.
2: Emang nggak tahu kan, maksudnya udah ngeliat cuma hujan doang, pikir nggak segede itu gitu. Ya, ya, ya. Jadi pas keluar parkiran, yang ke arah arteri, ya Allah ya Rob, gue posting juga itu. Kan, nggak gerak sama sekali, sumpah. Gue tuh udah kayak yang, kan emang kalau misalnya di mobil, ini kaki juga kan belum normal, atau kaki gue bengkak banget, karena hampir 3 jam setengah, lo bayangin.
1: Lo tipe nih sobat Gen, lo tipe, gue nggak tahu ya. Kalau Jakarta lumayan relate nih sama pernyataan, sama pertanyaan ini. Mungkin Jakarta dan kota-kota besar ya, yang lagi nonton. Kalau lu tahu nih Jakarta macetnya kan sadis ya guys ya. Mungkin yang belum tahu sih kan penonton kita di mana-mana nih.
2: Iya.
1: Lu kalau tahu yang namanya Jakarta macetnya kalau udah hujan kayak kemarin itu udah
3: lumpuh total.
1: Nah, gue tanya, lu apakah tim hajar aja Casey-nya? Atau
3: nunggu dulu
1: aja deh. Gue nunggu aja deh.
3: Aku ya.
1: Lu tim apa?
3: Kalau aku nunggu dulu. Tapi kalau sampai 2 jam enggak ada pergerakan

0: Nunggu dulu apa jalan?
1: Nunggu
2: maksudnya
1: dulu.
2: Sambil jalan dulu.
1: Enggak. Apa? Nunggu dulu. Ha? Di mall.
0: Misal di mall gitu. Misal hujan deras. Kita kan tahu kalau hujan deras itu pasti, apalagi sore ya, pasti akan macet banget. Nah, misalnya udah terlanjur hujan. Dan kita tahu lah kalau hujan macet banget pasti. Kita tunggu dulu. Kalau udah nunggu kira-kira 2 jam lah, 2 jam, 3 jam, kayak gak ada ini, mau gak mau.
2: Baru keluar, masa lu nunggu di dalam. Kemarin tuh juga pas lagi baru keluar, gue kasih lihat video ke laki gue. Udah masuk balik lagi aja, mau masuk balik ke mallnya aja susah. Ya semua karena udah padet banget gitu loh.
1: Kalau Sobat Gin gimana? Coba kita baca ya.
0: Ini Hajar aja dari
1: Palapale.
0: Iya, ada Ariwan juga hajar terus.
1: Iya, karena kalau nunggu itu balik lagi ya, nunggu itu juga pakai duit, guys.
2: Betul.
1: Nunggu gak itu pakai duit, guys.
2: Gak makan, ngopi segala macem.
1: Yang paling simpel ya, bayar parkir.
2: Iya.
1: Ya. Makan,
0: betul.
1: Ngopi,
0: betul.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Sambil belum kalau lu impulsif.
2: Bukan lagi.
1: Beli ini tiba-tiba.
0: Iya.
1: Gitu. Ya, itu udah pasti cost itu semuanya. Makanya yang namanya macet itu merusak ekonomi itu bener.
2: Iya.
1: Lu gak ngerti apa sih maksudnya, oh ini merusak ekonomi kita.
2: Iya. Karena pasti kita kan jadi boros gitu. Ini kata Riza, kemarin suami gue stuck di stasiun Kebayoran Baru. Stasiun Kebayoran 2 jam lebih. Ke hall sampai keluar stasiun. Wow. Mau masuk lagi ini juga penuh.
1: Teman-teman
2: katanya
1: KRL juga kemarin gak jalan, cuy. Bener. Katanya
0: busway, TJ kemarin di TJ Petukangan. Itu udah macet banget. Ada temanku yang saking macetnya, dia 2,5 jam di atas TJ stuck. Akhirnya dia memutuskan untuk jalan kaki. Dan temen gue ini pas banget kemarin ulang tahun. Jadi aku ucapin happy birthday. Welcome to
2: pas
0: Jakarta.
1: Kalau di Jakarta, kalau Jakarta pedestriannya enak kemana-mana sih. I would walk juga sih.
0: Iya.
1: Gua akan jalan sih.
0: Betul.
1: Kalau pedestriannya di mana-mana enak ya.
0: Iya, iya.
1: Kayak Sudirman kan udah enak tuh.
0: Iya, kalau Sudirman lah sepanjang Sudirman sampai Senayan mau lah jalan.
1: Sampai Blok M tuh masih enak.
0: Masih enak.
1: Iya. Kemana enggak enak ya?
0: Apa? Ke Little Tokyo. Little Tokyo. Iya kan? Makan.
2: Iya
0: dong?
2: Iya. Mau melipir kemana lagi sih? Sebenarnya kan kalau lagi kayak gitu tuh badan pada kaku. Ya enaknya melipir kemana coba Yus?
0: Apa?
2: Kalau lagi kayak begitu.
0: Kuku.
1: Spa.
0: Spa. Spa. Family Spa.
1: Kenko.
0: Yes. Family Spa.
2: Betul. Abis sambil karaokean gak?
0: Oh, kalau itu. Ini masih jam 7.
1: Ada. Disebut lagi. Galeri Tanama Emas.
2: Aduh. Udah typo lagi dia.
1: Sengaja kayaknya.
0: Kemarin nerobos banjir dari Jalan Jeruk Purut, bang. Banjir ampe sepaha orang dewasa.
1: Wow. Ya Allah. Mobil aman, bos. Hari ini berangkat dari Bintaro agak lebih sepi loh. Karena semua orang Bintaro tuh nyampe rumahnya kayak udah 4 jam, 5 jam.
2: Ya pasti itu mah udah hamsyong banget sih kemarin begitu.
1: Jadi pagi ini gue berangkat, gue pagi ini bahkan agak telat ya. Tapi gak ada orang yang berangkat. Karena capek, cuy.
2: Gak ada yang bangunin juga kan. Kan Ayang Beb lagi ke Korea. Lu gak ada yang bangunin kan.
1: Iya.
2: Kalau ada yang mau bangunin coba telepon Kemal deh.

0: ternyata di pasar minggu udah menggenang banget gitu. Akhirnya stuck di situ lagi apalagi kalau di depan kita ada LCGC itu yang nggak bisa nerobos. Jadi dia mau mundur nggak bisa, mau maju juga nggak berani.
1: LCGC itu LC yang kayak apa? Maksudnya
0: LC yang gondrong dan cantik.
2: LCGC, LC yang gondrong dan cantik.
1: Kalau menggendang
2: LC gondrong dan cantik.
1: Kalau gondrong kan buat laki ya.
2: LCGC.
0: Apa itu?
2: LCGC. Kalau LCGC, jadi kayak dia mulutnya.
1: Makanya tahu. Nanti bawa anda pengen kerokan sambil meluk.
2: LCGC anjay, masih pagi nih guys.
0: Di saking pagi ini sepi Bintaro ke Kebayoran 20 menit.
2: Pagi sepi banget.
1: Sepi banget ya sih, bener.
2: Ini asli sepi banget tadi pagi Bintaro. Dan gue kebayang sih, lelah cuy. Lelah.
1: Iya, bener.
2: Let's say gini ya, buat orang yang umurnya udah 40-an kayak gue. Lu nyetir sendiri, tadi malam lu nyetir let's say 4 jam, 5 jam. Pagi ini, lelah Jo.
0: Pasti.
2: Lelah cuy.
0: Ini pasti banget.
2: Pagi ini lu lelah bangun, and andaikan gue ada sup, gitu, pasti capek. Gitu ya.
1: Ya kan udah dibilang sama Yusir, kalau capek kemana?
0: Ke rumah lah ya.
1: Ke Kenko lah, kok ke rumah? Capek ke rumah gak ada bininya.
0: Kokuo Pim lah, bagus. Ada burungnya di dalam. Ada burung sarang burung. Dibilangin. Buat sebagian yang tahu pernah
2: kalau gue sih
0: Kokuo Pim ya, pasti di dalamnya itu ada burungnya gitu.
2: Kalau gue Kokuo yang di yang pertama.
0: Ya. Loh, bukannya waktu itu bilang Kokuo kota ya?
2: Gak ada.
1: Hey,
2: jangan mancing gua.
1: Sesama.
2: Gua itu pelanggan Kokuo dari awal.
1: Sesama loyal customer panti pijat.
0: Jangan menghujat.
2: Kata burung apa kata
1: makanya. Lah iya, emang apaan sih?
2: Burung.
1: Lah gue nanya. Burung.
0: Yang waktu itu aku sini, post di ini.
2: Gue jelasin
0: ya,
2: dulu.
0: Iya.
2: Saya sebagai pelanggan Kokuo dari dulu ya.
1: Iya.
2: Favorit saya itu yang di Sarina, dekat Sarina.
0: Oh iya.
2: Karena itu Kokuo pertama di situ.
0: Oh iya.
2: Jadi bukan kota. Sarina. Emang dekat kota sih.
0: Lah iya, itu ya, maksudku.
2: Itu kan.
0: Lah iya. Ya.
2: Nah itu dia mainnya akuarium sinyo.
0: Oh dia akuarium.
2: Yeah. Nah kalau misalnya lu anak sana, lu pasti tahu kenapa Kokuo sana paling enak, karena tinggal buka pintu langsung ke Selero Jumbo.
0: Oh.
2: Makanan Padang itu kunciannya anak-anak Sarina dan dulu BII di situ.
0: Iya.
2: Di situ ada BII, sekarang jadi Maybank. Orang teman gue di BII juga suka ke situ, Selero Jumbo namanya.
0: Benar. Tapi akuariumnya isinya ikan kan?
2: Akuarium.
0: Ya dong.
2: Lah iya ikan dong.
0: Lah yang ada kan akuarium isinya kura-kura.
1: Iya. Ada loh. Tapi kalau temanku akuariumnya beda katanya. Enggak beneran.
2: Enggak ada airnya kali.
1: Iya, itu dia.
2: Enggak ada airnya, guys.
0: Namanya aquatic tank mungkin. Aquatic tank aja. Gede banget.
2: Ada murid gue, Calva Bluebird, guys.
1: Wih. Halo.
2: Lu mau beli mobil Bluebird bekas sama dia?
0: Wow.
2: Dia adalah sales nomor 1 nasional, guys.
1: Ada enggak bekas Silverbird yang 20 ada. Juta?
2: Bekas Silverbird-nya ada ya, Calva ya. Yang 20 jutanya enggak ada tuh.
1: Bingung tuh. Yang akuarium enggak ada airnya? Ada plat itu enggak?
0: Akuariumku isinya hamster tuh. Ada akuarium enggak isi ikan mah ada. Tuh, ada
1: hamster ya. Itu yang hasrat makin menggeter.
0: Jam.
2: Plat Jambi katanya apa itu?
1: Iya, Plat Jambi. Beverly Hills.
2: Sapa dong, Kak.
1: Halo, kita sapa deh, ada Sambel Ceodah nih.
2: Halo.
1: Sambel Ceodah dia selalu loh. Selalu nongkrongin kita di nonton radio. Terus ada Fitriaro juga nih. Ada siapa tuh? Alfa Bluebird. 20 juta enggak tuh kata dia. Ada siapa lagi? Ada Anastasia, akuariumku isinya Lego katanya.
0: Oh, iya.
1: Ada Jakio. Pakai mah jadi beli laptop yang mana buat anaknya kata Fitri no.
2: Masih belum tahu. Jadi kan gue kemarin bilang di thread. Karena nih ada dua hal yang gue buta nih. Satu masalah bola, gue kagak ngerti. Jadi kalau kemarin anak gue main bola tuh, ya kan itu kemarin kan turnamen tuh. Semua bapak-bapak pada ngeluarin diksi-diksi bola.
0: Iya.
2: Kak, sampai kamu
0: intercept dong. Intercept.
2: Kata-kata apa
0: ya? Intercept tuh misal motong jalur umpan gitu.
2: Apa misalnya apa ya?
0: Tackling, heading
2: gitu. Gua menjadi bapak-bapak yang

0: Semangat. Bapak-bapak
1: ciri. Gue ngeluarin kata apa ya? Biar kelihatan engage gitu loh. Sama anak gue.
0: Hey, jangan terlalu cepat. Yeah. Jangan over, jangan over.
1: Gue cuma bisa.
2: Lari. Jangan lari. Berhenti. Jangan berhenti.
0: Berhenti.
2: Awas kepleset.
0: Jangan lanjut.
2: Awas kepleset.
1: Gue cuma bisa gitu doang. Jadi gue tuh buta masalah satu, bola. Dua adalah perlaptopan dan komputeran gue udah on dah.
2: Nah, gadget itu nanya aja tuh gadget.
1: Gadget gue masih oke. Okay. Gadget gue masih oke. Okay.
0: Tapi kalau komputer,
1: Word, yeah. Excel,
0: misal,
1: kayak gini deh guys. Emang nggak semua orang itu dilahirkan untuk bisa semua hal.
0: Ya.
1: Gue udah masalah perlaptopan, komputer udah. Kelar deh gue.
0: Kelar ya.
1: Kelar.
0: Misal nih ada laptop.
1: Laptop.
0: Harga 5 juta.
1: 5 juta.
0: RAM 4 giga sama RAM 16 giga gitu. Tapi motherboardnya apa, ininya apa gitu. SSD-nya berapa gitu. Kamu enggak tahu, Pak?
1: Enggak tahu gue.
0: Oke.
1: Jadi orang datang, jadi begitu gue tuh kayak udah investasi buat orang toko. Enggak ngerti sih Bapak nih.
0: Dari mukanya sih enggak ngerti.
1: Iya.
0: Gini aja, Pak.
1: Tapi kemarin sih dari kemarin gue udah lihat di thread sama di Instagram gue buka ya. Paling banyak pada bilang Asus TUF ya.
0: Asus TUF ya.
1: Kan gue bilang kondisinya gini, anak gue tuh masih SD kelas 6, tapi gue butuh laptop yang buat
0: gaming.
1: Gaming.
0: Oke. Okay.
1: Gamingnya itu Steam. Apa?
0: Stream.
1: Iya.
0: Bukan.
1: Iya, ada.
0: Steam. Adalah web itu.
1: Iya, Steam.
0: Ada.
1: Sama Valorant.
0: Valorant, ya.
1: Kira-kira apa yang cocok nih, gue tanya. Yang bisa juga dipakai buat sekolah.
0: Iya.
1: Terus banyak ada yang bilang, jangan beli yang ini. Satu mahal, kedua berat.
0: Iya.
1: Jadi gue banyak masukan
0: Asus
1: tuh.
0: Asus ROG juga berat tuh.
1: Iya, jadi jangan nanti malah jatuh dan lain-lain. Nah, yang paling banyak bilang so far sih Asus TUF itu.
0: Asus TUF ya? Yeah. Asus TUF sih aku gak pernah lihat apakah itu affordable dan bisa dipakai untuk anak-anak sekolah ya.
1: Kemarin ada yang bilang, Mas, budgetnya berapa? 20 nyampe gak? Ya enggak lah.
0: 10.
1: In between 10 sampai 15.
0: 20 masih ada, masih ada.
1: Lupa ya buat anak kelas
2: 1. Jangan.
0: Asus TUF masih oke tuh.
1: Iya,
0: Asus
1: gitu.
0: TUF masih oke.
1: Jadi kemarin gue, apa, Dell Latitude. Itu buat gaming.
0: Dell Latitude juga oke, okay, benar.
1: Oh, okay,
0: Dell, okay. Laptop Dell itu ya. Itu yang Latitude, itu baru tuh.
2: Apa?
0: Delta Titut. Laptop Dell.
1: Oh, Delta.
0: Ini loh, businya tadi Delta Titut. Bukan. Delta Titut, aku bilang. Laptop Dell punya serial namanya Latitude gitu.
1: Oh, tuh ada yang masih Asus TUF. Ya, Asus TUF. Asus ya, kok gue mikirnya Acer ya? Asus TUF ya namanya.
0: Asus.
1: Oke.
0: Enggak, tadi bilang Asus.
1: Ya, Asus. ROG, enggak, katanya
0: ROG jangan.
1: Katanya TUF dulu aja buat anak-anak, baru ke situ. Asik, udah paham aja gue.
0: Kalau ROG jangan, ROG terlalu berat.
1: Terlalu berat
0: untuk,
1: ya?
0: Untuk anak-anak. ROG itu udah yang kerjaannya ngedit, color grading, sama nge-game gitu, kuat gitu.
1: Oke. Iya.
2: Bulan Mei kan?
1: Bulan Mei, ya, bulan Mei.
2: Dia lupa, 20 apa 22?
1: 21 deh.
2: Tuh, 20, 21 apa 22?
1: Berapa ya?
0: Paspornya. Lihat paspornya. Ntar lihat paspornya. Asus tuh berat. Oh iya, emang iya ya. Aku belum pernah tuh Asus.
1: Nah,
0: tuh.
1: Ini gua enggak, ini bahasa berat tuh maksudnya gini, apakah beratnya itu dia lemot atau beratnya berat begini?
0: Secara weight.
1: Weightnya. Weightnya yang berat ya?
0: Ya, enggak tahu tuh. Berat secara
1: By the way, guys, ini sinyal baru appetizer ya, guys. Ini bukan breakfast ya,
0: sinyal. Bukan. Oh,
1: ini
0: berat appetizer. Secara weight, Pak.
1: Oh,
0: iya, kasihan juga, Pak, itu, Pak.
1: Iya.
0: Itu juga harus dipikirkan tuh.
1: Iya.
0: Tapi akan dibawa-bawa enggak?
1: Bawa kan ke sekolah.
0: Oh iya,
1: itu berat. Pada bilang suruh beli PC, cuman concern anak gue satu. Itu dia pengen main sama ke rumah temen pada bawa. Iya.

0: ketemu besok.
1: Bener ya?
0: Janji nih.
1: Gue ada beberapa kolega. Di bisnet, beberapa kolega gue. Besok gue datengin deh. Kalau emang nggak percaya nih, bisnet itu emang segitu kecenya. Untuk di kota Jakarta, apalagi lu bisa nikmatin bisnet home internet 1D yang hadir dengan bandwidth 300 Mbps, cuman Rp375.000 per bulan.
0: Masa nggak percaya? Bucu. Dia bawa kolega, bakal dibawa besok. Ke Kolaka kan?
1: Gue telepon dulu ya, benar. Lu lanjut ya.
2: Iya.
1: Pak. Gimana?
2: Nyata banget tuh.
0: Nyata banget makanya. Ya Allah.
1: Oh, bisa.
0: Ya Allah.
1: Bisa.
0: Ya Allah.
1: Besok datang.
0: Gue gak percaya. Gak, iya gue percaya.
1: Besok datang.
0: Lu, tapi gue lebih
1: kolega
0: percaya.
1: Kolega
0: gue. Kalau pakai bisnet home bisa bikin happy, itu gue lebih percaya. Bikin happy karena dengan bandwidth lebih besar 30% sampai 500 Mbps. Dan kalau lu pakai bisnet, lu berkesempatan menangin hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di bisnet Prize Vaganza yang diundi bulan Juni sama Desember 2026. Tapi tenang aja, setiap bulan bakalan diundi hadiah menarik lainnya, Batgen.
2: Nah, ini hebatnya totalitas internetan. Luar biasa pokoknya, pakai bisnet bikin lo tenang, senang, menang kayak MU ya.
0: Jumawa, Bang.
2: Yuk pakai bisnet sekarang. Patra, halo.
1: Kalau pakai ada patranya, berarti yang kalah siapa itu?
2: Info lebih lanjut, kunjungi websitenya di bisnethome.net.
3: Panggilan buat sobat mendeng-mending. Gen 98.7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Get On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza sama Recon Mall Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Get On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
5: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffin Ayotama. Saat ini Jalan Abdullah Syafi'i menuju Tebet kondisinya sudah tersendat, namun untuk arah sebaliknya terpantau lebih lancar. Sementara di Pasar Induk Kramat Jati mengarah ke PGC terpantau sudah ramai di traffic light, begitupun dari arah Condet menuju Kalibata. Dan lokasi terakhir di Jalan Perintis Kemerdekaan menuju Cempaka Mas kondisinya ramai di traffic light, begitupun dari arah Kramat Raya menuju ke Salemba. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
4: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
6: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
7: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahe. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram at Mari Institute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
0: Lebih didengar dong kayak kita. Ada sinyal di Gen FM Jakarta Surabaya. Masih di micin mikirin cinta nonton radio. Udah ada berapa ini? Sudah ada 2700 sobat.
1: Wow. Dan likesnya 130.000.
0: Mantap.
1: Bisa kali,
2: bisa kita gulung terus karena hari ini pasti akan ada cerita yang dar-dar karena kita mengangkat tema tentang jendela perselingkuhan itu terbuka dari mana.
1: Kalau ceritanya bagus di tap ya guys ya.
0: Yes.
1: Oke. Di line telepon kita bukan nama sebenarnya, sudah ada siapa?
8: Ada Hesti.
1: Hesti. Selamat pagi.

0: Hesti.
1: Pagi.
0: Pagi. Apa kabar Hesti pagi ini, sehat?
1: Fine, baik.
0: Baik. Hesti di mana? Jakarta kah atau di mana?
1: Di Tangerang.
0: Eh, hujan nggak kemarin?
1: Kemarin hujan.
0: Hujan. Kena macet nggak?
1: Agak cerah nih. Nggak sih, karena kebetulan deket kan dari rumah.
0: Oke. Alright. Oke, sekarang kita mau ngobrolin mengenai jendela.
2: Jendela perselingkuhan, Hesti.
3: Iya, silakan lapor ke kita.
0: By the way, Hesti udah ini ngomongin apa nih? Itu ngomongin
3: pacaran
0: atau
3: nikahan?
0: Pacaran atau apa?
1: Ya sebenarnya gini, pernah ketau. Jadi lakiku dia itu
0: kan. Sorry, ya lakinya ini pacar atau suami?
1: Oh, suami.
0: Oh, suami. Okay. Pernikahan ya. Hmm. Oke, kejadiannya tahun berapa, Kak?
1: Kemarin, bulan-bulan Desember kemarin dulu.
2: Desember tahun kemarin.
3: Baru banget tuh.
1: Baru Januari, ya baru. Jadi kemarin Januari kita kan lagi jalan nih, tahunnya mulai kemarin nih Januari. Cuman dari Desember udah mulai agak-agak gimana ya. Nah ketika dia balik ke Indo, terus kita langsung terbang, langsung jalan ke Dubai, Turki. Nah
0: Sebentar kakak, boleh kasih tau background-nya dulu. Ini kita nggak ngerti nih, baru pulang ke Indo, emang dia kerja di luar atau gimana? Nggak ngerti kak, abis liburan, boleh diceritain dikit nggak?
1: Iya, jadi kan laki aku tuh kerja di luar, udah 10 tahun lah LDR-an ya.
0: Artinya. Oh, kerja di luar, oke.
3: Jadi pas Desember kemarin baru nikah?
1: Enggak.
3: Oh, pas perselingkuhannya?
0: Iya. Jadi Desember kemarin, suami kerja di luar.
3: Udah 10 tahun dia.
0: Desember kemarin balik ke Jakarta.
1: Iya.
0: Jadi sorry sama mbak, long distance marriage berarti ya?
1: Betul.
0: Oke.
3: Boleh tahu nggak meritnya dari tahun berapa?
1: Meritnya itu dari tahun 2000-an lah, 2000-an.
0: Oke,
3: dari tahun 2000-an, lama ya, udah lama
0: loh.
2: Ya kan LDM-nya aja 10 tahun.
3: Iya, 10 tahun, oke.
0: Terus kemarin Desember suami pulang nih, berarti holiday ya?
1: Iya, holiday.
0: Terus ke Jakarta.
1: Cuti kan, ke Jakarta. Nah, kita isi, biasanya kalau memang dia pulang suka jalan. Nah, Januari kemarin itu kita ke Turki sama Dubai.
0: Oh, ke Turki sama Dubai, sama siapa? Berdua aja mbak?
1: Ya, berdua.
0: Oke, sorry, saya ulang ya mbak, maaf karena suaranya agak nggak jelas nih, biar sobat Gen paham. Oke, jadi dari Dubai, dari situ jalan-jalan ke Turki sama Dubai berdua aja. Terus.
1: Nah, begitu landing di Dubai, dia buka HP seperti chatting. Kemudian aku karena jalan di depannya dia, aku mundur lagi dong, aku deketin dia, tapi dia nggak ngerti karena aku di sebelahnya dia. Salahnya aku itu bersuara nanya dari siapa, ada
0: orang
1: dari siapa
0: atau ngabarin siapa gitu ya.
1: Iya betul, saya mengabari bahwa istilahnya gue di landing Dubai nih gitu, seolah-olah gitu.
2: Ngabarin.
3: Ya laporan tuh
0: Jadi mungkin
1: ya, si laporan.
0: Mbak Hesti bertanya kali ya, laporan ke siapa kan ada gue di sebelah.
2: Iya
0: nggak sih, kan biasanya kalau kita mendarat kita kan suka laporan nih. Nah kalau ada yang di sebelahnya laporan ke siapa gitu ya. Terus ngeliat tuh ada aplikasi chat yang dibuka sama dia.
1: Betul, dia lagi chat. Aku lihat namanya, title namanya si cewek itu. Tapi salahnya aku bersuara dan aku gak baca isi chatnya itu. Begitu aku dari siapa gitu, langsung buru-buru dihapus sama dia. Terus ditutup, enggak bukan siapa-siapa tuh, kayak gelagapan gitu. Aku bukan apa-apa gitu. Terus udah mulai saat itu aku ngambek gitu.
0: Ya Allah, liburannya jadi kayak begitu.
3: Terus?
1: dan yang parahnya itu, ketika pulang, udah balik ke Indo, malam, dia tuh ngigo itu, ya belai-belai aku gitu kan, cium-cium aku sambil bilang, oh your skin so soft, I love you so much gitu. Hah, langsung kaget dong gitu kan, ya kapan ya romance sama gue gitu kan, ini Inggris pula gitu kan, gak pernah ngomong bahasa Inggris sama aku gitu. Wah, ini pasti ada sesuatu nih gitu. Dua hari kemudiannya, ngigo belai-belai kepala aku tuh, are you okay? Tuh, udah makin
2: curiga.
1: Mana? Curiga, wah saat itu aku langsung jadi intel tuh, aku terobos emailnya dia gitu kan, aku gak tahu passwordnya dia, tapi aku terobos, berusaha jadi intel lah gitu ya, berhasil masuk ke emailnya, pas di emailnya aku cek,

0: tahun berapa, 2023 apa berapa, itu ada bukti dari Agoda itu, bukti check-in hotel transit di Singapura. Gitu.
1: Wah, internasional.
0: Terus aku bingung.
1: Wow.
0: Ini apa gitu, kenapa harus ada nama dia, nggak bisa dikirim ke imam. Alasannya, kan dia nggak punya ini, Agoda, kalau orang luar kan punya Agoda. Yeah. Jadi minta tolong checkingin katanya gitu.
2: Oh, kamu konfront ke dia tuh?
0: Iya.
1: Ini ngapain lu booking-booking?
2: Iya, oh, iya. Terus numpang doang.
1: Bantuin gitu ya, kayak ibaratnya gue foodin gue makanan dong gitu. Terus?
0: Iya, gitu. Terus ngapain gitu? Emang dia gak bisa booking sendiri gitu kan? Kan bisa booking apalah tuh.
1: Iya dong, karena kan bukan cuma Agoda yang ada. Banyak dong.
0: Ah, itu dia.
1: Ada booking, ada bisa direct, bisa macam-macam. Ada trip.com.
0: Betul, cuma kan aku tipikal orang yang udah malas debat gitu ya, malas capek, ribut, malas gimana. Jadi ya udah percaya-percaya aja lah, udah terserah aja gitu kan. Wah, kayaknya gue bakalan tambah parah, bakalan sakit mental nih kalau misalnya gue ikutin
1: kata hati.
0: Betul, pasti nanti kan ada tele-tele yang telegram yang gak ngenakin, malah jadi sakit mental, malah jadi gak fokus kerja gitu. Jadi
1: terus?
0: HP-nya tuh ditumpuk. Terus aku bilang, kenapa sih HP nggak ditelentangin aja gitu lah. Kenapa takut ketahuan gitu kan. Terus motivnya, oh enggak, memang aku tuh refleks. Kalau di kantor juga gitu, HP didoublein. Aku bilang, yaudah HP satu aja. Aku bilang, cari yang bisa dua kartu. Tapi tetap dia tetap akhirnya pakai, malah jadi tambah jadi tiga kartu. Ayo, udah makanya udah sampai aku beliin HP gitu. Aku bilang ganti HP. Udah, iPhone juga ganti. Untuk mengkat cara
1: jalur
0: menggunakan gadget jalur sudah nggak usah bawa dua HP, satu HP aja. Lontang dong HP. Tetap aja masih malah beli lagi satu lagi.
1: Jadi kak, so far, akhirnya sampai sekarang udah tahu atau udah ke gap kah? Atau hanya masih mengandai-andai nih? Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan doang nih.
0: Aku masih jadi detektif sampai sekarang gitu ya.
2: Jadi belum ketahuan nih jendelanya dari mana nih si cewek ini.
1: Enggak, kalau jendelanya kan satu kantor, tapi dia ketahuannya jendelanya berarti dari Ngigo nih.
3: Iya.
1: Dari Ngigo nih berarti.
0: Awalnya dari Ngigo. Di Dubai itu dia chatting gitu. Dan yang parahnya lagi, TikTok aku itu mulai banyak orang Konoha sana itu yang nge-add aku gitu loh. Anak buahnya nge-add aku pikir ngapain ngerasa TikTok aku gitu kan, maksudnya mereka juga gak ngerti bahasa kita gitu.
1: Kak, sorry, suami
0: style kita lah gitu.
1: Suami WNI atau WNA kak?
0: WNI
1: tapi kerja di luar negeri.
3: Sekarang udah balik lagi ke sana ya kak ya?
0: Udah balik lagi kemarin.
1: Tapi email masih tetap kamu pegang gak?
0: Akhirnya dia nggak menggunakan email itu gitu loh, jadi
1: ganti lagi.
0: Ya satu email lagi, satu email lagi gitu, dan aku nggak tahu passwordnya.
1: Lo tahu nggak kak? Kira-kira orangnya ada yang lo curigain nggak, orangnya siapa? Apa lo nggak punya ke arah sana pun nggak tahu orangnya siapa?
2: Kelulus banget deh.
0: Sempet meraba-raba, jadi gini, gue tuh search di TikToknya gitu kan, tapi yang ada hasil malah tambah gila gitu. Masalahnya dengan nama itu pasti banyak dong yang pakai nama itu.
1: Misal Maria gitu ya, namanya cukup
0: banyak. Misalnya Maria gitu. Yang namanya Maria, setiap mereka bikin konten itu motifnya ke aku semua, jadi nggak fokus dong kerja.
1: Jadi lu nggak ini ya?
0: Nggak sama ini gitu, dengan situasi yang laki aku.
1: Misalnya
0: laki aku bilang, aku lagi lansia ya, misalnya di mall mana. Terus ada notifnya si Maria, ping, aku coba ngebuka si Maria. Maria bener nggak ya, dia bikin status lagi di mall yang sama dengan laki aku gitu lah. Jadi
1: parno ya. Last question dari gua nih mbak. Pertanyaan terakhir, gimana caranya lo berdamai dengan diri sendiri di saat lo tahu suami lo ada sesuatu dengan seseorang dan lo long distance marriage?
3: Iya.
1: Ini antar negara. Bagaimana lo, Mbak? Menjalani hidup lo sehari-hari?
0: Kalau aku sih pertama kalau untuk diri sendiri ya, mungkin istilahnya sibukin diri aja gitu, sibukin diri kerja gitu. Aku

0: memang kerja pagi sampai malam gitu ya. Aku kerja pagi ke dinasan, terus malam praktek gitu. Jadi sibukin sama pasien aja gitu. Dan untuk laki aku, istilahnya dia, aku harap semua itu pasti akan ada masanya. Pasti nanti akan ada bosennya.
1: Jadi lu tunggu aja nih sampai apinya habis gitu ya.
0: Betul, sampai apinya habis gitu, sampai pasti nanti dia akan melihat gitu. Yeah. Nyaman di mana ya? Kalau memang aku bilang, ya udah kalau kamu nyaman di sana, ya udah stay sampai tua aja di sana. Yeah.
2: Banyak realistis aja sih.
1: Lu kuat banget sih.
2: Keren sih.
1: Lu kuat sih.
2: Meskipun sebenarnya kalau gue jadi dia, gue enggak akan langsung konfront. Gue kumpulin dulu bukti-buktinya sampai istilahnya dia enggak bisa ngelak lagi. Jadi enak. Kalau sekarang sebenarnya kayak digantungin rasa penasaran.
1: Tapi gini sih, Nyo, enggak ngegantungin bukti dengan kondisi suami lu di luar, it's not easy.
2: Iya emang sih.
1: Tetap overthinking itu akan tetap ada. Anxiety itu akan tetap ada. Dengan lu tadi bilang bahwa ya udah gue tunggu aja sampai apinya padam. Wah gila sih.
3: Ya itu gila sih. Mungkin belum di level pasrah, tapi menjalani hari demi hari dengan rasa curiga. Ya itu sangat gak enak sih. Ya kita menjalani hari kita kerja, tapi ada rasa curiga yang dia lagi ngapain ya. Dia lagi sama siapa ya. Betul gitu. Itu tuh yang akan lebih membebani gitu.
1: Bedanya sinema sana berapa jam, Mbak?
0: Beda, kalau beda waktunya sih hanya setengah jam. Tapi perjalanan ke sana 6 jam. Sempet sih kadang-kadang
1: Enggak, sinema sana cuma beda setengah jam.
0: Iya, waktunya, perbedaan waktunya.
1: Oh, perbedaan waktunya. Jadi ibaratnya sekarang di sini jam 7.50, di sana setengah 9 gitu.
0: Ya betul.
3: Tapi jarak ini
0: 6 jam ya.
1: Oke.
0: Gitu. Aku sempat kadang-kadang mau mergokin gitu ke sana tiba-tiba.
2: Perjalanannya 6 jam ke sana.
0: Kantornya. Ya.
1: Oh ini isolated deh. Tempatnya terisolasi mbak tempatnya kayaknya.
0: Tempatnya ya nggak terisolasi sekali sih, justru kota besar di sana.
1: Oke. Alright mbak, terima kasih udah sharing kesini ya mbak.
2: Thank you.
1: Terima kasih.
3: Kalau ini lewat aplikasi berarti ya, jendela perselingkuhannya mungkin lewat aplikasi
2: mana?
3: Tapi ketawanya aplikasi Telegram, email segala macam. Jadi dia.
2: Tapi nggak tahu orang kantor juga. Maksudnya sebenarnya masih ngeraba-raba sih kalau
1: orang kantornya belum tahu. Belum tahu itu.
3: Orang kantornya belum tahu. Terbukti bahwa itu dia gitu loh.
1: Tapi beda setengah jam agak aneh sih. Karena nggak ada beda mana sih setengah jam?
2: Makanya.
1: Kan beda tuh sejam.
2: Iya.
1: 2 jam.
3: Iya.
1: 3 jam.
3: 4 jam.
1: 4 jam. 6 jam.
3: Iya.
1: Beda setengah jam.
3: Oh sih berapa?
1: 3.
3: Tiga jam. Jepang
1: 3. Dua. Jepang 3 apa 2 ya?
3: Dua jam.
1: Lupa
3: jam.
1: Gua.
3: 2 jam. Apa 3 jam ya?
1: Iya.
2: India kali?
1: India?
2: Emang masa?
1: Setengah jam? Enggak lah.
2: Iran setengah jam. Ini gue nyari-nyari.
1: Kalau Malai 1 jam.
2: Malai 1 jam.
1: Singapura 1 jam.
2: Ya gitu.
1: Setengah jam tuh? Oh Cirebon nih?
3: Bukan, itu kan masih Indonesia itu setengah jam.
1: Tapi hebat lah buat mbaknya, Mbak Hesti. Sing kuat ya Mbak Hesti ya?
3: Sing kuat.
1: Yang kuat. Mbak ya.
3: Iya.
1: Kita dengar ceritanya dan lo harus menjalani hari-hari lo begini.
3: Iya. Sampai di titik dimana kalau memang nyaman di sana ya udah di sana aja.
2: Jadi dia realistis aja.
3: Dia nerima aja. Iya. Kalau udah nyaman di sana ya udah nggak usah tadi, ada lagi kebohongan di antara kita. Gitu.
1: Satu poin ya guys. Gak semua orang berani membuka realita.
3: Betul.
1: Tadi Mbak Hesti. Gak semua orang berani membuka realita. Yang namanya membuka nggak gampang. Kayak aduh buka nggak ya?
3: Iya.
1: Nggak gampang cuy. Realitanya di sini bukanya nggak gampang. Ada orang yang milih untuk mendingan gua nggak tahu deh. Contohnya tadi.
3: Ya. Oh iya benar, ini India atau Iran beda setengah jam mama kita.
2: Iya kan gua bilang India sama Iran setengah jam bedanya.
1: Gua baru tahu.
2: Ke googling kan langsung. Gitu loh.
1: Oke. Ada lagi.
4: Siapa
1: nih?
4: Ada namanya Tasya.
2: Pagi Tasya.
5: Pagi.
3: Tasya di mana, Tas?
5: Aku sekarang lagi on the way ke kantor.
2: On the way ke kantor.
3: Kantor di mana? Kamunya dari mana?
1: Ini Jakarta kah?
5: Iya, Jakarta.
1: Jakarta. Kena macet enggak semalam?
5: Di Tanjung kena banget Kemang sampai banjir.
1: Lu Kemang, aduh, Kemang lagi.
2: Kemang lagi.
1: Berapa jam kemarin, Tas?
5: Kayaknya cuman lewat doang jeruk purut tuh yang makan padang itu.
3: Pagi sore.
5: Ada kayaknya sejam setengah.
1: Wow.

0: Damn.
1: Wow.
2: Terus paha kak, gue liat motor-motor pada mogok.
0: Gila. Ya Allah.
1: Lu naik mobil? Aman?
2: Ya, aman.
3: Alhamdulillah.
1: Pagi sore masih ada, kemarin, buka.
3: Siang malam dia jadinya.
1: Oke. Topik kita hari ini, jendelanya itu apa?
0: Jendela perselingkuhan dari mana?
3: Ya.
1: Kita tanya dulu, ini apakah cerita pacaran atau pernikahan?
2: Pacaran lagi kak.
0: Pacaran.
3: Okay. Yeah. Jadi lu berhubungan dari kapan nih?
2: Berhubungannya udah jalan 1 tahun nih kak.
0: Okay. 1 tahun.
3: Ini masih pacaran?
2: Iya. Masih.
1: Wah.
3: Jadi santai banget.
1: Sama
3: ya.
1: Kayak tadi.
0: Oke.
1: Tadi juga masih nikah.
3: Oke.
1: Tapi long distance lagi.
0: Tapi kan kalau yang tadi belum ngegepin.
3: Iya.
0: Baru curiga-curiga doang.
3: Masih baru curiga-curiga doang.
0: Ada kecurigaan-kecurigaan.
3: Betul.
0: Okay. Kalau kamu tas.
1: Kita tanya langsung jendelanya aja ya.
0: Iya, jendelanya dari mana ini perselingkuhannya?
2: Jendelanya perselingkuhannya dari pesen kue lidah kucing pas lebaran. Bayangin lebaran, kak.
1: Wow. Jadi
3: kue lidah kucing. Sebentar, yang mesen lidah kucing lo kenapa nggak ceweknya?
1: Wait, gimana ceritanya? Ya kan? Kok pesen? Kan dia
0: hampers berarti ya?
1: Mungkin dia pesen buat orang tuanya kali.
3: Nggak, dia mesen buat siapa?
0: Ya.
2: Jadi gini kak, awalnya tuh kalau aku tarik ke belakang nih, dia tuh udah kode-kode kayak, aku tuh suka lidah kucing loh. Oh ya, nanti mama aku juga bisa bikin kue, nanti cobain ya.
1: Kamu bilang gitu?
2: Iya. Terus dia bilang aku tuh punya langganan, itu tuh di situ lidah kucingnya enak, kata dia gitu. Orangnya aku santai kak, kayak ya udahlah gitu.
1: Yaudahlah,
2: ya dong, aku bilang gitu.
1: Pesan.
2: Ya udahlah. Aku nggak tahu nih kak, dia pesennya kapan, diantarnya dia chatnya, aku sambil buka handphonenya, dia narik handphonenya dia, terus aku buka, terus kata dia teh, bentar, kenapa nih? Aku bilang.
1: Aduh.
2: Terus kata dianya gini, aku mau jujur, ya giliran udah dipegang handphonenya mau jujur, aku kayak gitu.
3: Terus
2: akhirnya aku bilang, ya udah deh, lu jujur dulu, kenapa? Aku bilang kayak. Iya, jadi sebenarnya yang jual lidah kucing itu adiknya mantan aku, kata dia gitu. Anggaplah nama si mantannya ini Ica ya. Ica, katanya gitu. Oh, terus kamu pesennya lewat siapa? Lewat adiknya langsung kok, katanya gitu. Oh, terus dikirimnya kemarin gimana? Aku bilang kayak gitu. Adiknya Ica datang ke rumah.
1: Ya enggak apa-apa dong kalau enggak
3: apa-apa. Enggak apa-apa. Mana namanya tukang dagang?
0: Iya. Delivery aja.
3: Iya. Ya.
0: Okay. Lalamu mungkin lagi penuh banget.
1: Oke, delivery sih. Adiknya Ica ini datang
2: nih. Terus aku bilang, oh iya datang, yakin nih si Icanya nggak ikut. Aku buka nih handphonenya nih, aku bilang kayak gitu.
1: Waduh.
3: Tadi lu nggak pernah penasaran ya?
1: Tasya nih mainnya gila nih.
0: Tasya mainnya agak-agak pakisol juga ya. Mainnya main-main sikis ini ya.
1: Udah main barbuk soalnya nih.
0: Okay.
3: Terus
1: Ica.
2: Belum buka handphonenya tuh kak.
1: Belum lu buka.
2: Aku bilang iya, aku bilang buka nih. Terus kata dia, ya udah sayang. Jadi waktu pas abis selesai tuh ngasih lidah kucing, aku pas terakhir salaman dia tuh bilang kayak gini, bang di mobil ada Kak Ica bang. Hah? Maksudnya gimana? Iya, jadi si Ica itu ikut tapi diem di mobil. Ya terus kamu samperin. Iya, aku samperin. Ya ngapain kamu samperin gitu kan, Kak?
0: Ya silaturahmi.
1: Silaturahmi.
0: Ini dulu. Okay. Ya.
3: Sabar.
0: Ini dulu aja. Sebagai sesama laki, bentar ya. Sebagai sesama laki ya udah. Orang yang dulunya pernah menjalin hubungan.
1: Say hi aja masa
0: ya, say hi aja gitu loh.
1: Buat gue sih it's okay loh.
0: Buat gue juga okay.
3: Gak ada okay.
0: Bener dulu. Oke, lanjut.
1: Terus.
2: Bener sih kak, aku juga tipe kalau orang yang santai ya udahlah. Karena mereka punya masa lalunya cukup lama kan, 5 tahun kan kak.
0: Wow, lama banget.
3: Terus.
0: Mantan yang melegenda itu.
2: Bilang.
3: Terus.
1: Legenda enggak? Super iya.
3: Gelai, gak suka. Terus?
1: Oke, terus.
2: Terus akhirnya, terus kamu ngapain? Aku bilang gitu. Ya, dia minta aku buat ke mobilnya. Awalnya aku gak mau. Terus ngapain di mobilnya? Ya, dia mau balikin kartu Transjakarta, kak. Udah, cuman itu doang. Iya, kartu Transjakarta doang. Katanya itu punya aku, jadi harus dibalikin. Masa sih itu doang? Menurut aku kan kayak ganjel banget ya. Lu udah jauh-jauh nih, dari Jakarta Pusat. Kesini nih hampir ke Depok.
1: Okay.
2: Ngasih kartu Transjakarta.
3: Pakai JNE 8.000 perak kirimin.
0: Lagi pula.
3: Terus
1: ini kan

0: customer service ini.
1: Iya, ada.
0: Ya, bentuk delivery loh.
2: Bentuk.
0: Terus.
3: Ya udah, akhirnya itu nggak ada jawaban lain selain nggak ada apa-apa, cuma ngasih kartu doang. Karena jiwa aku masih menggebu-gebu ya, kasihnya kita kan perempuan ya.
2: Mm-hmm. Aku juga perempuan.
1: Terus aku ngikut.
3: Masih ada yang ditutup-tutupin deh.
2: Oke.
3: Bikin rencana kak, bikin rencana gimana caranya gue ketemu si Ica ini gitu.
1: Mm-hmm. Okay.
3: Nah, by the way aku jelasin sedikit nih. Ica itu pacaran sama pacar aku tuh udah 5 tahun kak, terus selingkuh kak. Dan dia tuh pacaran sama selingkuhannya ini.
2: Gimana? Yang selingkuh siapa?
3: Si Ica ini tuh selingkuh dulu waktu.
2: Oh, Ica itu selingkuh.
1: Ica selingkuh sama sama pacar kamu ini.
2: Bukan.
3: Dulunya.
2: Ica selingkuh.
0: Selingkuh.
2: Mantannya ini si pacarnya si sekarang.
0: Asya.
2: Itu diselingkuhin sama Ica.
3: Iya.
0: Oke, terus.
3: Sampai pacaran mereka tuh 2 tahun, udah 2 tahun nih.
0: Oke. Okay. Terus?
3: Nah, terus aku tuh mencari tahu nih soal si Ica ini kan.
0: Sebentar kak, dari situ lu gak buka handphonenya?
3: Aku gak mau, karena aku mikirnya yaudah aku percaya aja dari omongan.
2: Ini konteks dulu.
0: Lu gak buka handphonenya kan lu kan.
2: Iya.
0: Kan dia bilang, okay, aku mau jujur nih.
1: Iya.
0: Terus lu gak buka untuk meng-cross-check omongan dia, lu gak buka?
3: Enggak,
0: keren.
3: Aku pasti kan di WA itu, kan aku cuma pengen tahu nih obrolan apa sih pada saat mereka ketemu tuh kan. Aku buka WA-nya nanti gak sesuai ataupun sesuai, ya oke aku percaya. Tapi kan gak ada yang tahu nih kalau waktu mereka ketemu tuh ngomongin apa.
2: Yang ngomongin lidah kucing. Apalagi
0: tuh. Aduh, kenapa gak dibuka?
1: Iya, makanya buka tuh dulu harusnya.
0: Ada yang bilang tuh, kan udah dipegang HP-nya, kenapa gak sekalian?
2: Sabar, kita dengerin konteksnya dulu si Ica tadi.
0: Okay.
2: Ica ini pacaran sama pacar kamu, itu 5 tahun. Pacar kamu ini korban perselingkuhannya si Ica. Udah 2 tahun pacaran sama selingkuhannya.
3: Betul.
2: Nah, terus?
3: Terus akhirnya kan mereka putus dan si Ica ini tuh udah menjalin hubungan dengan si selingkuhan kedua lamanya. Tapi setiap si Icanya pulang ke Jakarta, dia tuh selalu mencari pacar gue ini kak.
2: Si Taufik ini.
1: Terus?
3: Iya. Si Taufik ini. Ya udah tuh. Terus karena aku gak mau cek, aku cuman pengen, gue pengen pastiin apa yang dikatain sama cowok gue tuh benar gitu.
0: Terus gimana lo nge-cross-checknya tuh?
3: Nah, akhirnya aku chat dia lah, chat si Ica. The way WA aku sama Instagram aku tuh udah bener-bener si Ica blokir. Karena dia takut gitu loh kak. Karena pernah ada case aku WA dan dia akhirnya blokir nomor aku. Akhirnya aku untuk kasus yang ini, aku WA dia pakai nomor yang lain kak, pakai nomor temenku. Seakan-akan aku itu jadi pacarnya dia yang sekarang.
0: Gimana?
2: Pacarnya dia yang pacarnya Ica yang sekarang.
3: Ica kan punya pacar nih, anggap aja namanya Bobo. Nah, aku bilang nih ke Ica, tapi aku nyamar kak. Aku bilang gini, Ca, ini aku pacarnya Bobo. Aku harap aku doang nih yang jadi pacarnya. Dia penasaran dong kak. Akhirnya dia maulah diajak ketemu.
1: Terus?
0: Oh,
1: dia ngaku-ngaku nih ini pacarnya Bobo.
0: Biar ketemu dulu,
3: Kita bisa ketemu. Akhirnya mau ketemu lah. Kita tuh akhirnya ketemuan, bikin janji di Moy.
0: Di Moy. Karena kalau pakai namanya Tasya, dia nggak bakal mau
1: ketemu. Terus.
3: Ya, janjian lah. Jadi si Ica ini taunya itu aku tuh adalah selingkuhan pacar dia kan.
1: Okay.
3: Nah, terus aku ketemu. Terus dia bilang, okay, aku mau ketemu tapi on time ya, bla bla bla bla bla gitu kan. Ketemuin tuh akhirnya kita ketemu di Moy. Terus pas dia lihat aku nih kak, kita kan lagi di kafe tuh kak. Ada kafe, kafenya lumayan ketutup. Karena aku takut waktu aku nemuin dia tuh, akunya emosi banget. Jadi makanya aku cari yang tempat bener-bener ketutup. Nyampe, aku langsung nyapa dia. Aku langsung bilang kayak, Ca, aku bilang gitu. Terus nyamperin aku. Tapi nih kak, pas dia udah depan aku, kayaknya dia baru ngeh nih. Hah? Ini kayaknya pacarnya mantan gua nih. Karena nih kak, dari gestur sama mukanya itu, dia itu napasnya tuh bener-bener kayak yang
0: kaget.
3: Kayak gitu loh kak, kaget.
1: Shock gitu ya.
0: Anjir, gua dibohongin nih gitu.
3: Iya, terus aku bilang kayak gini, terus dia ngasih tangan, terus dia bilang gini, Ica, kata dia gitu. Terus aku ngasih tangan.

0: Tasya, kamu tahu kan aku siapa? Iya tahu. Siap? Aku bilang gitu. Iya tahu. Iya siapa kalau kamu tahu? Aku bilang gitu.
1: Wah, ada kamera.
2: Terus mas, seru ini.
3: Kejadian Moi berdarah.
1: Ih, parah bener. Terus.
0: Terus kata dia gini, iya pacarnya Taufik kan? Iya. Pinter ya kamu, aku bilang kayak gitu. Ya, kamu kalau mau tahu semuanya, jangan dengar dari Taufiknya dong. Kamu harus dengar dulu dari akunya, Kak.
1: Aduh.
2: Gimana tuh?
1: Ger. Ini berarti ada POV yang berbeda.
3: Iya.
1: Sebentar, saya mau tanya. Ini sebagian yang nonton, mau gak dengerin POV?
3: POV dari
2: Ica. Ica.
1: Mau denger gak? Kalau mau ketik satu nih. Kalau gak, gue udahin aja nih. Mau enggak?
3: Gas.
1: Oh, gas.
2: Mau gas. Ya,
1: oke. Sekarang coba kita pengen tahu POV-nya kan jangan dari Taufik doang, dari Ica.
3: Iya.
1: Gimana nih POV dari Ica?
0: Oke, terus udah kayak gitu dia bilang kayak gini, Kak. Aku kan di sini pacaran udah 5 tahun ya, katanya. Jadi kalau kamu mau tahu tentang dia, boleh tanya-tanya sama aku. Terus menurut aku kayak ngapain lo ngomong kayak gitu kan Kak? To the point aja deh lu, aku bilang gitu. Dia akhirnya ngomong, iya Kak, jadi kemarin, jadi menurut aku, kata dia tadi, jadi menurut aku, si Taufik ini tuh masih nge-reach aku. Hah, nge-reach kamu.
3: Ini menurut Ica nih ya?
1: Menurut Ica.
3: Oke.
0: Okay. Menurut Ica. Menurut kamu gimana tuh maksudnya? Iya, karena selama ini Taufik itu masih nelfonin kakak ipar aku. Aku jelasin ya Kak, kenapa dia masih nelfonin kakak ipar? Karena kakak iparnya ini adalah dulu yang ngenalin, yang jodohinnya adalah si Taufik. Jadi teman kantornya.
1: Oke.
3: Banyak banget ini temennya dia.
2: Terus. Uyang juga nih gue dengerin.
3: Lanjut.
0: Terus udah kayak gitu, karena dia masih menghubungin adik aku, kakak aku. Buktinya dia beli lidah kucing, kata dia gitu. Ya terus waktu beli lidah kucing, ngapain kamu ikut ke rumahnya, gitu. Terus? Ya karena kan aku mau ngasihin kartu Transjakarta, kata dia kayak gitu.
3: Emang Transjakarta tutup semuanya kartunya gitu?
0: Terus?
3: Okay.
0: Terus lanjut? Benar, terus aku bilang kayak gini, Ca, emang itu di kartu Transjakarta ada saldonya gitu? Gitu, saldonya 100 juta, makanya lo balik. Enggak sih, menurut aku itu kan barangnya dia. Jadi apapun barangnya dia, aku harus aku balikin. Okay. Udah kalau gitu handphone lu, jam tangan lu balikin dong. Itu dari mantan lu, sama aku digituin kan.
2: Terus?
3: Waduh.
0: Terus dia tuh langsung shock, langsung kayak gak bisa ngomong. Terus aku telepon nih cowok aku, si Taufik ini. Cepetan sini kamu masuk, karena aku...
1: Cepetan sini kamu masuk, maksudnya gimana?
0: Temu.
3: Masih ke Moi.
1: Emang udah standby?
0: Kafe itu. Iya, karena aku bilang aku mau ketemu sama mantan kamu. Dia tuh sempat nanya, kok kamu bisa ketemu? Ya bisa, apa yang aku gak bisa? Aku bilang kayak gitu, Kak.
2: Terus?
0: Terus akhirnya aku ketemu, terus cowok aku datang. Dia tuh kaget, dia bilang kayak gini, ih aku kira kita sendirian. Ya gak apa-apa dong.

0: Cross check langsung bos.
1: Ini keren.
0: Ini audit langsung ini.
2: Ini kamu adalah sebagai Mawar Diong, sementara Taufik ini adalah Brando Mani ya.
1: Lu magang di KPK lu ya.
3: Terus. Terus aku bilang akhirnya coba aku datang duduk, terus pas duduk kayak agak cringe sedikit kak, agak
2: pasti
3: karena
2: pasti.
3: Kan
2: awkward lah ya.
3: Karena iya, terus aku langsung kayak ice breaking aja, aku langsung bilang gini, tuh saya tadi dari mana sih obrolannya? Aku bilang kayak mana? Dia kayak gitu aja, dia nggak mau buka obrolan mungkin karena dia nggak enak kali ya mau ngomong.
1: Iya.
3: Terus aku bilang gini ke cowokku, tuh sayang kata Ica kamu tuh masih suka nge-reach dia. Untungnya nih kak, respon cowokku tuh kayak gini, ini mana ada aku suka nge-reach dia katanya gitu. Tuh Ca, katanya enggak, jadi yang bener yang mana nih, aku lurusin lah di situ.
2: Gila, langsung loh.
0: Terus itu
3: terus aku bilang gini, kenapa kak?
2: Enggak, ya,
3: lanjut. Jadi sama aku diginiin ke cowok aku, jadi gini sayang, katanya kamu tuh masih suka nge-reach dia dengan cara kamu nelfonin kakaknya, adeknya, termasuk tuh pesen lidah kucing itu adalah salah satu bentuk nge-reach dia karena kamu belum bisa move on, aku bilang gitu.
1: Terus?
3: Jadi mana ada, tiap tahun juga aku pasti beli lidah kucing. Emang aku di chat itu ada tuh kata-kata aku nanyain kabarnya si Ica itu. Dibuka lah akhirnya sama dia tuh chatnya tuh. Dan memang gak ada, pure beli lidah kucing aja gitu. Cuman menurut aku si Icanya mengambil kesempatan dengan cara kayak, nih ada momennya nih buat gue bisa ketemu gitu.
0: Jadi dari pertama kali lu megang handphone yang berdua itu, baru dibuka chatnya kemarin, yang ini pas di Moi, baru dibuka chatnya.
3: Iya betul. Terus aku bilang gini tuh Ca, sekarang udah jelas ya dari cowoknya udah bilang kalau dia telepon kakak kamu atau dia pesen lidah kucing ya itu tuh just untuk bisnis aja, nggak untuk niatan nge-reach kamu. Jadi aku di sini lurusin ya kesalahpahaman kalian sama aku tadi gitu. Jadi Ica, kalau cowok aku ngechat kakak kamu, adik kamu itu buat urusan bisnis, aku bilang gitu. Kalau kamu nih jangan ngerasanya itu nge-reach, aku bilang kayak gitu. Oh gitu ya kak, ya wajar lah kalau aku masih ngerasa dia nge-reach. Katanya orang selama ini juga dia masih suka ngepoin IG aku kak, sama TikTok aku, kata dia kayak gitu.
1: GR.
3: Aku marah juga lah kak.
0: Sebentar, terus.
2: Ya.
3: Lo ngapain masih suka ngepoin TikTok ini, aku bilang gitu kan. Terus katanya, ya enggak, ya biasa aja karena dia lihat muncul di FYP, ya aku lihat, ya udah just kayak gitu aja. Oh ya udah kayak gitu. Terus aku bilang lah di situ ke Ica, Ca ada lagi enggak barang yang mau dibalikin? Karena nanti nextnya aku enggak akan terima nih hal-hal kayak gini, aku bilang gitu. Enggak kakak, udah selesai, katanya udah enggak ada apa-apa. Ada yang mau disampaikan enggak Ca? Aku bilang kayak gitu. Terus kata Ica, enggak ada juga, katanya gitu. Terus aku nanya dong, karena aku juga enggak mau memojokkan si Ica ini, karena menurut aku ya salah satu terbukanya pintu perselingkuhan ini ya karena ada dari dua belah pihaknya sama-sama membuka gitu loh kak. Makanya aku bilang kayak kamu ada yang mau disampaikan enggak? Aku bilang kayak gitu. Enggak sih, enggak ada. Kamu kak, aku ngelakuin kayak gini, kamu gak boleh jadi kepedean ya. Aku kayak gini karena aku mau nge-cross-check omongan kamu benar atau enggak. Aku bilang kayak, kamu ada yang mau disampaikan enggak? Atau selama kemarin kalian berhubungan ada hal-hal yang masih belum selesai, sampaikan aja. Aku bilang kayak gitu. Enggak kok, aku udah gak ada. Bener ya gak ada, karena nextnya aku udah gak mau lagi kayak gini. Aku bilang gitu. Iya, ya udah, kata Dete. Akhirnya udah tuh, di situ tuh kak, udah selesai. Kita case close. Si Ica ini minta maaf, dia udah gak akan ganggu-ganggu lagi. Selesai tuh kak. Aku tuh pulang tuh dengan rasa kayak masih nyesel, kenapa ya gue gak bentak-bentak si Ica ini gitu, kenapa.
2: Sabar.
1: Kan di kafe bu. Lu udah berusaha baik kan loh. Maksudnya lu berusaha baik, gak ada yang kelihatan gimana kalo, banget juga.
0: Kalau kata anak zaman sekarang, jangan, don't make a skin katanya.
2: Don't make a scene.
1: Iya.
0: Don't make a scene.
2: Terus.
3: Selama perjalanan pulang tuh kayak, gila ya, gue tuh preman loh dulunya, tapi kok gue ada rasa gak tega.
1: Udah dewasa. Udah gitu aja. Ada emang mungkin si topiknya aja yang cek-cek ombak mulu ya, kan testing the water.
0: Terus?
3: Nah, terus pulang dengan rasa penyesalan kenapa gue tetep ya, kenapa gue gak maki-maki. Pulang kak, belum juga gue nyampe tempat tinggal, ada gongnya lagi.
2: Apa? Nih.

0: keluarganya dia ngetelepon aku call group kak.
1: Keluarga siapa?
2: Call group,
3: keluarganya Ica.
0: Ica ini.
1: Ngapain?
0: Jadi katanya Ica itu pulang, kan waktu pulang tuh kita salaman ya.
1: Iya.
0: Ah, udah pulang segala macam. Ternyata katanya Ica ini pulang ke rumah nangis kejer sampai mau step.
2: Oh. Okay. Terus kenapa lu yang ditelepon?
0: Dan dia itu pulang ke rumahnya, di rumahnya ada kakaknya. Kakaknya nggak terima, kakaknya nanya lah. Kakaknya nanya, kenapa kamu pulang nangis-nangis gitu? Iya, katanya abis dilabrak sama mantan aku. Akhirnya kakaknya nelfon. Pas ditelepon itu kakaknya langsung marah-marah. Hah, lu gila kali ya, katanya. Lu mau apa tujuannya? Adek gue udah baik-baik loh. Nyamperin buat balikin kartu. Lu ngapain ikut-ikut cowok lu buat ngambil kartu? Gue bilang, kok ini ceritanya beda ya?
2: Waduh,
1: dipelintir sama si Ica.
2: Padahal lu nggak ngapa-ngapain di sana, ngobrol aja kan?
0: Enggak.
2: Lu aja nyesel ya nggak ngelabrak ya?
0: Bener, menurut gua kenapa nggak sekalian aja?
2: Iya.
0: Gua bilang gini, ah nggak kayak gitu ceritanya. Ya terus ceritanya kayak gimana? Ya saya emang sengaja kak ngajak dia buat ketemu karena saya pengen tahu yang aslinya kayak gimana. Ya lalu mau ngapain sih? Lu mau ngapain nyamperin adik gua? Katanya gitu. Ya gini deh kakak, kata sebagai perempuan yang sudah menikah, kalau suami kakak ada yang ngajak ketemu atau ketemu sama cewek lain, masa iya kakak diem aja? Enggak dong. Ya terus apa urusannya sama lu? Kata dia kayak gitu. Ya saya gak terima kak, aku bilang kayak gitu. Karena di hubungan itu dia mengganggu hubungan kita. Kita kak, yang jelas-jelas ada aku di dalamnya. Di dalam kita itu ada akunya.
2: Terus
0: terus kata dia, ya terus mau lu apa? Ya udah kan udah selesai. Terus apa yang ini yang dijadiin yang jadi permasalahannya? Katanya kayak gitu. Ya emang udah selesai kak. Makanya saya bingung ini kenapa marah-marah kakak. Terus aku bilang kayak gini, kakak lagi di rumah sama Ica. Iya, Icanya aja kak yang disuruh ngomong, suruh keluar aja nih ngomong. Aku bilang kayak gitu. Enggak usah lu berurusan sama gua. Dia ngata-ngatain aku pakai kata-kata yang gak baik ya kak. Kayak, wanita lon-lon. Wanita lon-lon. Gue di situ langsung naik pitam kak. Karena kan gue selama ini kayak ngomongnya masih tetap santai aja gitu.
1: Iya.
0: Gue langsung ngatain dia, gue bilang kayak gini. Lu mau ngatain gue lon-lon? Lu lihat dulu adik lu kelakuannya kayak gimana. Kayak gimana adik lu? Lu nantangin gue bilang kayak gitu. Adik lu tuh suka kirim-kirim video-video badannya tuh, gue bilang gitu kak.
2: Wah, emang iya?
0: Iya kak, iya.
1: Seriusan?
0: Banget.
2: Oh gitu?
0: Banget.
1: Makanya pacar lu kepancing juga kali si topik.
0: Iya, terus aku bilang kayak gini, mana aku gak percaya katanya gitu. Kalau lu emang siap untuk lihat video adik lu seperti itu, lu WA gue. Gue bilang kayak gitu. Kalau lu sudah siap, aku bilang gitu. Kalaupun belum siap, lu jangan seenaknya ngatain gue lon-lon, gue bilang kayak gitu. Terus sama dia dimatiin teleponnya.
1: Terus lu WhatsApp tuh?
0: Enggak, terus aku diam. Terus aku bilang ke cowokku, intinya kalau kakaknya dia nelfon lagi kamu, karena itu tuh dia nelfon dulu cowok aku, baru digabungin tuh kabar tiga kan. Pokoknya kalau dia telepon lagi, sambungin aku. Dari semenjak kejadian itu sampai saat ini, alhamdulillahnya gak pernah tuh kak, kayak kakaknya ngechat dia, adeknya, termasuk dianya juga alhamdulillah gak pernah.
2: Okay. Tapi kamu tinggal sama Taufik ini? Enggak kan? Belum kan?
0: Karena saya masih pacaran kak.
2: Iya. Enggak, maksudku kan gak 24 jam Taufik ini sama kamu?
4: Lah iya, tapi intinya udah enggak.
2: Loh kan ada fitur delete chat.
4: Gue mau balik ke yang tadi lu bilang, lu apa, foto. Emang ada fotonya?
1: Video.
4: Ica ngirim foto sama video.
0: Jadi pernah nih waktu itu tuh aku tuh lagi makan nih kak, makan. Kita tuh kan punya kebiasaan kalau makan tuh samping-sampingan tuh kak.
1: Enggak, depan-depan.
0: Iya. Terus udah kayak gitu ada tapi dia tuh tipekal terus kan ada notif tuh kak di tengahnya tuh kan. Terus kayak dari Ica gitu kan. So aku bilang, Ica tuh WA-WA-in. Aku bilang gitu, iya buka aja, kata dia tuh gitu.
2: Ya oke.
1: Terus kamu buka weh.
2: Lu buka?
0: Tarang, gunung kembar. Di sini orang gila banget kali yang ngirimnya.
1: Enggak pakai plat Jambi.
2: Aduh.
0: Hah? Tidak.
1: Enggak pakai plat Jambi.
0: Tidak.
2: Coba lihat yang mana.
1: Dan, oh my god. Berarti
4: bisa off air enggak ngomong gitunya.
2: Terus kan biasanya
4: kan ketahuan.
2: Kan kalau misalnya tahayul kita ada penampakan, ada foto dan video.
4: Ketik satu.
1: Untuk liatin foto.

0: kalau tahayul kita ada. Seperti foto dan video.
1: Fotonya yang itu yang sekali. Enggak. Sekali itu, sekali tayang.
0: Tapi oh, kan. Emang ada fitur begitu. Emang ada fitur begitu, Pak?
1: Yang ada apinya gitu.
0: Set. Oh, yang spark itu dong.
1: Iya.
0: Oh, biasa begitu.
1: Itu enggak bisa di-capture.
0: Oh, enggak bisa di-capture. Kok tahu sampai situ?
2: Dia mah main aman bisa. Tapi si Topik si Topik enggak kepancing, yakin.
3: Gini Kak, harusnya tuh dia kirimnya yang sekali lihat ya. Ini udah video gunung gitu ya. Dia kelihatan mukanya dan enggak yang sekali lihat, Kak.
2: Ya buat itu aja. Oh, okay. Gak dia dagang lidah kucing berharap abis itu mandi kucing gimana sih?
4: Beda lagi. Aduh.
2: Astagfirullah.
4: Tapi menurutku ya. Ini menurutku nih. Tas ya, menurutku ini.
1: Jangan nambah pikiran orang.
2: Enggak, tapi lu masih jadian.
4: Masih. Menurutku gini. Taufik adalah orang yang merasa paling ganteng sedunia sekarang.
3: Bener banget.
4: Lah iya dong. Lah ada dua cewek berantem karena dia.
2: Iya.
4: Sahrukan lu. Hah? Direbutin Tina sama Anjeli lu.
2: Justin Bieber lah.
4: Justin Bieber. Siapa? Dan dia cuma diam aja selama ini responnya. Ganteng lu.
3: Jadi Kak, waktu pas ketemu di film itu kan karena aku ketawa-ketawa kayak gini kan. Bilang kayak gini depan mantannya dia, aku bilang gini. Sayang, kamu kayaknya lagi ngerasa ganteng-gantengnya ya. Terus dia tuh kayak tegang gitu bilang, apaan sih, enggak, kata dia.
4: Najis.
3: Kayak sebuah pencapaian gak sih seorang
4: iya.
3: Pacar dan mantannya, aku bilang kayak gitu.
4: Enggak.
3: Dengan kondisi kita yang gak marah-marah.
4: Oke.
1: Karena lu gak marah orangnya.
2: Iya.
1: Lu gak marah.
4: Kak, tapi kamu apa gak curiga gini deh?
1: Enggak, lu gue yang bingung gini. Pas yang di Moi, gue bingung pas lu ketemu dia, lu gak ngelabrak ya masalah. Lu ngapain ngirim-ngirim?
2: Iya, betul.
1: Itu lu angkat lu ya.
2: Maksudnya harusnya lu angkat, kan kayak gitu.
4: Kak, ini sekedar knowledge ya. Untuk sampai ke arah mengirim, ada asumsi-asumsi, ada chat-chat yang harus dibangun dulu.
2: Lah iya benar, masa ada langsung ujung-ujung kirim aja ya kan?
4: Sama cowok, sesama cowok, jujur.
2: Masa dia ujung-ujung langsung ngirim gambar
4: jujur.
2: Gitu.
1: Saya udah bilang disitu, jangan bikin orang overthinking. Saya udah bilang disitu.
2: Nggak,
1: saya udah
2: tapi benar.
1: Jangan bikin orang overthinking.
2: Apalagi kan lu bilang, Topi kan lagi ngerasa ganteng-gantengnya ya kan?
1: Itu udah ada di ujung lidah gue.
4: Oh iya, oke. Okay.
1: Tapi gue prefer untuk diem.
4: Oke.
1: Udah ini udah ada hubungan, ini udah ada hubungan yang udah lagi adem.
2: Lu gak kepo dulu hubungan mereka kayak gimana? Sampai dia kirim-kirim foto.
1: Udah.
2: Gitu loh.
1: Udah.
2: Ya kan?
4: Tasya bagus, Taufik itu udah bagus.
1: Udah. Ini dia udah lagi start something new. Enggak usah lu rusak kayaknya omongan itu.
4: Enggak, Tasya, kau berharap ketika telepon sini kayak masalah terselesaikan.
2: Enggak.
4: Aku ingin cerita. Aku tambahin kamu overthinking.
2: Enggak, justru giliran tadi aja lu ngomong ngantuk, giliran bilang ada kirim foto gunung, langsung melek dia. Beda banget itu, coba sobat Gen lihat. Tadi lu gini aja.
3: Yang membuat aku bilang kayak gini, enggak mungkin nih, tiba-tiba pasti kamu sebelumnya udah abis wewean. Enggak ada, lillahi ta'ala, kata dia enggak ada gitu kan. Terus pas abis aku nonton videonya, enggak lama dia chat. Selamat malam minggu ya. Nih gila, ini bener-bener wanita. Kenapa aku bilang WA aku diblokir tuh? Karena pada saat itu malam itu aku telepon. Aku bilang gini, aku telepon, aku bilang, maksudnya kamu apa kirim video kayak gitu kan? Kamu wanita berpendidikan, janganlah kamu merusak harga diri kamu dengan kayak gini. Aku bilang kayak gitu kan.
2: Terus
3: dia jawabannya gini, enggak ada urusan, saya mau sidang dulu. Ih, sama dia langsung dimatiin. Itu Kak awal mulanya kenapa aku punya nomornya dia, aku diblokir. Aku blokir tuh dari situ.
2: Ya, tapi tetap harus ada curiga sih.
1: Sorry, Tas, lu kalau ngomong sama dia, nadanya kayak begini nih. Gak marah-marah ya, begini aja yang ngomongnya nih.
3: Iya karena, ya buat apa ngasih kau marah-marah? Dia juga kadang
4: betul.
2: Lu mungkin karena dia baru hubungannya setahun kali ya. Lagi masih manis-manisnya gitu. Kalau gue sih udah ada kayak mantan yang ngirim-ngirim foto itu, gak mungkin tuh, gak ada indikasi ke arah lain-lain.
1: Udah nih makanya perpanjang nih dua orang nih. Udah dong.
3: Jadi aku sih cuman karena aku mikirnya gini Kak. Awalnya itu aku pernah waktu lagi PDKT sama dia tuh lihat di notif jamnya itu si mantannya ini, si Ica ini tuh masih suka WA. Terus aku bilang kayak, ya lu selesaikan apa yang harus lu selesaikan sebelum lu menjalani hubungan sama aku bilang kayak gitu.
4: Okay.
3: Ya udah selesai, dia bilang kan. Oke, tuh baru kita mau menjalani hubungan.

0: dia emang sebelumnya udah kasih tahu kayak setiap aku mau menjalani hubungan sama perempuan yang baru aku temuin, si Ica ini tuh selalu mencari tahu, menelor, dan seakan-akan kalau si Ica ini tuh akan balik lagi ke aku, kata dia gitu. Jadi aku tuh ngeras, jadi si cowok gue ini kak ngerasa nih bahwa si Ica ini cinta mati sama cowok gue. Karena lu meskipun pemikiran yang salah ya kak ini, jadi cowok gue mikirnya gini, meskipun si Ica ini udah punya pacar, Ica tuh rela loh untuk membuang-buang waktunya gangguin cewek-cewek yang lagi deket sama si Taufik ini. Supaya apa? Supaya menjaga si Taufik ini gak pacaran sama siapapun gitu.
1: Tapi sebenarnya sumbernya adalah dari Taufik. Kalau Taufik udah langsung nge-cut, ya dong. Benar gak? Okay, kan Ica gak ganggu mulu nih, masih gagal move on.
2: Bentar.
1: Ya gak sih?
2: Gue benerin bahasa lo. Bukan sumbernya. Kalau dia pengen nyelesain harusnya dia nge-cut, itu setuju.
1: Betul, yang nge-cut harusnya si Taufik. Setuju. Apalagi setuju. Kan tadi lu bilang, Ica ini masih gamon nih sama si Taufik. Ya. Jadi gimana, apapun caranya, dia pasti akan ngejega cewek-cewek yang deket.
3: Okay. Jadi
1: si
3: gini aja deh.
1: Taufiknya aja tuh.
2: Sebentar.
3: Gini aja deh, videonya mana?
1: Nah, kalau gue ngeliat Gunung Fuji pasti gue akan terpana, akan terpukau. Apakah dia juga tidak bisa
3: kita
1: tuh
3: perlu
1: mengalihkan pandangannya?
3: Yeah. Kayak takhayul kali ya. Kita perlu ada video penampakan gitu-gitu kali ya. Biar kayak masa biar
2: saya kan nggak bisa ditunjukin bang.
3: Oh iya.
1: Lu mau kena suspend gila?
3: Buat kita aja.
2: Iya.
3: Masih ada nggak kak? Okay.
2: Gue rasa Tasya juga harus masuk kantor nih ya Tasya.
3: Tasya thank you ya.
2: Thank you ya Tasya ya.
1: Iya mudah-mudahan sih.
2: Terima kasih. Tapi lu keren sih sebagai cewek.
1: Iya lu keren bener. Maksudnya pakai cara yang elegan gitu.
2: Dan elegan dan cara ngadepin lu kayak begini. I think you are a keeper sih menurut gue. You're worth to keep banget sih sebagai cewek ya. Dari cara lu cerita gila dan cara lu menyelesaikan masalah ya.
1: Iya.
2: Wow.
3: Tapi
1: enggak. Kalau misalnya ngeliat Ica kayak gitu, topik semesternya oke kayaknya.
2: Maksudnya apa itu?
1: Pemain badminton.
3: Oh, topik tidak.
1: Iya.
0: Ini perlu aku diterusin atau enggak nih?
1: Apa lagi Tasya?
2: Emang belum selesai?
0: Aku masih pacaran, Kak.
3: Iya. Iya, masih pacaran, bener. Tapi apa enggak pikir lagi deh.
2: Lu masih pacaran sama dia dan aku masih. Dan lu aman-aman aja ngejalannya, calm, nggak ada overthinking lagi gitu, nggak ada, ngecek handphone nggak ada.
3: Pacarmu pemain?
0: Ini nggak pernah mau buka handphone ya kak, aku nggak pernah mau buka handphone. Tapi kalau overthinking, ya karena ya berdasarkan trauma ya kak, jadi ngerasa nggak secure aja gitu.
2: Ya, dan itu bisa sampai kapanpun lo ada.
1: Pasti.
0: Benar.
2: Itu akan ada sampai kapanpun rasa curiga itu, rasa insecurity itu akan ada terus dan lo akan deal sampai kapanpun tuh.
0: Benar. Dan ya kak, jeleknya aku nih, aku nggak pernah ngeliatin kalau aku cemburu atau kayak gimana. Tapi aku diem-diem nih kak, kadang kalau lagi gabut, aku pengen lihat nih IG mantannya dia, kayak aktivitasnya lagi apa gitu. Iya, jadinya akunya kayak pengen tahu aja aktivitas mantannya lagi apa, karena aku nggak mau nih lihat aktivitas yang berbau atau unsur-unsur kayak oh ini dia lagi ngodein nih mantannya.
2: Oke, okay, let's say ya. Cowok lu nih.
3: Taufik.
2: Aku mau ada meeting di mana? Let's say di Menara Imperium gitu ya.
1: Satu kantor sama Ica.
2: Nah, terus tiba-tiba lu buka nih story-nya si siapa? Ica. Dia lagi di Kuningan juga. Bohong lu kalau enggak parno. Bohong lu kalau enggak overthinking. And you have to deal with that in your life lo.
0: Gua langsung samperin sih kak itu.
3: Walaupun banjir dan LRT lambat gitu.
1: Iya. Dia realistis, dia legowo, tapi anxiety parah juga. Itu akan bikin lu sakit lo gitu.
2: You will have to deal with that. Gitu.
1: Masalahnya kunci ada di topik. Gitu aja.
3: Udah ditutup,
2: enggak apa-apa.
1: Ditutup aja masih bisa kesurupan.
3: Tasya, mungkin kita akan ketemu di micin episode dulu kulindungi ternyata titik-titik-titik lah. Itu ya, kita akan ketemu di situ.
1: Parah banget, doain yang jelek dia.
3: Oke. Dulu kulindungi ternyata emang bener layak dilindungi.
2: Kita doain buat Tasya, semoga ini dia pacarannya lancar aja.
3: Amin.
1: Ampe nikah.
2: Drama-drama
1: amin.
2: Lagi
1: iya.
2: Yang ngejalankan Tasya, kita gak bisa ngejudge, gak bisa ngasih masukan apa-apa. Hanya dengan cerita yang cuman 20-30 menit.
3: Foto, video. Bawa anak bawa foto, bawa video.
2: Oke. Tasya terima kasih banyak ya.

0: so much.
1: Libur dah lu kan udah tiba tuh.
2: Libur telah tiba.
3: Hore. Oke, masih bisa satu cerita lagi.
1: Masih bisa, guys.
3: 08111407987. Let's go.

kehidupan yang serba cepat dan sat-sat ini, pastinya lo butuh internet yang juga cepat dan bisa memenuhi kebutuhan digital harian lo. Tapi lo setuju gak sih kalau internet itu bukan cuma soal cepat, tapi harus bisa bikin lo tenang, senang, dan ngerasa menang. Tenang karena koneksinya stabil, senang karena upload download simetris tanpa drama, dan makin yakin karena customer service-nya selalu siap bantu kapanpun lo butuhin. Nah, internet lo udah sampai di tahap itu belum? Kalau belum, lo harus ganti internet lo pakai Biznet sekarang. Karena tahun ini, bandwidth Biznet lebih gede lagi sampai 500 Mbps yang pastinya bikin lo tenang, senang, dan menang. Penasaran dengan keuntungan kalau pakai Biznet? Cari tahu dengan dengerin sinyal bareng Adrianto Sulistyo, Tadi

0: Menurut lo, mending pakai baju yang ini atau yang ini?
1: Mendingan yang kuning.
0: Nah, kalau sepatunya, mending yang ini atau yang ini?
1: Kalau dari warnanya sih mendingan yang kanan ya.
0: Satu lagi. Kalau buat lipstiknya, mendingan pakai shade ini atau ini?
1: Buat kau mendang-mending kayak lo gini, lo juga butuh Shiva deh.
0: Shiva? Shiva tuh siapa?
1: Iya, Shiva, asuransi kesehatan syariah dari Sun Life. Shiva ngasih proteksi kesehatan sampai pemulihan penyakit kritis dan bisa diakses di banyak negara. Shiva juga punya double claim sampai 50% dari tagihan yang disetujui. Manfaatnya sesuai ketentuan dan produk yang berlaku. Jadi, jangan cuma mikirin penampilan aja. Asuransi kesehatan juga penting.
0: Jadi, mending...
1: Gak usah mendang-mending. Langsung pilih Shiva. Salam Healthier Future Assurance hari ini. Cek Instagram @sunlife_id. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

0: Sobat Raya. Wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama, yang dipantau langsung dari Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di Tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Ciawi terpantau lancar. Sementara dari TMI, kilometer 4 menuju Kali Cipinang, kilometer 3 kondisinya padat disebabkan oleh volume lalu lintas. Beralih ke lokasi selanjutnya di Tol Janger dari arah Tomang menuju Bitung, kondisinya lancar. Sementara dari arah Kunciran menuju Karang Tengah, kondisinya padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Dan terakhir di Jalan Tol MBZ dari Cikunir menuju Karawang, kondisinya lancar di kedua arahnya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
5: Kemarin tayang di TV nasional. Lo mau gak nanti lamaran lo tayang di TV nasional?
6: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
7: Lo jarang makan ringan-ringan, kateng bat. Berarti jarang lo makan kateng bat.
6: Ya kateng bat. Gue makan kateng bat.
7: Butuh rawit gak pernah makan butuh rawit ringan-ringan. Tombol remote, tombol
8: remote. Malin yuk, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok. Ini pas lagu gue nih.
9: Enggak, opening egg kan? Opening egg kan?
8: Iya. Gue jangan ngomong yang enggak ya, udah beberapa minta refund.
10: Hati-hati.
11: Langsung aja, meluncur ke YouTube @gen987FM. Gen FM, asik banget.
12: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Senyorita Yusril Kemal masih di nonton radio di Micin barengan kita karena hari Selasa dan kita topiknya adalah hari ini tentang jendela perselingkuhan biasanya terbuka dari mana?
13: Yang pertama tadi ngorok,
12: jinggau,
13: ngigo ya.
14: Masa tapi ngorok. Bukan pintunya itu mah.
13: Iya,
14: kan itu mah cuma hin-hinnya doang kalau dia jendelanya dari ini.
13: Jendelanya kan itu triggernya ya.
14: Iya.
13: Trigger ketahuannya dari ngigo.
12: Iya.
13: Kalau ini dari lidah kucing, gue jadi penasaran deh. Bikin yuk, Bren.
12: Lidah kucing
13: selingkuh. Lidah kucing mantan.
12: Laku tuh.
14: Enggak.
13: Lidah kucing
14: gunung kembar.
13: Lidah kucing moi.
12: Lidah kucing khas moi. Kita tadi sudah ada Tasya. Dan juga... siapa ya tadi ya?
14: Yang mana yang sebelumnya?
12: Hesti. Sekarang ada siapa? Tadi Tasya dan Hesti, by the way, dua-duanya masih menjalin hubungan dengan pasangannya.
14: Iya. Ya,
12: yang satu masih curiga.
14: Kalau Hesti
12: yang
14: juga
12: satu
14: masih belum kelihatan ya. Kayak gimana sih?
12: Ini apakah kita tanya, apakah masih menjalin dengan pasangannya yang sudah membuka jendela perselingkuhan?
14: Siapa?
15: Ada Lia.
14: Selamat pagi, Lia.
15: Halo, pagi.
14: Semangat banget nih lihat trio macan berarti nih. Iwa Peye.
13: Ini kalau ceria kayak gini berarti kayaknya happy ending nih.
14: Nah. Udah putus sama si Begundal itu. Ini suami apa pacar nih?
15: Ini pacar aku zaman kuliah ceritanya.
14: Oh, tahun berapa? Tuh?
15: Happily married.
14: Hah?
15: Kalau waktu itu tahun, sekarang udah happily married. Jadi
14: Alhamdulillah. Okay.
12: Terus?
15: Gitu.
12: Okay. Lalu kuliah tahun berapa?
15: Aku kuliah tahun 2018.
12: Oke.
13: Berarti baru nikah nih ya?
12: Iya.
15: Nikahnya kuliah lulus itu 2018.

0: Ya, aku kuliahnya itu mulai dari 2014.
1: Oke, lulus 2018.
2: Menikah tahun?
0: Menikah tahun 2023.
2: Baru 3 tahun. Nah, sekarang
3: sama berarti usia pernikahan.
2: Oke. Nah, sekarang kita mau tanya nih, ini kejadiannya berarti pada saat pacaran. Apa kejadian pada saat udah nikah?
0: Oh, betul. Pas pacaran sama mantan aku yang sebelum ini 5 tahun pacarannya nih, lama banget kan.
1: Sama ini?
0: Pacaran sebelumnya. Kan beda-beda orang.
3: Beda orang.
2: Okay. Okay. Jadi ini lo mau nyeritain suami lo yang sekarang atau bukan sih?
3: Bukan.
2: Mantannya pas kuliah.
1: Okay. Mantannya pas kuliah. Kalau dia mah sekarang kawin sama orang lain.
3: Okay. Nikah
1: kawin. Nikah maksudnya.
3: Yang kawin juga gitu.
1: Terus, pacaran ke usia berapa nih?
3: Ketahuan
1: selengki.
0: 5 tahun langsung diputusin sih. Aku langsung mutusin sih. Kalau udah selingkuh tuh udah gak bisa banget. Jadinya gak bisa dimaafin ya.
3: Okay, ketahuan selingkuh. Jendelanya dari mana nih, Lia?
0: Jendelanya ini konyol banget, Kak. Jadi aku itu kan udah lulus tepat waktu ya, bisa dibilang ya.
3: Sombong banget sih. Sombong asli. Sombong. Kita sih kuliah 9 tahun. Yeah. Kalau aku ya.
2: Aku 7.
1: Lu apa wajib belajar 9 tahun?
3: 4 tahun lulus. Oke, okay, terus?
0: Nah, kebetulan mantan aku ini kayak udah di tahun kelima tuh belum lulus-lulus nih, Kak. Tapi kendalanya tuh deskripsi. Ya, biasa lah ya, cowok ya. Kayaknya banyak yang kayak gitu.
3: Oke.
0: Fun fact, jurusan aku sama dia tuh beda. Aku tuh psikologi, mantan aku ini jurusannya komunikasi.
3: Okay.
0: Terus karena dia skripsinya mandet banget, aku inisiatif lah, aku kerjain skripsinya.
1: Rajin banget.
3: Okay. Berapa per bab? Kan ada ininya kalau kita mau beli.
1: Iya, masa nggak ada itunya upahnya?
3: Ya mungkin bukan uang.
2: Terus?
0: Sama sekali. Terus udah gitu, aku kerjain skripsinya, pas banget udah mau aku itu kan email dia jadinya nyangkut di MacBook aku kan.
3: Iya.
0: Terus udah gitu, aku baru banget nge-email dosennya dia buat yang sebelum sidang. Jadi revisian finalnya gitu loh, bener. Minggu depan dia sidang, aku ngirimin revisiannya. Lalu kirimin itu kan udah ngantuk banget ya, Kak. Aku begadang kayak jam 2:30 pagi baru beres ngerjain skripsinya dia.
2: Gila. Iya, banget loh. Terus?
0: Pas aku mau nge-log out ya, account Google-nya dia, nggak tahu kenapa. Kayaknya aku karena ngantuk malah ngeklik spreadsheet yang ada di Google itu, Kak. Nah, nggak taunya.
2: Teman kampusnya. Spreadsheet itu apa? Gue nggak paham.
1: Yang ada halaman.
3: Oh, kayak Excel-nya.
1: Iya.
3: Oh, tabel-tabel itu.
1: Iya.
3: Okay.
1: Jadi di spreadsheet-nya ada apa tuh?
0: Ada chat-chatan gitu, Kak. Jadi atas, bawah, balas-balasan gitu dari.
1: Lah?
0: Anjir, kayak kaget banget selingkuh.
3: Bahasa.
1: Terus?
2: Kok bisa chat? Ini chatnya kok bisa ada di spreadsheet?
0: Jadi mereka kan kontak-kontakannya biar gak ketahuan gitu loh, Kak. Dia kontak-kontakannya, jadi mereka itu lewat spreadsheet.
3: Bentar, saya mau tepuk tangan untuk mantanmu. Canggih banget.
2: Aku berhenti di Windows 95. Jadi spreadsheet itu lu bisa ngobrol gitu.
0: Jadi enggak taunya iya dari atas nih, dari atas terus ke bawahnya tuh balas-balasan gitu loh, Kak, tabelnya.
1: Jadi kayak berbagi link
2: gini,
1: gitu ya.
2: Gini. Kayaknya ini tuh kayak ibaratnya lu bisa nge-share kayak di editan gitu ya. Lu bisa nge-share dan ngedit bareng.
3: Iya,
2: jadi ngobrol.
3: Iya,
2: gitu
3: emang
2: ya.
3: Itu spreadsheet begitu.
0: Betul.
3: Tapi mediumnya Microsoft Excel.
2: Iya, paham gua.
1: Terus.
0: Tuh kayak gitu, terus kayak gitu.
2: Karena di aplikasi video ada yang begini nih. Okay, terus, Kak.
0: Gong banget kayak HP kan, aku juga orangnya nggak ngecek HP juga kan. Itu emang posesif banget semenjak aku kerja. Karena kan dia masih kuliah, mungkin nggak ngertiin secure apa gimana, tapi posesif banget itu mantan aku itu kan. Kalau ketemu ngecekin HP aku. Terus padahal waktu itu kan kita juga LDR gitu, Kak. Kayak aku tuh kuliah di Jakarta, tapi rumah kan di Bogor. Mantan aku ini kuliahnya di Bandung. Dua minggu sekali tuh padahal aku suka bolak-balik ke Bandung gitu loh, Kak.
3: Terus?
2: terus?
0: Iri gitu, kayak dia kan selalu bilang aku cuek lah semenjak kerja segala macam. Terus gak taunya gara-gara yang aku ngerjain skripsinya itu ketahuan di situ kalau dia tuh selingkuhnya lewat spreadsheet.
2: Wow.
0: Banget ya. Itu bener-bener kayak teman-teman aku juga pas aku ceritain pada shock semua karena gak kepikiran.

0: selingkuh lewat spreadsheet. Kalau game kan kayak banyak ya.
1: Iyalah.
2: Ini kayak Canva. Di Canva bisa begini juga nih.
1: Oh gitu, lu pernah nyoba?
2: Enggak, gua tahu bisa
1: Oke.
2: Bisa berkomunikasi. Kita mau masih SMS, Bu.
3: Hati-hati ke spill ya.
2: Terus. Terus di situ ada terus? Ada kalimat-kalimat apa?
0: Aku tuh sama dia kan manggilnya nggak manggil sayang kan kak, tapi manggilnya Han, Hani gitu.
1: Terus ada namanya Burhan kan?
2: Handoko.
3: Ada tuh kalau dia kelahiran 2014 kuliah, berarti kelahiran 94 ya kan?
1: Iya.
3: Masih ada tuh nama Burhan.
2: Terus dia manggilnya apa kalau dia?
1: Dia manggilnya Han.
0: Ya sayang.
1: Oh disuruhnya sayang. Ada bahas apa nggak?
3: Spesifik gak?
1: Iya, ada bahas apa gitu, ini kamu ini deh, apa gitu.
0: Ada, nah gongnya itu dia kayak ada, gak sabar nih ke kosan kamu, kayak gitu-gitu kak. Terus udah gitu kayak, astagfirullah, ini orang gak mungkin makan kuaci di kosan.
3: Makan apa kalau di kosan?
2: Raica.
1: Mungkin di sananya ada kantin jual hotdog kali gitu loh.
3: Kenapa harus hotdog?
1: Ya,
3: karena ada yang
1: anak kos-kosan, yang simple aja.
3: Oh, biar bisa masuk.
1: Iya.
3: Iya, hotdog.
1: Terus?
0: Terus udah gitu, aku benar-benar dari yang tanya ngantuk banget kan, kayak namanya jam 3:30 pagi ya.
2: Melek sih lo.
0: Sampai azan subuh itu aku jadinya capturein. Jadi aku benar-benar nggak ngechat mantan aku sama sekali. Dia kan itu lagi di Bogor juga kan. Nah itu aku benar-benar cuman capturein bukti-buktinya. Terus udah gitu gara-gara aku nemu spreadsheet, gak tau kenapa keklik lagi lah Google Activity.
2: Nah apa itu Google Activity?
0: Ini kayak, Google Activity ini kayak nggak ada info kayak jam berapa ada di mana.
2: Oh, to do list gitu ya?
0: Iya, terus kan to do list sih kak. Jadi kayak riwayat yang kita pernah lakuin tuh ke recap di Google Activity.
1: Sebenernya. Misalnya nge-gym apa segala macam.
3: Ada di mana? Ini itu kak?
0: Ada di email. Pokoknya kalau
3: Email, bentar.
1: Terus.
2: Di email Google ada begitu.
3: Di mana
2: kak?
0: Activity.
2: Ya kalau di itu ada di google.com ada. Apa micro?
0: Di Google harus login dulu sih kak emailnya.
2: Jadi orang nggak, gue bisa hapus punya gue nggak? Email.
1: Takut.
0: Tapi bisa takut. Hapus.
3: Apa?
0: Orang nggak merhatiin kan?
3: Iya.
0: Juga nggak tahu. Tadi bener-bener nggak ngerti ada namanya Google Activity. Di situ lah kelihatan kayak pernah buka Agoda, buka Traveloka, terus jam berapa ada ke hotel mana itu ketahuan di situ kak.
2: Aman.
1: So, jadi lengkap aman. Semua tuh di situ.
0: Bandung, iya.
1: Dia staycation segala macam.
0: Iya, lengkap semua di situ kak.
3: Jogong,
0: terus kayak bener-bener nggak bisa nangis. Kalau diposesifin tuh aku selalu nangis gitu kan kak. Kayak jir sedih banget nih gitu kayak. Kok nih orang benar-benar posesif banget gitu. Nah udah gitu akhirnya aku capturein itu semua. Gitu aku tuh memang kayak besokannya mau ke rumah dia gitu kan. Selesai skripsi terus kayak mau breakfast bareng gitu lah, mau sarapan bareng karena kebetulan dia lagi di Bogor juga gitu. Aku ke rumahnya itu aku nyetir nyampe rumah dia aku cuman ngasih lihat bukti-buktinya aku printin terus aku langsung bilang nih. Terus dia biasa kan kayak ayo masuk itu udah ditanyain mama gitu kan.
3: Wah itu sama, terus
0: lalu aku gitu kan aku nyampe depan rumah dia aku ketemu aku cuma bilang sorry aku gak bisa masuk ya ini buat kamu aku kasih gitu kan. Itu benar-benar tebel banget kak, benar-benar tebel itu.
3: Kamu print? Kamu print sama dia?
0: Aku print.
1: Ya Allah.
3: Kamu presentasiin juga itu?
0: Aku presentasiin.
3: Terus
0: itu printannya terus kayak aku udah ya kita putus baca aja kenapanya aku gituin. Terus udah aku benar-benar blok semua kontak-kontaknya dia tapi dia kayak nge-reach out ke keluarga aku, ke teman-teman aku kayak pengen ketemu segala macam cuma aku benar-benar
1: tutup akses
0: situ juga. Ya benar-benar tutup benar-benar aku enggak mau banget kayak ketemu.
1: Lihat.
2: Sampai sekarang belum ketemu.
0: Sempet ketemu gara-gara aku jadi bridesmaid tapi dia juga jadi groomsmaid-nya karena kan kita temennya banyak yang mutual gitu.
1: Sempet ketemu pas gitu.
2: Tapi untuk urusan ini nggak ada obrolan apa-apa lagi. That's how you lu itu cara lu untuk menyelesaikan satu hubungannya.
0: Betul kayak cut off udah gitu.
1: Oke, tapi skripsinya lu hapus nggak? Kan lu yang ngerjain. Kalau gue sih gue hapus langsung.

0: amat.
1: Enggak lagi kak, jadi kayak udah dia sidang dengan jadi sarjana dengan skripsi.
2: Itu kan hasil.
3: Gila sih.
2: Dia masih baik loh, kalau gue sih gue udah hapus-hapusin tuh.
3: Nih cowok, ada cowok. Pada saat ceweknya ngerjain skripsi, dianya gak ada.
2: Makanya.
3: Sampai setengah tiga pagi. Ini cewek lagi ngerjain skripsi lakinya. Lakinya gak ada di sebelahnya.
4: Maka dari itu.
3: Enggak, maksud gue gini loh. Have the dignity untuk nemenin lah.
4: Iya.
3: Kalau itu bukan lo yang ngetik.
4: Tapi kan masa tinggal bareng sampai setengah tiga gak mungkin.
3: Paham, ya. Paham. Mau itu gue jamnya berapa, tapi
2: minimal nemenin, kan dia yang ngerjain lah. Gitu loh.
3: Minimal nemenin, kan misalnya ngerjainnya mana? Rumah orang tuanya, kan ada orang tuanya.
4: Iya.
3: Setengah tiga pagi, ini ya udah gak, ya kan, udah gede.
4: Di ruang tamu.
2: Sama-sama.
3: Tapi teman, ini di kerja.
2: Sama-sama kerja. Guys. Kan si Lianya bolak-balik halaman, kalau lakinya bolak-balik badan siapa? Selengkeannya, apa?
4: Dengan kasus seperti ini, kalian yakin Taufik tadi diem aja?
2: Gak mungkin.
3: Lo balik lagi ke Tol.
2: Iya, gak mungkin.
3: Lo balik lagi ke Tol.
4: Kalian yakin Taufik tadi diem aja?
3: Gila, lo detektifnya gila juga ya.
4: Iya, emang kamu tahu begini-begini tuh belajar dari pengalaman kah? Atau memang, oh, kalau begini gitu, ada satu cara yang akhirnya kamu tahu gitu, ya?
1: Aku benar-benar nggak tahu sama sekali kak. Jadi awalnya tuh aku gara-gara salah klik itu kan yang ngantuk.
2: Salah klik doang dia. Ya. Akhirnya kebuka. Jadi kepo ya kan?
1: Betul. Terus kayak gitu pas aku mau pas udah capture, terus aku lihat Google gitu kan. Tiba ada tulisan Google Activity. Wah, apaan lagi nih gitu kan? Kayak canggih juga ya ternyata.
2: Langsung tuh.
1: Setelah aku mikirnya. Pas aku klik benar itu bread, semua kelihatan itu kak. Terus udah gitu kayak shock banget. Soal gimana ya namanya pacaran 5 tahun. Terus ya, aku juga udah deket sama keluarganya. Dia juga kalau keluarga aku libur ikut gitu. Kayak udah bener-bener, oh kita bakalan bisa nih kayaknya nikah gitu. Tadi aku sempet mikir kayak gitu.
2: Ternyata dia punya banyak.
1: Nggak bisa.
2: Ya, punya Google Activity dia. Iya,
4: Google.
2: Terus keluarganya dia gimana tuh yang reach lo?
1: Mamahnya tuh kayak minta maaf gitu sih kak ke aku. Ngechat aku panjang banget. Intinya anaknya cerita soal kenapa aku sama anaknya putus. Terus kayak gitu kayak minta maaf gitu lah. Karena mamanya tuh tahu aku ngebantuin skripsinya kan. Terus bilang makasih. Terus kayak banyaknya sih minta maaf sih sama bilang makasih ke aku. Tapi aku masih balas sih kalau mamanya chat aku waktu itu. Karena kan aku gak ada masalah sama mamanya ya.
2: Iya. Tetap berhubungan baik lah gitu. Sama dia sih males deh.
1: Gitu sih kak. Jadi kalau sama mamanya aku waktu itu balas. Terus kayak aku juga minta maaf kalau misalkan sama ada hubungan sama anaknya aku ada salah atau apa.
4: 5 tahun sih.
3: Menurut gue itu sih udah ditakdirkan ya. Lo ngeklik secara tidak sengaja.
2: Iya, makanya emang sama Allah aja tuh digerakin.
3: Allah baik sama lo.
2: Iya.
3: Ya karena 5 tahun apalagi sih. Ya nikah cuy. Apalagi
2: nih. Betul. Bosnya kan pengen di pelaminan.
4: Mungkin kalau sama-sama mahasiswa ya bisa memahami bahwa ayo sini skripsimu aku bantuin kerjain deh. Biar kita lulus sama-sama move dari fase ini. Kemudian kita lanjut untuk yang lebih serius gitu. Gitu kan.
1: Betul. Aku mikirnya gitu kak. Terus gitu. Aku juga udah kerja duluan nih waktu itu. Terus sampai mama aku tuh mikir kayak Denti ayo Ria ayo gitu, akhirnya nyicir rumah kayak gitu kan, gak ada tempat tinggal. Sampai aku tuh udah ngajuin KPR sendiri kayak gitu.
3: Wow, gila nih cewek.
4: Keren.
2: Kemarin karena skripsi nggak dihapus, lu nggak ada niat gitu mamanya minta nih invoice-nya tante ya, gitu.
3: Harusnya begitu.
2: Kalau nggak dia nggak bakal jadi sarjana.
3: Si siapa ya nama lakinya?
4: Burhan.
3: Si Burhan ada beraninya juga lu ya. Sidang skripsi pakai
4: karya orang.
2: Iya, makanya.
4: Hasil penelitian orang.
3: Di mana orang itu lagi ngetik, lu lagi sama orang lain. Ada gilanya loh.
4: Taufik dengerin
3: ada
4: itu.
3: Ada gilanya lo berani
2: Taufik
3: bisa
2: dengerin. Taufik lagi.
4: Burhan
2: no PA.
3: Hati lu kan gimana ya? Hati lu tuh gue manusia ya.
4: Iya.
3: Kok bisa lu presentasi?
4: Iya.
3: Ini buatan seseorang yang lu sakiti.
4: Betul.
3: Itu sih buat gue kayak
4: Another level
3: sih.
2: Iya.
3: Kalau lu punya hati, itu ngejalaninnya berat cuy. Asli, itu sih itu berat.

0: ngelakuinnya, ya nggak sih?
1: Iya benar.
0: Gue harus presentasi.
1: Makanya.
0: Dari seseorang, ini putus nih, oke udah putus, tapi putusnya gara gue nyakitin dia.
1: Emang dia udah nggak ada otaknya sih.
0: Setengah tiga pagi ngerjain skripsi gue.
1: Emang.
2: Kamu terus telepon orang tuanya neng? Kamu pikir SIKOM dari anakmu itu dari siapa? SIKOM anakmu itu dari siapa? Dari saya.
1: Tapi dia masih baik banget sih ya. Kasih caranya udah langsung kasih bukti-bukti, cabut, skripsi enggak dihapus. Ya alhamdulillah sekarang udah nikah.
2: Nah, tapi waktu itu, Lia, waktu itu kamu ngeprint hitam putih apa warna? Beda harga soalnya.
0: Waktu lu ngeprint dibaca enggak
1: sama apa pakai hardcover apa soft cover tuh?
0: Sama abang-abang.
1: Dijudesin enggak waktu itu pas lu lagi
2: ini? Bahkan disampulin Mika sesuai jurusannya.
1: Iya. Warnanya mau biru, mau orange,
2: kalau komunikasi
1: merah.
2: Aku merah dulu. Tapi komunikasi aku merah. Biru.
0: Balik lagi mundur lagi ya. Pas lu ngeprint dan lain-lain, emang lu enggak pengen dengar penjelasan dari dia ya? Enggak pengen ngelabrak dia, maki-maki ya, dia
2: karena 5 tahun lu.
0: Iya, enggak pengen tuh.
3: Lebih ke kayak udah draining gitu loh kak. Satu udah diposesifin, terus kedua kayak gak tau ya lu selingkuh lu posesif sama gue. Jadi kayak aduh udah males deh, energinya udah habis. Okay.
1: Udah gak ada tenaga, maksudnya juga berarti kan ketahuan lu posesif sebenarnya buat nutupin kelakuan lo.
0: Tapi gue seneng ya.
1: Yang jadi, negatif.
0: Gue pun termasuk korban posesif. Gue tuh korban posesif.
2: Yang kemarin cerita ya.
0: Iya yang kemarin cerita. Dan ngelihat lu sekarang sudah keluar dari itu, bagaimanapun caranya ya, alhamdulillah ditunjukin dan lain-lain, lu keluar dari lingkaran posesif itu ya. Karena orang yang diposesif itu gak sadar cuy. Gak sadar bahwa gak boleh diginiin itu.
2: Gak mawas sama dirinya.
0: Iya. Dan sekarang lu sudah keluar, I'm very very happy to hear that.
2: Kalia, aku mau nanya nih, kamu sama Burhan duluan siapa lulusnya?
1: Dia. Kerja juga dia duluan.
2: Dia. Ada nama Burhan gak di skripsimu?
1: Gak ada lah.
3: Ada lagi.
2: Ada dong, kan dia duluan.
1: Oh iya, masih duluan ya. Oh iya. Aduh. Bener, males
2: itu
1: banget.
2: Itu pelajaran buat Sobat Gen ya, yang masih kuliah. Jangan taruh nama pacar di skripsi karena kita tidak tahu.
1: Iya, tapi kepo. Burhan udah nikah juga?
3: Udah, sekarang dia udah nikah juga.
1: Oh, udah
2: sama nikah. Sama yang dulu, bukan?
3: Bukan.
1: Bukan lah, beda pasti.
2: Oh. Ya.
0: Kalau nggak naruh nama pacar ntar bete.
2: Loh.
1: Ya kan nggak tahu bakalan langgeng.
2: Nggak tahu kedepannya.
0: Kok nggak ada nama aku di situ?
1: Iya.
2: Ini kan karya. Nama kamu itu jangan di sini. Di sini. Nama kamu itu di buku nikah.
1: Tapi kalau deskripsinya Burhan, lu tahu nggak ada nama lu nggak?
0: Nggak ada lah.
3: Ya, waktu itu masih ada.
2: Ya.
1: Masih. Kan Burhan harusnya saya tag sama dia. Iya. Dia yang ngerjain gitu.
0: Iya lah. Burhan, lu kalau lagi nonton itu separuh gaji lu ya, separuh gaji lu buat dia.
1: Enggak, udah gini aja, minta alamat kantor Burhan, gue yang nagih buat invoice-nya itu.
0: Iya.
2: Tapi lihat kamu pernah kirim-kirim foto enggak ke mantan?
3: Lah dong, Kak.
1: Enggak pernah lah PA lu ah.
0: Ini udah istri orang nih, istri orang.
1: Udah.
2: Sorry.
0: Udah nikah. Woi. Gila. Oke, terima kasih kalau gitu. Abis ini jangan tutup, ajarin gue itu si Google apa.
1: Ambil kita lihat dulu Google Activity Kemal.
2: Dari mana
1: dulu,
2: sih?
1: Guru, lihat
2: dari
1: dulu.
2: Mana sih?
1: Enggak, lihat dulu.
0: Gue cuma satu deh. Itu Google Activity bisa di clear enggak?
3: Bisa kak, kayak bisa, ya? ada yang ujungnya gitu kayak ada.
2: Dia lega sih. Dia lega tuh.
3: Ada.
2: Kelihatan banget mukanya lega.
1: Google Activity.
0: Aku tahu udah Google Activity. Oh iya bener Google Activity History. Ay bener di sebelah kanan.
1: Sebelah kanan mana sih Mal? Aku takut deh.
2: Oh, di situ.
0: Inilah gunanya
1: dimana kita silaturahmi
0: sama orang jadi tahu kan.
2: Oh, ini sebabnya kamu angkat topik ini. Huh? biar kamu memutus semua rantai-rantainya.
0: Istri gua
1: kepesan. Astaga. Sebentar.
0: Landing jam 5 nih.
1: Ada 1300 notifikasi Agoda.
2: Aduh, ya Allah.
0: Okay.
2: Thank you, Lia ya.
1: Terima kasih, Lia. Salam buat suami ya. Langgeng-langgeng terus ya.
2: Ya, bahagia terus sama suami ya.
0: Happy, bahagia. Sudah keluar dari lingkaran posesif.
2: Yes.
0: Embrace and have fun. And thank you so much.
2: Dan semoga cinta selalu menjadi alasan atas setiap pertengkaran dan perdebatan dalam rumah tangga.
1: Asik.
2: Thank you.
0: Wow, hari ini kolornya seru-seru banget.
1: Seru abis,
2: bener. Masa ada Sobat Gen bilang gini,
0: apa?
2: 1 juta like spill Google Activity-nya Kemal. Masa ada yang bilang gini, jangan. Itu privasi guys, privasi itu gak boleh.
0: Soalnya sampai tahu kemananya ya, tadi bilang gitu kan?
1: Iya, benar.
0: Buka apa dan kemananya?
1: Jadi lu kemana-mana lu, misalnya?
0: Kalau misalnya, kalau laptop di rumah,
2: ya.
0: Kalau ini kan lu ikut kemanapun, cuy.
2: Iya sih, betul. Ya kan? Betul, betul, betul. Iya juga
0: lu
2: ya.
0: Lu balik lagi ke ini ya, hotmail.com.
2: Itu
1: coba lihat dong.
2: Di google.com dulu, Pak.
1: Ini di gimana Google, carinya? Di terus?
0: Nih langsung keluar di sebelah kanan sini, Jo.
1: Mana sih? Nih. Oh, yang itu.
2: Gitu.
1: Terus?
2: Oke. Okay. Habis itu diklik. Habis itu diklik.
1: Mana? Ntar gue buka punya laki gue nih.
0: Tuh. Ini ada My Activity.
1: Mana langsung, sih?
0: Langsung keluar My Activity.
1: Mana?
2: Nih. Mana-mana ini dilihat dulu.
1: Mana?
2: Nih. Itu.
0: Tuh. Nih My Activity. Kan lu pencet ini. Okay. Terus keluar My Activity nih.
2: Oke. Okay.
1: Mana? Ini.
2: Gak tau deh. Coba.
1: Itu. Gak ada yang mana sih, Cong?
0: On lagi.
1: Tolil.
0: Connect sama laptop.
1: Coba lihat.
0: Coy, sampai Google-Google. Lu ngebuka apa kelihatan, gila.
1: Coba lihat dong.
0: Lu search apa? Lu nonton apa di YouTube? Terima kasih ya udah on air ya.
1: Mana sih, Mal?
0: Apa?
1: Di mana?
2: Aduh. History.
1: Ya mana?
0: Ada tar.
1: Ini.
0: Okay. Terima kasih ya guys, thank you so much
2: ya, likes-nya juga, thank you.
0: Terima kasih.
2: Yes.
0: Likes-nya bisa sampai 1 juta kali ini, 200.000 lagi.
2: Sampai boleh.
0: Kita.
1: Yay. Terima kasih buat
2: sobat.
1: Bodoh
2: amalan
1: gua.
2: Dalam gua. Wow.
0: Ada semua kan?
2: Wow.
0: Bisa dinonaktifkan tuh katanya.
2: Oke.
0: Okay. Terima kasih Lia.
2: Pertama kali
0: ku tahu Google Activity.

0: Surabaya beran sinyal, sinyo Yusril Kemal mengudara layang jauh.
1: Itu lagi. Dia kan banyak.
0: Sudah pahamkah sejauh ini?
1: Nadanya berantakan semua lagi, heran.

0: Jin. Hey,
1: yang lama di sini.
2: Kuyang lagi di Cikini.
0: Guys, artis pilihan geng kita.
3: Yes,
0: young and talented menurut
2: banget
3: and colorful
2: banget ya.
3: Yes.
2: Iya benar.
3: Tapi lonjakan karir apa tuh?
0: Humble
3: yeah. Betul.
2: Itu gue seneng loh. Humble diwawancara enak. Ngobrolnya enggak udah mati di situ aja.
3: Mungkin karena dia juga pernah magang di media kali ya.
2: Iya, bisa
3: pernah magang
2: jadi
3: di radio juga kan?
0: Itu mematahkan kalimat kalau misalnya artis-artis milenials lebih humble. Enggak juga.
3: Enggak, pernah
0: keluar tuh kemarin di trend.
2: Iya.
0: Ya musisi-musisi yang boomers milenials lebih down to earth. Enggak. Ini ada Itgitaf.
3: Ada Gitaf.
0: Meskipun ada yang pernah ketemu sama gue, sama Yusil Bax.

0: Gen FM Jakarta, Surabaya, barengan sinyal, Sinyo Yusril Kemal. Lagi rame masalah sepatu.
1: Yoi.
0: Apa sih? Sepatu lokal, ya. Yusril paham nih.
2: Yes, akulah sepatu lokal itu.
1: Iya. Jadi kan mau diadakan pengadaan itu tuh untuk sepatu di sekolah, apa namanya sebutannya gue lupa deh. Itu kan harganya, dibilangnya 700 ribu.
0: Udah ke-spill nih.
1: Udah ke-spill.
0: Oke. Okay. Jadi emang gue lihat beritanya harga sepatunya 700 ribu.
1: Iya.
0: Dan sepatu ini, ini semua dapat ya?
2: Ya.
0: Semua dapat. Semua sekolah negeri dapat.
1: Ya.
2: Loh, ini buat siswa.
0: Buat siswa.
1: Buat siswa.
2: Oke. Satu satu pasang satu pairnya itu 700 ribu.
0: Gua juga awal-awal kayak oke lah ya 700 ribu untuk anak sekolah.
1: Ya. Betul.
0: Untuk semua dan untuk seragam I think it's reasonable lah.
2: Iya kan.
0: Tapi meskipun kalau kita ngomongin sepatu lokal ada yang jauh di bawah itu.
2: Pasti. Yang 200 ribuan banyak.
0: Dan bagus ya.
2: Kualitinya. Good quality.
0: Ada yang tiga. Gue pernah beli yang 4,5.
2: Ada yang 300-an, 200-an itu berbagai brand. Udah punya sol yang bagus. Udah punya siluet yang ya nggak norak lah ya.
0: Benar setuju ya, gue.
1: Soalnya sebenarnya gini, kalau pengadaan buat di sekolah rakyat ini kan biar kita nggak ada lagi tuh kasus-kasus kayak kemarin sempat dengar nggak ini sama Linda. Bukan.
2: Apa?
1: Yang dia itu pakai sepatu size 40, padahal size-nya dia 44. Sampai yang luka tiap hari, sampai ada nyebabin apa penyakitnya, anaknya meninggal. Gue sampai merinding
0: ya Allah.
1: Jadi kan maksudnya pengadaan ini kan juga bagus ya, biar menyasar ke semua gitu. Cuman yang disorot di sini, jadi kan ini kan pakai

0: sepatunya brand lokal Straight Line. Nah ternyata harga resminya untuk sepatu yang harganya udah di spill tuh ternyata cuma 179.900.
1: Harga produksinya
0: 200.000 kurang.
2: Nah ini kan disebutnya harganya ya.
1: Iya iya iya.
2: Gue nyari berita tuh, ini harga produksinya apa harga jual?
0: Makanya, harga jualnya. Iya.
1: Kalau
0: gitu.
1: Harga produksinya kita bisa maklum.
2: Iya. Yeah.
1: Mungkin abis itu mau kolaborasi sama Darbots mungkin. Iya. Yeah. Atau mau Andy Warhol mungkin.
2: Tapi kok bisa jauh banget. Nah, iya. Akhirnya keluar juga tuh. Nah, itu bukan 700.000. Keluarlah sekarang berita.
1: Tapi
2: itu budget yang udah dianggarkan.
1: Oh.
2: Maksimalnya segitu.
1: Maksimalnya 700.
2: Berubah lagi nih kalimatnya. Gitu.
0: Iya. Tapi kan maksudnya mungkin kalau kita kan emang butuh ketransparansian ya, biar semuanya tuh nggak jadi ladang buat korupsi gitu. Bener. Loh. Namanya sekarang mikir dari 180 ke 700.000 520 per pasang sepatu coba.
1: Gila, itu kan yang dianggarkan. Yang dianggarkan kan si sepatu apa tadi straight
0: Straight Nine.
1: Straight Nine. Mungkin emang Nike low dang kan.
2: Salomon XT6.

0: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Belanja. Ayayayayayayayu. Dapat beauty produk dan perhiasan emas. Ayayayayayayayu. Semuanya ada di pameran terbesar Batik Bordir Aksesoris Fair 2026. 6 sampai 10 Mei di Exhibition Hall Grand City Surabaya. Mulai 10 pagi hingga 9 malam. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Temukan koleksi batik dan fashion terkini dari seluruh Indonesia. Ada kompetisi ilustrasi fashion, lomba mewarnai dewasa, fashion show, aneka talk show, dan workshop menarik. Serta Reels Competition berhadiah jutaan rupiah. Makin banyak belanja, makin banyak untungnya. Dapatkan beauty product dan grand prize satu set perhiasan emas. Follow @batikfairsby untuk info lengkap. Acara ini disponsori oleh Bank Jatim dan diselenggarakan oleh PT Daya Promo Mitra Tama. Ke Batik Bordir Aksesoris Fair, ayayayayayayayu.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun ya sobat Gen.
2: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: NFM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal. Sebelum masuk Salsa, mau lu tahu berita nggak sih mengenai KRL ada orang ngintip-ngintip?
1: Tahu yang di bawah peronnya kan?
0: Ya, ya. Apaan sih orang?
1: Makanya gue makin kesini tuh makin banyak banget berita gila ya menurut gue.
0: Itu gila banget loh. Satu, dia ngelakuin itu ngintip-ngintip ya. Kedua, dia ngelakuin dari bawah KRL tuh what the.
1: Makanya gitu gak ngerti lagi gue, astagfirullahaladzim. Tiap hari tuh denger berita kayak begitu-begitu tuh kayak aduh.
0: Nggak, what's in his brain gitu maksud gue. Dia tak sampai ke bawah, berarti kan oh ini ada celah nih, dia tahu dong. Dia nggak sih sampai gue kemana, gimana cara ke bawah ya? Kan lu nggak bisa sembarangan cuy ke bawah. Dan dia pasti tahu gimana caranya gue ngumpet pada saat kereta lewat. Berarti kan dia paham tuh.
2: Dan dia nggak mungkin kan standby di situ terus gitu.
0: Nah itu what the hell gitu loh.
2: Nah itu nggak tahu.
0: Bang, nggak ada yang lain dipikirin bang.
1: Tahu. Nyari duit gitu, yang benar malah mikir gitu. Otaknya porno aja mulu, heran deh gue.
0: Kenapa sih gitu loh?
1: Aneh banget sumpah kelakuan orang.
2: Tapi itu ada satu akun dulu di Twitter kita waktu itu kita lagi report rame-rame lah. kita lihat terus di report rame-rame. Aku ngajak teman-teman untuk report akun ini. Akun ini adalah kompilasi dari ngintip-ngintip gitu-gitu pak.
0: Serius?
2: Iya. Iya ada itu
0: di akunnya. Indonesia.
2: Di Indonesia.
0: Gila, gini, maksud gue gini ya. Ini bukan zaman waktu gue kecil ya. Waktu zaman gue masih nyo. Nih gue jujur-jujuran ini udah jam 9 juga ya, udah pada masuk sekolah ya. Susah loh nyari-nyari video begituan, ya nggak sih nyo?
1: Iyalah.
0: Sekarang tuh akses lebih banyak.
1: Betul. Lebih mudah
0: lebih,
1: gitu.
0: Lebih tip of your finger.
2: Yes. Nge-slide aja.
0: Nge-slide aja gitu loh.
2: Dilarang masih ada VPN.
0: Iya. Gak usah pakai VPN juga banyak.
2: Banyak. Ya kan? Banyak
0: gitu loh.
2: Yang merem aja banyak.
0: Iya gitu loh.
2: Masa?
0: Masa?
2: Ada orang yang katanya dalam tanda kutip penyebar hate speech lebih gampang diciduk daripada yang depan mata kita. Ini ada situs, ada akun yang kalau dibuka,
0: saya nggak ke arah sana ya pak.
1: Makanya dia
0: omongan gue gini. Omongan gue gini, kalau zaman dulu ya, lu mungkin mencari pelampiasannya gak sulit. Oh mungkin dia melakukan itu. Sekarang kan
2: benar. Kalau zaman dulu kan, harus switch dulu pelan-pelan. Ininya turn off dulu.
1: Sebenarnya hampir
0: lama pak, karena yang nyari susah pak.
1: Iya, hampir sama kayak otak anak-anak yang sengkle pakai rautan kaca. Nah, iya kan begitu. Apa sih gitu loh?
2: Ya itu cikal bakal yang dibawa-bawa
1: kereta kayak gitu. Yang banyakan main rautan loh.

0: Jadi setiap penyiar itu kan punya punya jagonya masing-masing gitu ya mas, punya fieldnya masing-masing lah kurang lebih. Nah yang kita belum punya tuh penyiar yang berbau horor mas. Tapi nggak apa-apa nggak nih kalau misalnya tidak membawa nama detektif astral?
1: Bebas sih mas. Walaupun kayaknya si anak-anak juga go ahead aja sih.
0: Oh gitu ya. Jadi setiap penyiar di Gen FM itu kan punya strength-nya masing-masing. Kalau Patra itu dengan stand up media yang lucu. Okin itu karismatik, pria tampan, pendengarnya cewek-cewek gitu loh. Nah, kalau Mas Bo ini mau kita jadikan, kita set sebagai penyiar horor.
1: Oke.
0: Pernah siaran enggak sih, Mas?
1: Kalau siaran radio enggak, aku lebih ke TV, Mas.
0: Ah, oke. Berarti udah tahu lah ya ilmu-ilmu presenting.
1: Basic.
0: Iya. Keberatan enggak kalau misalnya menjadi penyiar horor? Tapi suaranya juga horor.
1: Oke, harus dihororin gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke.
0: Jadi contohnya kayak kayak gini mas, 98,7 FM gitu. Bisa gak mas Bo kayak gitu?
1: Ya depends on producer sih.
0: Tapi gak dari suaranya masnya sendiri gitu. Di line telepon kita sudah ada. Kayak gitu loh mas.
1: Possible
0: kan? Bisa saya coba dengar warna suaranya gitu mas Bo.
1: It's okay nih, gue baru bangun tidur
0: kalau... Gak masalah.
1: Apa ya, suara apa sih?
0: Ya misalnya 98,7 Gen FM bersama saya Bo di sini, selamat malam, menyapa lah gitu.
1: Let's see. Selamat malam, 98, apa berapa sih?
0: Koma 7. Boleh ya sekali lagi ya mas ya, coba.
1: Selamat malam, 98,7 FM sama gue Bo, menyapa kalian untuk melihat ke depan yang akan menyeramkan.
0: Nice. Oke. Kalau kita mau pakai ada jargon ketawanya kayak kuntilanak gitu bisa enggak, Mas?
1: Baru bangun ya. Tidur, Mas, Bro.
0: Enggak apa-apa, coba saya pengen denger aja, enggak apa-apa kok enggak usah kayak kuntilanak, enggak apa-apa. Jadi kayak ketawanya, Mas. jadi pengen dapat ketawa yang khas gitu. Coba deh, Mas.
1: Oke, kita coba. Aduh, 98,7 Gen FM.
0: Misalnya merinding mas Bo. Itu kalau bos kita suka setiap talk set opening kayak begitu gak apa-apa ya mas ya.
1: Boleh mas bro.
0: Oke mas, nanti kan untuk siarannya sekitar jam 2 malam, possible gak mas?
1: 2 malam
0: live ya,
1: siap itu bisa sekalian juga itu untuk jagain.
0: Nah itu nama acaranya Pengkor.
1: Pengkor.
0: Iya, penyiar gen khusus horror Pengkor.
1: Oh Pengkor. Boleh.
0: Dan boleh ngelucu sedikit gak mas? Kan ini kan mas Boyen kan? Mas Bo, Boyen kan?
1: Iya Boyen, benar-benar.
0: Mas Bo masuk salah sambung di Gen FM.
1: Sudah aku duga.
0: Lagi tidur. Sorry bro.
1: It's okay.

0: 25 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Sama Bang Coki ya?
2: Iya betul.
1: Bang, kenalin Bang, saya Tuti Bang. Saya cucu nenek yang Abang pernah posting Bang.
2: Nenek yang mana?
1: Nenek yang jualan snack. Masa lupa?
2: Mbak Jemaah.
1: Ya, itu tahu. Abang udah izin belum nih Bang sama keluarga saya mau posting-posting nenek saya?
2: Nah, ini maksudnya gimana maksudnya?
1: Ya enggak, saya nanya ini keluarga kita keberatan gitu. Udah tahu nenek-nenek susah terus diposting gitu loh, kayak jual derita orang begitu Bang. Sekarang kan juga ada undang-undangnya begitu.
2: Terus?
1: Ya Abang mau saya laporin sama keluarga ini.
2: Iya, laporin aja, silakan.
1: Ya Abang gimana sih, kan katanya konten kreator, kudunya udah tahu dong etikanya kayak bagaimana.
2: Saya laporin aja, kalau enggak ini saya tutup.
1: Ntar dulu, orang belum selesai ngomong. Konten kreator masa kagak punya etika, orang lagi ngomong ditutup baik. Kalau saya sama keluarga kan ngerasa Abang salah nih. Abang tibang minta maaf aja begitu susah banget Bang.
2: Oke, minta maaf.
1: Tuh Abang kayak kagak ikhlas dong. Orang tuh minta maaf tuh benar-benar tulus. Maaf ya deh, Abang gak sengaja posting begitu. Abang jual derita orang lain gitu buat biar angkanya bagus gitu, enggek apa sih ya, ya itu dah biar naik gitu iniannya. Oh minta maaf dah gitu, coba dari hati gitu Bang.
2: Ini mau minta maaf pakai bahasa Jepang lagi. Gome nasai tuh.
1: Ngerti aja kagak saya, Abang pakai bahasa Jepang. Emang saya temen Naruto, pakai bahasa Indonesia aja Bang. Kalau udah minta maaf terus saya sampein keluarga saya, udah kagak usah lapor-lapor.
2: Udah bagus, kemarin saya beli dagangannya, gerobaknya enggak saya bawa kabur.
1: Lah kagak ikhlas dong Abang ngebahas-bahas begitu. Bawa kabur emang Abang begal? Bawa kabur dagangan nenek saya.
2: Ya seenggaknya meringankan beliau.
1: Bawa kabur mah sama aja gak ngerusak usaha nenek saya.
2: Nanti ya bulan saya supply.
1: Tunggu amat Abang tiap bulan disupply. Orang kemarin juga ngasih berapa ratus ribu sih paling. Kalau mau disupply mah Abang nyari dong. Rumahnya di mana? Ininya di mana?
2: Kalau saya tahu rumahnya, ntar saya tembakin flare gun tuh. Biar ntar datang bantuan dari atas, dari pesawat turun tuh.
1: Emang kita pengungsi, main tembak-tembakin aja apaan tuh jorok.

0: banget abang ngomongnya, gan-gan apaan tuh. Udah minta maaf aja udah. Ribet banget dari tadi suruh minta maaf, susah banget.
1: Ya udah, luminasai.
0: Dih, tamit dari tadi gitu-gitu doang. Guminasai.
1: Lagi sama neneknya enggak?
0: Kagak nih, saya lagi numpang telepon rumah teman saya. Nenek saya lagi keliling.
1: Loh, belum jamnya ini. Udah keliling aja.
0: Belum jamnya. Emang abang tahu nenek saya keliling jam berapa? Soto ibet dah.
1: Ya jam 2 bisnya keluarnya.
0: Ya, so tau banget. Orang udah lagi ke puskes dulu, sekarang keliling depan puskes.
1: Ya, gimana saya sempat nanya jam-jamnya. Ntar biar saya cegat tuh.
0: Udah tahu nenek-nenek suka pelupa. Lagi kadang-kadang kan dia mau jam 2 kek, mau jam 11 kek. Ngapa jadi abang yang ngatur sih? Udah tiba minta maaf aja sekarang.
1: Ini saya malah mau baikin gerobaknya biar lebih bagus, biar lebih cepet. Boleh gak saya kasih nos gitu gerobaknya?
0: Kasih nos apaan lagi? Emangnya pesanan Gojek?
1: Iya, biar jalannya lebih cepet gerobaknya, saya kasih nos.
0: Apaan sih notes maksudnya bang?
1: Nos.
0: Biar... Nos apaan Rina, nos?
1: Ya, kayak di mobil-mobil itu, kayak di...
0: Anak saya ngerti bang, mobilnya kagak punya. Ah, elah, belagu banget dari tadi orang kaya ngomongnya, saya kagak ngerti mulu. Udah tiba minta maaf, susah banget ya Allah. Ribet banget dah, bang Coki Pardede. Ah.
1: Ya. Bukan Pardede.
0: Lalu bang siapa emang?
1: Ya.
0: Gue salah orang dari tadi.
1: Ini Coki Maguire.
0: Gue salah sambung dong.
1: Spiderman.
0: Dan bang Coki masuk salah sambung di
2: Genevo.
1: Waduh.
0: Ada Sinyorita Mas Astra Silalahi. Sombong banget orang kaya emang bener.
2: Ngomongnya nok.
3: Suwon yo, bestian Genevo. Lagu-lagu enak. Lanjut.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo
3: Dennis.
2: Halo.
3: Kalau bapak telepon ini loh diangkat, heran bapak ini.
2: Iya pak. Ya.
3: Wes Dennis, kamu sebenarnya mau niat lulus atau enggak sih Dennis? Bapak ini curiga loh.
2: Loh, kata di KPK dikabari. Temen saya juga nggak ada yang ditelepon pak, cuma di WA loh pak.
3: Yo ya Allah. Untuk mahasiswa angkatan 20 ini Dennis, jaya saya mau ya itu ada beberapa karakter kartun gitu. Kita sesuaikan karena memang kita nggak mau waktu wisuda itu yang begitu-gitu aja tuh. Karena kayak anak FISIP itu mereka mintanya adalah karakter untuk tarian daerah. Kalau untuk anak yang hukum dari pak rektor minta yang kartun-kartun gitu loh Dennis. Yang kamu tahu kartun apa wes?
2: Ini aja deh pak. Bojo Satoru.
3: Apa? Bojo Satu? Bojo ini siapa itu Bojo Satoru itu?
2: Bojo Satoru itu kan anime pak.
3: Namanya Bojo Satoru?
2: Iya pak.
3: Itu anime apa kalau boleh tahu?
2: Jujutsu Kaisen loh.
3: Apa Sukaisi? Pengen dangdut?
2: Jujutsu Kaisen.
3: Jujutsu Kaisen. Nah nanti ya itu ada kayak slogannya. Saya bilang gitu, Bojo Satoru ayo mase gitu kali ya.
2: Gimana pak?
3: Ayo mase gitu ya.
2: Mase.
3: Coba aku panggil ya, Bojo Satoru.
2: Ayo mase.
3: Kulit kau yang nyeluk konco ya.
2: Suaranya lagi gak enak.
3: Iya pelan-pelan naik, pelan-pelan naik.
2: Ayo masih.
3: Ya wes kayak gitu ya.
2: Iya pak.
3: Ya wes kalau kayak gitu nanti kamu kapan datang ke persewaan di Ciledug situ?
2: Ciledug buat ngapain ya pak?
3: Loh ya apa sih kampus kita kan di Ciledug.
2: Kayaknya Jakarta pak.
3: Loh ya iya kemana aja kamu itu?
2: Saya kan Jawa Timur.
3: Loh saya telah iki Dennis Putra bukan?
2: Bukan pak.
3: Ini siapa iki?
2: Ini Jeremia.
3: Masa aku kit mau ready pas briefing ini ki. Lu salah Dennis, tapi Dennis ini masuk salah sambung Gen FM.
1: Oh. Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, selamat pagi. Benar ini dengan Mbak Dila?
2: Oh iya, benar.
1: Iya, saya Switomo, Mbak, dari Hotel Santika.
2: Oh iya?
1: Iya, saya dari timnya Mbak Siska. Ini yang tektokan juga sama wedding organizer Louvre ya. Ini setelah dikonfirmasi nih dengan tim kita di sini, itu ternyata di tanggal, benar nikahannya itu di tanggal 6 Mei ya Mbak ya?
2: Iya betul.
1: 6 Mei 2023 itu udah full Mbak gedungnya.
2: Lah gimana sih? Iya. Saya udah dari Oktober kemarin loh, masa sebenarnya?
1: Iya, iya betul nah. Mbak. Kita bisa kasih solusi sih ini Mbak. Jadi tanggalnya itu dimajuin H+7 gitu gimana ya Mbak ya?
2: Ya gak bisa lah. Semua udah booking semua untuk tanggal 6, dress apa segala macam, makeup.
1: Atau di tanggal 20 Mbak?
2: Mas, saya udah bilang saya harus tanggal 6.
1: Atau 27 Mbak?
2: Mas gak ngerti ya, saya udah bilang saya harus tanggal 6.
1: Saya obrolin dulu kali sama Mbak Siska ya, ini ada.
3: Halo, selamat pagi.
2: Iya, pagi Bu.
3: Jadi dari pihak WO-nya juga sedikit ada miskom sebenarnya. Atau mungkin gini aja, solusi terbaiknya sih kita bisa buatkan tanggal 6 Mei. Nanti weddingnya paling kita dipindahin ke lapangan parkir aja gimana?
2: Nah, lapangan parkir?
3: Iya, jadi memang kadang-kadang gini, kalau pas kita lagi zaman-zamannya musim

0: SIM kawin itu pasti lapangan parkir kita suka kita jadiin solusi juga sih. Itu solutif banget sih buat Mbak Dila gitu.
1: Nggak bisa sih lapangan parkir saya tujuannya di Santika tuh maunya di ballroom, masa dapatnya di lapangan parkir.
0: Nanti kita tambah-tambahin dekor gitu. Mbak mau tambah apa lagi? Boleh misalnya nanti awal tambah-tambahan ada tradisional, misalnya mau ada tari pendet, mau ada reog Ponorogo. Ini pun juga nanti tanggal 6 bukan Mbak sendiri kok, bukan Mbak Dila sendiri, nanti juga ada teman. Jadi lapangan parkir itu akan kita split gitu buat dua wedding.
1: Enggak lah, saya enggak bisa di lapangan parkir nih, saya enggak bisa banget.
0: Ya itu
1: tujuannya mau di ballroom gimana sih? Mas ya. Dapetnya di lapangan parkir.
0: Atau enggak gini aja, tanggal 13.
1: Kalau 13 saya udah pasti enggak bisa. Ya seperti yang Ibu tahu 13 kan tanggal jelek ya. Udah pasti.
0: Ya kalau misalnya masalah tanggal sih, baik buruknya kan gak hitungan tanggal. Semuanya kan istilahnya berharap semua tanggal tuh baik Mbak, semuanya paling yang terbaik begitu. Jelek buruknya semuanya kan kehidupan pasti kan naik turun, pasang surut ada gitu loh Mbak.
1: Ya iya kan, alternatif dari Ibu lapangan. Saya gak mau di lapangan. Jadi saya mau ngomong sama Cilia, kompensasi dari Cilia bagaimana gitu.
0: Gimana kalau mau di Museum Pewayangan aja? Kan ini deket nih dari Santika Taman Mini.
1: Bu, saya mau di Santika Premier Sleepy, kenapa jadi Taman Mini?
0: Di sini katanya Santika Taman Mini. Ini Mbak Ardila Karisma kan?
1: Bukan.
0: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Mbak Dila masuk salah sambung di GNFM. Selamat pagi, ini ada Sinyo dan Hifzi dari GNFM, Mbak Dila.
1: Iya, pagi.
0: 10 hari lagi mau anniversary ya.
1: Astaga.
0: Lagi sambil gak?
2: Rasanya tuh.
0: Mau nangis.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun sobat gen.
3: Lagu-lagu enak.

0: awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Diskon up to 90% hadir lagi. Pameran Specs.id hadir di Marvel City, Surabaya. Gak tanggung-tanggung, diskon up to 90%. Barang yang didiskon seperti bantal Comforta mulai dari Rp170.000 jadi Rp17.000, lemari All-in Plus dari Rp1.500.000 jadi Rp250.000, kasur Ocean dari Rp7.000.000 jadi Rp700.000, kasur Big Coil dari Rp9.400.000 jadi Rp940.000, dan masih ada ratusan produk lainnya. Gak kaleng-kaleng, diskon up to 90% didukung lebih dari 30 brand ternama seperti Big Coil, Central, Comforta, Ocean, Olympic, Procella, Serta, Spino, dan lainnya. Ingat, hanya 12 hari, 29 April sampai 10 Mei, jam 11 siang sampai 9 malam. Mau isi rumah, kos, atau villa? Kapan lagi? Diskon up to 90% dan free ongkir se-Jawa Timur. Syarat dan ketentuan berlaku. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga kamu sekarang juga. Karena ini waktunya self-reward. Info lengkap kunjungi Instagram spex.id.
0: Suwon yo, Mestian Anggen FM. Lagu-lagu enak, lanjut!

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Pelaku begal wisatawan di Bukit Premium Pasuruan ditembak Polda Jatim. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab menyebut sistem pertahanan udara mereka berhasil menghalau serangan yang terdiri dari 12 rudal balistik, 3 rudal jelajah, serta 4 drone yang mengarah ke wilayah mereka. Dikutip dari Detik News, meski sebagian besar berhasil dicegat, insiden ini tetap menimbulkan dampak termasuk korban luka dan gangguan aktivitas di wilayah terdampak. Situasi ini membuat tensi geopolitik kembali memanas dan dunia kini menyoroti perkembangan konflik yang berpotensi memengaruhi stabilitas global. Berita selanjutnya, sebanyak 22 RT di Jakarta Timur terendam banjir. Dilansir dari CNN Indonesia, banjir melanda sejak Senin malam 4 Mei 2026 akibat hujan deras dan luapan Sungai Ciliwung yang membuat genangan terus meningkat. Ketinggian air di sejumlah titik bervariasi, namun di kawasan Bidara Cina mencapai sekitar 175 hingga 195 cm atau hampir 2 meter. Banjir ini merendam wilayah di Kecamatan Jatinegara dan Keramat Jati, sementara petugas masih bersiaga untuk penanganan dan mengantisipasi kenaikan air lebih lanjut. Warga diimbau tetap waspada, terutama jika curah hujan tinggi kembali terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Memasuki berita utama, dua pelaku berinisial JF dan SAS membegal serta membacok wisatawan yang hendak mendaki di kawasan wisata Bakti Alam Ngembal pada Sabtu 2 Mei 2026. Saat dilakukan penangkapan, pelaku utama berinisial SAS sempat melawan dan berusaha melarikan diri sehingga petugas Jatanras Polda Jatim mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembak pelaku. Dikutip dari Kompas.com, aksi begal ini tergolong nekat, pelaku mendesak korban di jalan sepi dan tidak segan menggunakan senjata tajam hingga menyebabkan korban mengalami luka serius. Kini, kedua pelaku telah diamankan dan polisi masih mengembangkan kasus termasuk menelusuri jaringan terkait. Demikian Infogen kali ini, bersama saya Fatim dan sampai jumpa di satu jam ke depan.
0: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Arta.

0: jangan lupakan. Cuma di Gen.
1: Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, malam.
3: Malam.
2: Halo, dengan Dimas.
3: Ya.
2: Iya, Dimas, ini saya Reza dari KPU Prof Jatim.
3: Okay.
2: Iya, saya mohon maaf mengganggu waktunya. Tapi saya mau verifikasi data perihal anggota KPPS terbaru untuk tahun ini. Dimas sudah termasuk, ini kan yang kemarin ditunjuk ya, betul ya?
0: Betul.
3: Iya, betul.
2: Kemarin sudah tahu untuk apa saja yang sudah diserahkan dan apa saja tugas-tugasnya sebagai KPPS?
3: Pemungutan suara, perhitungan suara, verifikasi.
2: Oke, okay, saya mau tanya, aktivitasnya Dimas sekarang apa saja?
3: Mahasiswa, bentar kok, sampai tahu nama saya Dimas dari mana?
2: Ini dari data yang kita ambil, Dimas Indira Karisma, betul?
3: Iya, betul.
2: Iya, betul kan?
3: Namanya Indira Karisma Putra.
2: Betul.
3: Dipanggil Indira biasanya. Dimas itu bukan buat orang rumah aja, bukan buat nama kayak KPU.
2: Oh. Gini, saya lebih enaknya memanggil siapa, Dimas atau Indira?
3: Indira aja.
2: Saya mau tanya, kalau misalnya disuruh untuk bikin tiap, karena kan tahun ini kita kepinginnya agak sedikit berbeda ya, untuk pemilihan kali ini. Tolong bisa bikin yel-yel. Itu, untuk setiap KPPS memang harus disiapkan untuk bikin yel-yel.
3: Oke, siap ya.
2: Iya, boleh, silakan. Siap, saya kasih waktu untuk berpikir, untuk bikin yel-yel, boleh.
3: Satu, dua, tiga. Hei, ayo coblos ke TPU tanggal 27. Hei, ayo coblos ke TPU, jangan golput.
2: Iya, bagus. Saya suka. Boleh diulang ketika nanti datang waktu pagi-pagi, nanti tim dari Indira langsung disambut dengan yel-yelnya tadi. Indira, ini kan saya butuh verifikasi dan juga saya butuh ini, apakah anggota KPPS ini benar-benar layak atau tidak? Indira, kita ada pertanyaan. Setiap pertanyaan ini tolong dijawab dengan cepat ya.
3: Oke.
2: Pertanyaan pertama tolong dijawab. Tanggal berapa pilkada berlangsung?
3: Tanggal 27 November.
2: Oke, okay. Pertanyaan selanjutnya. Tolong Indira jawab cepat. Di antara ketiga calon, Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa di antara ketiga calon ini yang suka makan pecel?
3: Bu Risma mungkin.
2: Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Di antara Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa yang mempunyai kodam belut listrik?
3: Kodam belut listrik?
2: What? Iya, betul.
3: Bu Risma.
2: Pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan dari kotak suara dan kotak infak?
3: Kotak suara dan kotak infak. Beda lah, Pak. Kotak suara itu apa? Buat muat suara. Dan kotak infak itu buat apa? Ruang buat masjid.
2: Oke, okay, siap, Pak. Oke. Okay.
3: Listrik apa hubungannya, Pak? Kok?
4: Ya nggak tahu. Tanya yang mau tanya saya.
3: Listrik aneh tadi pertanyaannya.
2: Iya, itu memang bagian dari pertanyaan kita. Karena kan kita untuk tahun ini banyak para Gen Z ya. Indira, terima kasih waktunya. Tapi cuma mau konfirmasi saja. Indira yang di rumahnya Ruko Penanggal yang TPU Ruko Penanggal?
3: Salah, bukan.
2: Oh, salah ya Indira ya. Tapi Indira ini betul masuk salah sambung Gen FM.
0: Gas lagi yuk.

0: kami nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Sebanyak 141 jukir ditindak Polrestabes Surabaya per 1 bulan April 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Kementerian Luar Negeri RI buka suara mengenai dua supertanker Iran yang memasuki perairan Indonesia. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, diketahui dua kapal tanker raksasa Iran tersebut

0: sebelumnya lolos dari blokade Amerika Serikat di Timur Tengah sebelum akhirnya berlayar ke kawasan Asia termasuk perairan Indonesia. Kemlu RI menegaskan, hingga saat ini situasi masih dalam pemantauan dan koordinasi lintas instansi untuk memastikan keamanan serta kepatuhan terhadap hukum internasional. Pemerintah juga memastikan akan mengambil langkah yang diperlukan agar aktivitas di perairan Indonesia tetap aman dan terkendali di tengah situasi geopolitik yang memanas. Berita selanjutnya, nilai tukar rupiah melemah hingga tembus Rp17.400 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia menegaskan pelemahan rupiah dipengaruhi tekanan global, terutama akibat konflik geopolitik yang masih berlangsung. Berdasarkan yang dilansir melalui Detik News, BI menyebut pergerakan rupiah masih sejalan dengan mata uang negara berkembang lainnya yang sama-sama mengalami pelemahan. Untuk menjaga stabilitas, Bank Indonesia terus melakukan intervensi di pasar falas, termasuk melalui transaksi spot dan instrumen keuangan lainnya. BI juga menegaskan akan terus hadir di pasar dan mengambil langkah terukur agar nilai tukar rupiah tetap stabil di tengah tekanan ekonomi global. Beralih ke berita utama, Polrestabes Surabaya bersama Polsek Jajaran telah menindak sebanyaknya 141 juru parkir yang terbukti melakukan pelanggaran per bulan April 2026 dari sejumlah titik di kota Surabaya. Mengutip dari Radar Surabaya, Kasat Samopta Polrestabes Surabaya, AKBP Erika Perwana Putra mengungkapkan bahwa penindakan dilakukan sebagai upaya penegakan hukum dan pembinaan praktik digitalisasi parkir agar berjalan sesuai ketentuan. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan meminimalisir praktik parkir liar. Demikian infogen kali ini bersama saya Fatim dan sampai jumpa di 1 jam ke depan.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: dengerin dulu yang satu ini.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Pagi dengan Pak Elang.
2: Iya.
1: Pak Elang, perkenalkan, saya Rudi dari PT King Power, Pak.
2: Iya, iya.
1: Jadi bos saya, gimana sih ngejelasinnya? Masih muda. Nah, anaknya ini kalau udah bos, Mas paham lah. Nah, dia tuh pengen ada private course Muay Thai, Mas. Nah, apakah Mas Elang bisa nggak nih semacam ya apa ya sebutannya ngelatih lah ya bahasanya ya di kantor kami, Pak? Possible nggak sih atau bos saya harus ke tempatnya Mas nih?
2: Nanti coba saya koordinasi juga sama bos saya, gitu. Saya juga soalnya pengen privat juga. Gitu.
1: Oh bagus, berarti cocok ini. Dia udah nyiapin alatnya nih, Mas. Semuanya udah ada. Ruangannya gitu sudah ada. Jadi kita ada gym sendiri di kantor. Izin nih Mas.
2: Iya.
1: Boleh gak ngobrol sama bos saya?
2: Iya boleh.
1: Boleh ya. Masalah harga ya Mas. Tapi kalau dia nanya harga, Mas kasih aja harga berapa. Bos saya mah iya-iya aja gak bakal dinego Mas.
2: Iya.
1: Halo.
2: Iya lo, Pak Doni, selamat pagi.
1: Sudah lama toh ini Mas Elang di apa? Muay Thai.
2: Aku udah berkecimpung di Muay Thai sekitar 5 tahunan.
1: Pengen ada kayak apa ya, semacam ya akan ada istilah-istilah dalam Muay Thai itu ya toh. Nah itu kadang-kadang aku ada beberapa hal yang aku mungkin bisa tanyain untuk awal-awal lah ya Mas ya. Kalau ini Sokti itu apa Mas?
2: Sokti itu kayak tendangan Pak dia.
1: Ya benar-benar, ini benar. Ini kalau taitat.
2: Taitat itu di model pendesainan kita aja Pak.
1: Kalau ini terakhir soktong itu apa? Soktong.
2: Sutong.
1: Ya. Soktong. Ini soktong itu yang makanan kuah itu bukan?
2: Soktong itu persiapan kita mau bertanding Pak.
1: Oh, biasanya Mas Elang kalau misalnya private apa coach gitu, setelah latihan tuh biasanya minumnya apa Mas yang paling cocok kalau habis Muay Thai?
2: Kalau saya sih yang kadal ini juga ya Pak, paling ya kalau saya air putih, paling nanti ada seling-selingan dapat suplemen-suplemen dari bos saya paling gitu.
1: Air putih? Lo orang habis Muay Thai itu nggak minum Thai tea toh?
2: Oh enggak lah.
1: Oh enggak? Bukan ini apa? Singkong? Singkong apa? Singkong keju Thailand tuh loh?
2: Iya Pak.
1: Anu, ini yang, ya ini Mas Elang tahu sendiri lah ya, untuk kayak private gini juga. Ya aku juga paham, untuk private tuh memang ada harga khusus atau apa gitu. Itu biasanya atau Mas, berapa itu?
2: Ya biasa sih kayak sebulan itu bisa tergantung ya, tergantung.
1: Sebulan tergantung, capek juga kamu ya?
2: Ya paling biasanya sebulan itu bisaan 2,5 juta.
1: 2,5 juta, aku oke Mas, jadi
2: siap.
1: Oke, ya ini langsung nyambung ke asistenku aja lanjut.
2: Oke.
1: Monggo. Halo Mas.
2: Iya Pak. Ya, Pak.
1: Tadi sorry, karena kan saya pembayarannya berapa Mas tadi? Angkanya Mas boleh tahu? Karena pembayaran
2: 2,5 juta.
1: Dikit banget Mas. Mas harusnya bilang 25 juta Mas.
2: Iya.
1: Iya kan? Halo.
2: Iya Pak.
1: Ini Mas Elang. Mas Elang Hasibuan bukan nih Mas?
2: Iya.
1: Wah bukan, kita nyarinya Elang Budiman. Oh, salah orang. Salah sambung. Waduh. Dan Elang masuk salah sambung di Gen FM. Mas Elang dikerjain nih sama botel.
2: Emang lau Mas mau tahu sebenarnya suaranya.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Polisi membongkar praktik suntik LPG subsidi di Sidoarjo. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Kebijakan WFH bagi ASN disebut tidak akan berlaku permanen, namun diterapkan saat kondisi harga minyak dunia sedang tinggi. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar melalui Menko Perbaya menyampaikan kebijakan WFH akan diberhentikan jika harga minyak kembali normal, sebagaimana yang dilansir dari detik.com. WFH sebelumnya dirancang sebagai langkah efisiensi energi karena dinilai mampu menekan konsumsi BBM hingga sekitar 20%. Namun kebijakan ini bersifat situasional, mengikuti perkembangan harga minyak global dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Dengan begitu, pemerintah akan menyesuaikan kebijakan kerja ASN secara fleksibel agar tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan produktivitas kerja. Berita selanjutnya, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat mencapai 7,24 juta per Februari 2026. Angka tersebut turun sekitar 35 ribu orang dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT juga ikut menurun menjadi 4,68% atau turun sekitar 0,08% dibandingkan pada Februari tahun 2025. Sementara itu, total angkatan kerja mencapai 154,91 juta orang dengan sekitar 147,67 juta diantaranya sudah bekerja. Data ini menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang mulai membaik meski tantangan penyerapan tenaga kerja masih terus menjadi perhatian pemerintah. Memasuki berita utama, polisi bongkar praktik suntik LPG subsidi di Sidoarjo. Dua pelaku berinisial MNH dan MR ditangkap di sebuah rumah di Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo. Berdasarkan laporan dari JPNN Jatim, pelaku melakukan

0: modus pemindahan isi gas LPG 3 kg subsidi ke tabung 12 kg non subsidi, lalu dijual dengan harga Rp130.000 hingga Rp160.000 per tabung. Dari praktik ilegal tersebut, pelaku mendapatkan keuntungan sekitar Rp80.000 per tabung dengan total penghasilan mencapai 19 hingga 20 juta rupiah per bulan. Kasus ini sudah berlangsung sejak 2022 dan kini polisi masih memburu satu pelaku yang lain yang masuk daftar pencarian orang. Demikian Infogen kali ini, bersama saya Fatim dan sampai jumpa di 1 jam ke depan.
1: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM, bisa bangga.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo, malam Pak Cipto.
1: Ya, malam.
2: Iya. Mohon maaf mengganggu Pak Cipto. Pak Cipto, ini saya dari George, Pak, untuk panitia Omsin besok. Saya cuma ada koordinasi tambahan, Pak Cipto, soal lomba besok, begitu. Besok Michael diantar sama orang tua ya, Pak?
1: Iya.
2: Betul, Pak Cipto juga hadir?
1: Hadir.
2: Hadir, siap-siap. Pak Cipto begini, karena kan memang...

0: Ada sedikit dadakan tambahan untuk penambahan nilai dari para peserta. Tapi diharapkan kerjasama begitu Pak dari orang tuanya. Mohon berkenan ya Pak ya.
1: Iya, tidak apa-apa.
0: Ini kan ada nanti ada segmen Proud to be my dad. Tak akan mengundang orang tua laki-laki tepatnya, untuk bisa bergabung dengan peserta lomba begitu Pak.
1: Oke.
0: Ya. Nah ini di sini si Michael ini menuliskan kalau Pak Cipto mohon maaf ada usaha ini pakan ternak ya Pak ya.
1: Ya perusahaan mie Pak.
0: Perusahaan mie ternak mungkin atau bagaimana?
2: Salah.
1: Tidak, mie kering Pak.
0: Oh, mie kering. Mie
1: kering sama mie instan, iya.
0: Oh, oke. Okay. Nanti Bapak saya minta, Bapak sama Michael, untuk memasak mie. Paling suka Bapak masak mie apa ya, Pak?
1: Kayak mie goreng gitu.
0: Oh. Mie goreng. Siap. Boleh dikreasikan, Pak, mie gorengnya nanti dimasak dengan apa, Pak?
1: Kalau biasanya ya dimasak sama telur ya, terus diganti sayur.
3: Aku mah masih pemula. Ajarin dong, sepuh.
0: Oh, boleh. Bapak berarti ini ya sebagai koki bersama Michael untuk masak mie, begitu ya?
1: Iya.
0: Pak, mungkin boleh dibawakan untuk tali rafia ya, Pak? Tali rafia ini dibentuk mie untuk dipakai terserah, Bapak. Mau dipakai di kepala atau mungkin dipakai kayak hula hoop?
4: Ini parah nih.
0: Begitu, itu juga monggo boleh. Untuk biar menunjukkan begitu kalau ini adalah kreasi mie, begitu.
1: Itu saya bawa tali rafia gitu.
0: Betul, betul.
1: Tapi saya nggak siap bahannya.
0: Nggak apa-apa. Kan masih ada waktu ya, Pak, untuk dipersiapkan, begitu.
1: Kalau boleh. Kan besok lombanya ya.
0: Betul, betul. Besok pagi, Pak.
1: Boleh ya, ada waktunya kapan.
0: Mungkin boleh dicarikan, Pak. Mohon maaf. Pak Cipto ini kalau boleh tahu, suka lagu apa ya, Pak? Untuk besok ketika
1: untuk
0: kalau misalnya kita undang Pak Cipto bersama Michael nanti akan ada backsound lagunya begitu yang viral-viral
1: apa,
0: gitu.
1: Apa tuh?
0: Oh apa tuh?
1: Yo.
0: Oh siap Bapak. Lagu apa tuh nih Pak?
1: Yo.
0: Sudah dicatatkan Pak untuk persiapannya apa saja Pak?
1: Anu toh. Kalau bisa pakai rambut-rambut.
0: Okay. Sama Bapak jangan lupa untuk besok kita siapkan untuk memasak mie ya Pak.
1: Iya.
0: Berhasil. Siapa Cipto? Ini saya mau konfirmasi untuk anaknya namanya Michael Pranatama nih Pak ya, betul?
1: Michael Surumiwang.
0: Oh maaf Pak, ini saya mau telepon Michael Pratama. Ini berarti ini saya salah Pak. Tapi Pak Cipto ini masuk di salah sambung Gen FM.
1: Ya ampun. Apa tuh ya Tuhan.
5: Semuanya mesti ada Gen FM. Lagu-lagu enak lanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Pemkot Surabaya genjot penanganan banjir di wilayah selatan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Jumlah turis asing ke Indonesia terus meningkat. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Anteng Hartanto mengatakan, total kunjungan Wisman sepanjang Januari hingga Maret 2026 mencapai 3,44 juta kunjungan atau meningkat sekitar 8,62% dibanding periode tahun 2025. Dikutip dari CNN Indonesia, wisatawan paling banyak berasal dari Malaysia, disusul Australia dan Singapura yang masih menjadi pasar utama pariwisata Indonesia. Kenaikan ini menjadi sinyal positif bagi sektor pariwisata nasional sekaligus menunjukkan kepercayaan wisatawan asing terhadap Indonesia mulai pulih kembali. Berita selanjutnya, KAI resmi mengganti nama KA Argo Bromo Anggrek menjadi KA Anggrek mulai 9 Mei 2026. Perubahan nama ini dilakukan tak lama setelah insiden laka kereta api di Bekasi Timur pada 27 April lalu. Dikutip dari CNN Indonesia, KAI menyebut pergantian ini merupakan penyederhanaan nama sekaligus membawa semangat baru tanpa meninggalkan sejarah layanan yang sudah ada. Meski berganti nama, layanan, jadwal hingga tiket yang sudah dibeli penumpang tetap berlaku seperti biasa. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pembaruan identitas agar pelayanan ke depan lebih adaptif dan tetap memberikan kenyamanan bagi penumpang. Beralih ke berita utama, Pemkot Surabaya genjot penanganan banjir di wilayah selatan dengan membangun rumah pompa dan storage air di sejumlah titik. Dilansir dari Detik Jatim, pembangunan difokuskan di kawasan rawan seperti Panjang Jiwo dan Mendukan Semampir yang kerap tergenang saat hujan deras. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menargetkan penanganan ini rampung di tahun 2026 dengan harapan tidak ada lagi banjir di wilayah tersebut. Selain rumah pompa, Pemkot Surabaya juga membangun storage air sebagai penampung sementara untuk mengurangi beban saluran drainage yang sudah tidak mampu menampung debit air hujan. Langkah ini menjadi strategi jangka pendek sekaligus upaya serius Pemkot Surabaya mengatasi banjir yang selama ini menjadi langganan di kawasan selatan. Demikian Infogen kali ini bersama saya Fatim dan sampai jumpa di 1 jam ke depan.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Langsung dari Gedung Geraha Penalata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Ya Allah, panasnya ya Allah. Hari ini panasnya bener-bener silau. Bener. Ya Allah, saking panasnya sampai lupa assalamualaikum lah aku loh. Assalamualaikum. Selamat sore. Duh, bener-bener hari ini sobat Gen ya. Ih, kemana-mana kayaknya harus pakai namanya kacamata gitu kan ya. Biar kita tuh kalau misalnya ngelirik kanan kiri tuh biar gak kelihatan gitu loh. Ya, kacamata hitam, I mean. Biar menghaloi namanya panasnya Surabaya. Enak iku ingin iki ngubisin saweker seger. Sambil siaran aku udah take away ice americano sobat Gen. Biar aku semangat nemenin kamu. Biar kamu juga semangat melintasi panasnya Surabaya sampai nanti jam 7 malam. Biar gak kepanasan, coki bikin happy. Pastinya cuma di nyore, nyerocos sore-sore cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
2: Well, that's all this girl.

0: 101,1 FM bisa banget. Sobat Gen, please jangan pergi dulu. Mau pergi kemana sih? Jangan terlalu buru-buru Sobat Gen. Karena memang kalau misalnya lagi panas kayak begini, bawaannya kepengen cepat buru-buru aja. Cepat buru-buru. Nah, wis, ayo. Sedang pulang ya, sedang pulang. Sedang ada. Hari ini aku total udah mandi 3 kali loh. Sumpah, sawangking engkon ya. Sawangking puanase, ya Allah. Jemur handuk, ya Allah, cuma 30 menit langsung kering. Thanks to Allah. Nih ibu-ibu yang lagi ngejemur ya, ini pasti happy banget, pasti udah pada kering dari tadi, itu dia. Hai, selamat sore. Lagi mau makan siang gara-gara kesibukan. Terlalu sibuk ya, baru sempat makan siang, itu dia, late lunch, gak masalah, yang penting kan harus diisi ya, itu yang paling penting. Jangan lupa minum air mineral Sobat Gen, stay hydrated ya, buat kamu kalau misalnya sekarang ini lagi ngerasa kayak sedikit unwell gitu, gara-gara panasnya ini, terus tenggorokan kering, bibir pecah-pecah gitu kan ya, aduh, pokoknya harus jaga kesehatan, bye-bye kak, itu dia. Sudah mau pertengahan tahun loh, ini loh ya Allah, bulan Mei loh, ini loh, sayang loh. Selamat sore yang baru pulang sekolah, yang mau lanjut moles ya, kamu ya. Semangat ya. Kak Coki temenin di sini. Boleh dikabari Sobat Gen gimana kondisi traffic sore hari ini? Kalau misalnya kamu sekarang ini lagi perjalanan, boleh dikabarin di 08 11 352 1031. Coba aku cek dulu yang udah masuk ini. Ini kayaknya Bang Kumis deh. Iya gak sih? Atau siapa ini? Hai, selamat sore.
1: Sore Kak Coki.
0: Halo.
1: Aku mau update trafiknya ini.
0: Boleh.
1: Daerah Wiyung dan sekitarnya padat.
0: Siap.
1: Lancar.
0: Siap.
1: Gitu Kak Coki.
0: Siap bro.
1: Oh ya Kak Coki, aku mau request lagunya.
0: Apa tuh?
1: Ikro. Makasih.
0: Sama-sama bro, terima kasih banyak. Hai Uncle Pai, mau request lagunya Noah, boleh gak sih jika engkau? Boleh aja. Nanti sabar ya, aku puterin satu persatu ya. Yang sekarang lagi dengerin Coki lewat radio di mobil, atau mungkin yang sekarang lagi dengerin lewat web streaming kayak Uncle Pai nih, selalu setiap sore, atau lewat aplikasi Noise juga boleh banget. 08 11 352 1031.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Trend 103.1 FM. Bisa banget.
1: Halo.
2: Halo malam, dengan Kak Nadia.
1: Iya, dengan siapa?
2: Kak, saya Richard, Kak, dari Mer.
1: Ui.
2: Kak, mohon maaf, itu kemarin yang kunci lokernya mungkin kelupaan ke bawah kali ya, Kak Nadia ya?
1: Oh, enggak kok, udah saya kembalikan kok.
2: Kok kita belum terima ya Kak ya untuk kuncinya gitu. Apakah Nadia memang menganggap kunci locker itu sebagai souvenir atau bagaimana? Kok tidak dikembalikan ke kita?
1: Sudah kok, soalnya di tas juga gak ada ya.
3: Bohong, yang benar.
2: Masa Kak, soalnya kita belum terima Kak untuk kunci lockernya itu.
1: Sorry sebentar, aku cek dulu ya.
2: Iya boleh-boleh, saya tunggu ya Kak ya.
4: A few moments later.
1: Sudah kok, gak ada di tas ini.
2: Kok tidak ada ya Kak ya? Warna iya. Warna hitam
1: ingat,
2: Kak.
1: Kemarin sudah kembalikan, saya kembalikan.
3: Bohong, yang benar.
2: Begini Kak, karena untuk locker yang kakak pakai, itu kuncinya yang ada pengaitnya itu berkarat, Kak.
0: Karat, Kak.
2: Nah, itu dia saya mau tanya. Kakak untuk penggunaan locker kita itu seperti apa ya, Kak ya? Kok bisa locker kita tuh berkarat ya, Kak?
1: Hah, enggak kok.
2: Waktu kakak pakai enggak berkarat kan?
1: Kurang ingat kebetulan.
3: Oh.
2: Loh, iya, waktu kakak pakai itu tidak berkarat. Tapi setelah kakak pulang, locker kita tuh berkarat. Neyeng, Kak.
0: Neyeng, Kak.
1: Saya enggak ingat kondisinya, tapi seingat saya itu enggak neyeng, enggak apa.
2: Nah, apakah kakak itu memakai cairan-cairan tertentu, Kak, untuk locker kita biar tidak bisa dibuka sama customer kita yang lain?
1: Enggak loh, maaf loh, enggak ada yang gimana-gimana loh.
3: Iya.
2: Atau mungkin kena, mohon maaf, air liur hidungnya kakak atau kena ababnya kakak
1: enggak,
2: atau gimana?
1: Enggak kok, sama sekali enggak.
2: Oke. Okay. Mungkin kakak pakai ababnya kakak, maksudnya bau mulutnya kakak atau kayak gimana?
1: Enggak dong Kak, sorry ya tapi saya enggak ada yang kayak gitu, enggak ada maksud jahat atau kayak gimana
2: iya.
1: Atau untuk buka locker sampai seperti itu.
2: Lubang yang untuk pengaitnya itu loh Kak, itu Kak yang nih yang berkarat itu pengaitnya itu Kak, sampai mau tidak mau kita terpaksa harus menjebol Kak. Nah, ternyata dari data kita, belum kakak kembalikan.
1: Gak ada, mas terakhir saya pakai tas ini ya untuk ke VHP itu dan ini saya udah geledah, gak ada kuncinya.
2: Iya kak, karena kita kan sudah ada tim untuk pengaudit untuk locker ya kak ya. Nah, menurut...
1: Saya sudah kembalikan beneran.
2: Iya, boleh kak kalau kakak...
1: Walaupun ada di celana saya kuncinya.
2: Mungkin boleh coba kakak cek. Di celananya kakak, coba kakak cek dulu untuk di celananya kakak. Apakah ada tersangkut gitu atau bagaimana?
1: Gak ada.
2: Gak ada.
1: Gak ada.
2: Gini aja kak, kalau begitu saya minta kesediaan kakak untuk membantu kita untuk membuka locker, berkenan kak?
1: Kok sampai gak ada kunci lockernya itu gimana?
3: Lah, ya gak tahu, tanya yang mau tanya saya.
2: Lah, kalau kakak tanya ke kita kan kita juga tanya ke siapa kak?
1: Oke. Ntar ya.
2: Ya. Kakak kalau boleh tahu ngecek di mana ya kak Yeni?
0: Kamu nanya.
1: Yang ngecek di celana.
0: Capek ah.
1: Gak iya. Ada loh, beneran. Saya tuh sudah ingat, sudah membalikan loh.
2: Ya oke, baik-baik kak. Gini aja kak, biar jalan tengahnya. Karena dia tolong besok bawa ini kak, tali pancing.
1: Huh? Tali pancing?
2: Iya, betul. Sama ini kak, cairan anti rayap ya kak, untuk membuka locker kita.
1: Iya.
5: Yang semangat dong.
2: Ini saya mau konfirmasi dulu untuk yang penggunaan untuk locker yang kemarin untuk F23 ini atas nama Kak Nadia Saputri bukan?
6: Betampul.
1: Nadia Aulia ini salah.
2: Ini bukan Kak Nadia Saputri.
1: Kan.
2: Oh, bukan. Oh, ya Tuhan. Maaf Kak Nadia, saya salah. Tapi Kak Nadia ini masuk di salah sambung Gen FM.
7: Kerja bagus.
1: Astagfirullahaladzim,
2: kayak ketemu setan.
0: Yes, 103.1

0: Ya, suara Coki masih menggelegar nemenin kamu sobat Gendi nyore. Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ini aku sambil siaran juga ngeliatin ya kondisi trafik sore hari ini di daerah Mer, itu dia. Mer sudah mulai rame sobat Gen. Tapi semuanya masih lancar. Padatnya cuma di beberapa traffic light aja. Tapi selebihnya all good kok. Ini aku lihat ya dari bentar. Mer yang dulunya Stikom tuh yang Kedung Baruk. Nah, ya itu dia. Ini yang ada di daerah depan perempatan ya. Perempatan yang dulunya Stikom Sobat Gen. Gunawangsa di Mer situ. Ini banyak yang namanya sepeda motor yang udah melebihi ya jalur yang udah ditentuin. Nah, kawan hati-hati kayak gini ki. Apa mana lagi ulap-ulapan kayak gini sobat Gen. Aku lihat ya arah ke Kedung Baru. Ya Allah silonya, ya Allah silo banget. Silo bener sumpah. Sumpah demi apa? Sumpah. Ini ada yang ngabarin selamat sore, Bro. Ada siapa ini? Di 08113521031 Darmawan exit tol Tandes Timur macet mulai kilometer 2100 ya. Nah. 2100 atau 200 silau bet. Hati-hati ya Darmawan. Enggak lupa kan ada kacamata hitam enggak sih di mobil? Halo, dari Guns halte Siwalan Kerto arah Bundaran Waru padet. Bener. Arah Bundaran Waru padet nih sobat Gen. Padi ya bro. Iyo eh. Tenang. Halo. Dari Cita. Cita. Yang masih sekolah di Sanmar. Mau info aja Jagir Panjang Jiwo. Rame lancar tapi panasnya terik banget. Bener. Rut dong Kak Coki. Gak bosen sayang sama lagu itu. Kemarin udah aku puterin. Coba lagu apa lagi. Hai Apri. Apri coba aku dengerin dulu. Selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore Coki.
0: Selamat
1: apa
0: sore.
1: Kabar?
0: Alhamdulillah di sehat.
1: Hari yang super hot.
0: Hot banget.
1: Yang lagi nyetir jangan lupa kacamata, kacamata. Asli. Kacamata hitam.
0: Beneran.
1: Silau.
0: Asli.
1: Masih silau Coki jam segini.
0: Iya banget.
1: Mau report Lalin daerah Mer.
0: Aha.
1: Jam segini sudah mulai penampakan padat merayap.
0: Iya.
1: Lagunya aku minta Zuzi Lucy yang terlalu tinggi ya Coki.
0: Siap, Ibu.
1: Selamat siaran sampai jam 7.
0: Terima kasih.
1: Selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu berkah rezekinya, lancar duitnya. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Ya Allah amin.
1: Semangat Coki.
0: Terima kasih banyak. Thank you banget loh. Didoain loh sama sobat Gen. Thank you, tak amini doa-doanya. Dari siapa lagi ini? Selamat sore. Kalau gak salah namanya Lucky. Kalau gak salah ya.
2: Halo Kak Coki.
0: Hey, halo sayang.
2: Namaku Vito.
0: Hai Vito.
2: Aku sekolah di SD Santa Maria Surabaya.
0: Tuh. Kamu berarti temennya
2: aku
0: ini Vero.
2: Aku mau kasih tahu. Jalan di waru. Di waru sangat macet loh.
0: Siap.
2: Aku punya tebak-tebakan nih.
0: Apa tuh?
2: Melon apa yang durharga? Melon kundang. Terima kasih Kak Coki.
0: Durharga lagi. Ayo, Kak Coki punya tebakan juga. Melon apa yang punya adik? Ayo, coba jawab. Ayo coba jawab. Ini dari Hana. Perjalanan dari Darmo ke arah timur ramai lancar tapi bener silau banget. Kak Coki main tenis di mana? Mau mabar yuk. Nanti insya Allah Hana, aku tenis di Kodam nanti malam ini. Mau request lagunya Sunday Morning dong, Maroon 5. Ya Allah iya lagi. Udah lama bener gak denger lagu ini. Thank you banget. Hati-hati di jalan Hana. Sylvie Kak, Taman Pelangi Kak, macet Kak. Okay dong saudara Nati. Siap. Ada yang ngejawab? Melon apa yang punya adek? Ayo. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat sore, Cok.
0: Iya.
3: Cok, mau mengabarkan info lalu lintas, Cok.
0: Gimana?
3: Ini aku daerah barat, Cok.
0: Gimana, Bro Barat?
3: Mau ke UC.

0: Universitas Ciputra. Aku lewat lontar, Jok. Ya, biasalah macet lontar, apalagi arah yang mau keluar ke HR Muhammad ini aku masuk ke dalam. Lumayan lancar sih, Jok. Cuman yang mau keluar itu yang padat merayap panjang, Jok.
1: Siap-siap.
0: Aku minta lagunya, Jok, yang melo-melo, Jok.
1: Oh, yang melo.
0: Kangen kenapa, Jok? Yang cinta sampai mati. Kan?
1: Oh iya.
0: Yes, gitu aja, Jok.
1: Hah?
0: Ya wes, Cok.
1: Siap.
0: Pemuka sehat.
1: Amin.
0: Lancar.
1: Amin, bro. Amin. Terima kasih.
0: Assalamualaikum, Cok.
1: Waalaikumsalam, bro. Terima kasih banyak. Yoi. Terima kasih banyak. Sambil siaran, aku udah nyalain Sobat Gen live TikTok. Hai, selamat sore. Yang lagi ngeliatin Coki lewat live TikTok at Gen1031FMSBY. Arsa bilang, Merstikom silau bro. Temuan menan. Aku jadi barusan aja ngecek ganti ban. Itu dia. Yang ada di belakang situ Sobat Gen, sabar-sabar aja. Tapi setelah ngelewatin truk, insya Allah lancar. Nih, gak ada. Gak ngerti. Melon yang punya adik. Jawabnya gampang Sobat Gen. Kuk.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031FMSBY.
2: Gen FM.
3: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca yang akan bawakan info update terkini. BMKG sebut Surabaya belum memasuki musim kemarau. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Virus hanta dilaporkan mewabah di kapal pesiar milik Ocean White Expedition dan membuat lebih dari 100 penumpang terjebak. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Detik Jatim, kronologi berawal dari masuknya laporan kematian penumpang dengan gejala gangguan pernafasan pada 2 Mei 2026. Kemudian, dalam 2 hari setelahnya, tercatat terdapat 7 kasus yang berkaitan dengan virus tersebut. WHO mengungkapkan, penularan kepada manusia umumnya berasal dari kontak dengan kotoran atau air liur hewan pengerat terinfeksi. Meski demikian, risiko penularan global dikatakan masih rendah, namun pemantauan masih terus dilakukan. Berita selanjutnya, seorang penumpang KA Bromo Anggrek menggugat PT KAI imbas laka kereta api di Bekasi Timur. Mengutip dari Kompas.com, penggugat merupakan seorang advokat yang menyatakan bahwa gugatan sebesar 100 miliar rupiah tersebut diperuntukkan bagi para korban luka dan meninggal dunia dalam kecelakaan. Gugatan telah didaftarkan pada Kamis 30 April 2026 secara online, namun ia diminta untuk melakukan pendaftaran ulang secara manual di Pengadilan Negeri Bandung. Masuk ke berita utama, meski cuaca di Surabaya sangat terik dalam beberapa hari terakhir, BMKG menyebutkan bahwa kota Surabaya belum memasuki awal musim kemarau. Dilansir dari Detik Jatim, prakirawan BMKG Juanda, Levi Ratnasari, mengungkapkan perkiraan awal musim kemarau di Surabaya baru akan terjadi pada dasarian 2 atau dasarian 3 bulan Mei 2026. Atau dalam kata lain, musim kemarau diprediksi terjadi pada pertengahan hingga akhir Mei 2026. BMKG mengimbau masyarakat untuk mulai melakukan langkah antisipasi. Bijak menggunakan air, tidak melakukan pembakaran lahan, dan mengurangi aktivitas luar ruangan. Demikian Infogen kali ini, bersama saya Caca, dan saatnya kembali lagi ke Coki di Nyore.
3: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian.

0: Catherine. Sabar, sabar, sabar, sabar. Basri, selamat sore. Ini ada yang tanya, Kak Coki, hari ini pulang kemana? Ke timur atau ke barat? Rumah aku di barat. Gak ada pulang-pulangan ke timur. Rumah siapa tuh di timur? Hai, 0811-352-1031. Salsa Celebration.
1: Assalamualaikum Kak Coki.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore Kak Coki.
0: Hai, hai.
1: Kak Coki.
0: Iya.
1: Kak Coki, infolalin dong.
0: Gimana?
1: Satelit baru Kak Coki, lancar gak ya Kak Coki?
0: All good darling.
1: Terus Kak Coki, aku mau request boleh.
0: Apa tuh? Apa-apa?
1: Ekute aja deh.
0: Ekute?
1: Ekute yang Are You Really The One?
0: Enak.
1: Gitu. Thank you Kak Coki. Enak. Buat kamu sehat terus, semangat enak terus sampai nanti jam 7.
0: Terima kasih darling. Terima kasih banyak. Kalau gak aku grab kayak begini, nanti aku bakal lupa. Oh, selamat sore nih. Ada Hani. Info Tol Dupa arah Sidoarjo cukup rame. Tuh kan langsung di update tuh. Tol Dupa arah Sidoarjo cukup rame tapi lancar. Masio lajur kanan banyak dipakai truk-truk nih. Piye ya Kak? Sebulan aja. Kau nyebul truk, langsung truknya nyebul kontot. Silon 7 dong. Iya. Insya Allah, insya Allah. Dari Lisa. Aloha, si lobet mataku sampai berasa di laser Kak Coy. Mana tadi seharian asing gak berasa pas kerja, nangis banget rasanya. Untung jalanan lancar ya Kak, biar happy. Aku juga punya tebak-tebakan nih Kak Coki. Buah-buah apa yang jomblo hayo? Jawabannya apa cumi? Oh ngece. Mari kesaguhnya Marvel yang takkan terganti. Sehat dan bahagia selalu ya Kak Coki. Semangat siarannya hari ini. Thank you Lisa. Terima kasih banyak. Ada siapa ini? Jong. Jong masa bilang kayak gini. Buah-buah apa yang bahagia? Jong masa jawabnya kayak gini di TikTok. Tak capture ah. Tak capture sing ngetik iki. Jong iki. Ya tak capture Babano. Katanya buah halil. Ngakak. Tuh kan saksi lo. Jong yang ngechat, yang ngetik ya. Sobat Gen, zuzur ya. Zuzur, aku udah lama banget lagi gak terpapar sama akun-akun lamtur. Sekali buka lah kok beritanya heboh. Headline-nya heboh, pengadaan sepatu sekolah rakyat seharga 700.000. Langsung brandnya klarifikasi. Ternyata yang dipakai ke adik-adik itu harganya katanya 179.900. Kok gapnya terlalu jauh banget. Tapi aku kan diduga ya Kak. Kan ya itu dia. Kan diduga ya Kak. Itu. Tapi aku tergelitik dengan ngomongin soal sepatu sekolah Sobat Gen. Ini kan buat sekolah rakyat. Ngomongin sepatu, kita throwback ya buat kamu. Karena kan aku hari ini kan lagi, bukan hari ini doang. Hari-hari aku selalu didengerin sama adik-adik yang sekolah. Itu dia, yang sekolah. Yang tadi ada anak-anak SD, SMP, SMA. Semuanya dengerin Kak Coki siaran. Ngomongin soal sepatu deh, itu dia. Ngomongin soal sepatu, aku penasaran sama Sobat Gen. Ya, sepatu sekolahmu sing paling awet. Ya, sepatu sekolahmu yang awet. Kak, boleh sebut ini gak sih merek gitu, brand? Boleh. Ya kan kita ngomong soal sepatu sekolah. Itu dia. Nanti Kak Coki juga share ya sepatu sekolahku sing awet ya. Mau komentar lewat WA boleh. 0811-352-1031. Atau lewat live TikTok juga boleh banget di @gen1031fmsby. Kasih tahu sepatu sekolahmu sing awet. Iku apa Sobat Gen?

Masih dari Gedung Grapana Lata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu barusan dengerin lagunya Zila on 7 melompat lebih tinggi. Kalau denger lagu sini Sobat Gennya bawaannya kupetik bintang dang dang dang. Kalau lagi nyetir kayak bawanya kepengen ngebut gak sih? Eh jangan ngebut-ngebut Kak. Jangan ngebut-ngebut. Jaga kondisi jaga kecepatan. Nah, kendaraan penting banget. Itu dia. Alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan aja. Pasti tutuk-tutuk kok. Masih kok supu ya gak popo. Seperti kan tutuk ya. Coy. Ngedoain gak enak banget. Nyetir sampai subuh. Duh ya Allah, pulang dari mana Kak? Subuh-subuh Kak. Eh sore ini kalau misalnya Sobat Gen kepengen ikut kayak you know, kayak kita tuh akrab banget gitu loh. Eh join topik dong. Hari ini aku lagi ngomongin soal sepatu nih. Sepatu sekolah kamu yang awet. Nah, masih inget gak sepatu sekolah apa coba? Nih, baca dulu ya yang lagi rame ya di TikTok ya. Ini siapa ini? Risa Ayu. Ya Allah. Sorry aku bukan warteg ya. Gak usah dipesenin yang namanya banner ya. Dari Kalif Pro ATT. Jong logo. Ya Allah logo lagi. Si logo abis. Wades dos. Halo, jangan lupa minum. Thank you loh, aku hari ini juga minum Americano. Siapa lagi tadi? Pinacu. Coba lihat langitnya, cakepnya kayak kamu ya. Ah! Aku terenyak loh. Masa sih? Bagus langitnya? Oh iya ya, lagi bagus. Masya Allah, tabarakallah. Kaget loh ya pasti, langsung kaget. Kak Coki dari Mawar. Warrior Kak. Langsung aku kepo. Ada merek sepatu Warrior. Ternyata bentukannya kayak Converse. Gitu. Ada ternyata ada Warrior. Ya Allah, Warrior Kak. Dari Singket dia bilang New Era sama Pro ATT. Yes. Oke. Okay. Dari Mawar Merah. Pas sekolah pakai Gosh. Ya Allah, wait the moment. Sing ono, you know jangle, ya kan? Ono pasti kan? Itu. Ya. Salin Bataka. Iya. Irma Pro ATT. Kon, make tim Pro ATT iki. Ada Dwi di zamannya sepatu Kasogi. Iya lagi Kasogi. Dari kelas 4 sampai kelas 6 rodo susu dipaksa no. Ya Allah, iya lagi. Iya lagi. Zaman sekolahku dulu ya Sobat Gen ya. Tahu lo sepatu precise gak sih? Ada ya? Eh ada kan? Precise coba. Coba kamu googling tuh. Precise ada loh. Sepatu precise. Zamanku SMP precise lagi. Itu. Ada kan? Precise. Nah that's right. That's my sepatu. Nih sepatuku iki precise. Tak spill no kon sepatuku sing iki. Nah, iki zamanku SMP iki aku gak iki. Kau sih nonton TikTok nih nonton. Iki that's my shoes, precise lagi. Terus kalau sekolahku itu collab sama Pro ATT. Oh no, bukan Pro ATT, Eagle. Nah itu Eagle ya bener ya. Siapa lagi ini? Coba sebentar. Masih kok gak sok modun sih, Rek? Sisi, ya Allah. Dixon, kenapa Dixon? Ah! Ya. Dari Teh Manis, dia bilang, aku sepatu dari kelas 1 SMP sampai lulus gak ganti-ganti pakai bata, Kak. Bata, bikin sepatu kuat, bener, dulu. Dewi, dia komentar bata. Kak, sapa aku dong? Hai, Salin.

0: Selamat sore. Ini sering random aja ya. Sambil aku iniin scroll-scroll. Nih. Scroll yang udah di Wawa. Nah gak enak kalau gak dibacain. Nah ini dia. Coba deh aku dengerin dulu. Halo, selamat sore.
1: Coki.
0: Hai.
1: Kalau sepatu
0: Erisa.
1: Sekolahku yang paling awet itu.
0: Apa?
1: Pro ATT. Sama itu sih, New Era sih, Coki.
0: New Era. Yeah.
1: Coki, apa? Ini Erisa lagi OTW ke Lamongan.
0: Oh, dari L, ke Mokel.
1: Nah, terus ya, nanti aku bakal ini update traffic ya. Tapi kalau sempet, kayaknya sih gak terlalu ramai kayak Sabtu wingi ya. Jumat wingi ya, Coki.
0: Iya. Karena kan kemarin kan long weekend, Kak.
1: Aku mau request lagunya.
0: Apa tuh?
1: Marian Jola.
0: Yang?
1: Aku Takdirmu. Itu deh, Coki. Thank you ya, Coki. Sehat selalu.
0: Kamu juga, Risa. Safe drive. Salam buat Soto Lamongan. Dari Fendi. Kalau zaman sekolahku dulu sih merek Kasogi ya. Tapi kalau anakku sekarang New Balance Awet Pol. Iya, New Balance nyaman. Lala, sepatu aku pakai Skechers, Kak. Dan awet banget lagi. Ih, anak Gen Z nih kayaknya. Ya anak-anak zaman sekarang, Skechers tuh zaman sekarang, itu dia. Skechers tuh zaman sekarang. Dari mana lagi nih? Nanti aku sekolah-sekolah lagi ya. Mohon maaf, iki mosi kudu tak sekolah no lagi sawangane iki. 0811-352-1031 ngomongin soal sepatu. Sepatu sekolahmu sing awet apa sobat gen? Komentar lewat TikTok juga boleh.

0: 103,1 FM bisa banget sobat gen, kamu masih dengerin Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Jangan lupa ibadah dulu, abis itu dilanjut kegiatannya. Hati-hati di jalan sobat gen. Kalau misalnya wong zaman biyen ngomongnya adalah ojo metu-metu maghrib kak ilo. Nalika metu kak kerja lah, kak ngoleh duit. Semangat buat kamu yang hari ini mungkin masuk malam, shift malam ya. Ini jangan lupa dipakai sepatunya, itu dia. Jangan lupa dipakai sepatunya. Siapa tahu petang hari ini kita ngomongin soal sepatu sekolah. Finally akhirnya throwback ya zaman-zaman sekolah gitu sobat gen. Sepatu sekolahmu sing paling awet. Nah iki sih coba tak bacain satu persatu komentar sobat gen nih. Dari Lala tadi udah aku baca. Ah, ini ya. Ini dari siapa iki? 212. Oh, Dika. Dika, sepatu sekolahku sih paling awet iku Pro ATT. Leme kuat, buat lari, buat main bola, buat upacara, wis kabeh pokoke. Jalan Darmo rame lancar ya. Ini mau ke arah masuk tol Gunung Sari. All good, bro. Di tol dari siapa? Lili. Sepatu paling awet yang pernah aku pakai waktu SD tahun 80 sampai 90-an. Oh my god. Iya. Salim enggak sih aku iki? Harusnya kalau ketemu Mbak Lili ini merek Tens. Zaman dulu belinya di Blauran, ya Allah. Gitu aja udah seneng banget masa-masa SD. Abis beli sepatu pasti ini ya, minum dawet enggak sih? Minum dawet ambek mangan tahu kuning. Tahu kuning plus petis, ambek sate usus, enak nang Blauran iki. Aku tuh kalau Tens itu langsung kepikiran iku merek digawe orang-orang tenis enggak sih? Tens zaman-zaman dulu itu. Mbak Lili, bener gak sih? Correct me if I'm wrong. Gita, ikutan topik dong, boleh. Zaman dulu sekolah, sepatu yang paling awet menurutku sih merek Tomkins, Kak. Itu paling awet banget, paling nyaman, dan paling enak dipakai. Siap. Andi. Andi, bentar bro. Ini aku baru puterin ya. Sebentar. Andi, halo.
1: Halo, Kak Coki. Selamat sore. Ini saya dapat orderan di Aloha, macet, lancar. Oh ya,
0: siap.
1: Kak Coki, kalau saya dulu sepatu yang paling awet, sepatu Eagle yang warna hitam. Terus minta request Kak Coki.
0: Apa tuh?
1: Lagu PW Gaskin, Dekat.
0: Siap, PW Gaskin, oke. Fadila. Riker kak, Riker, baru denger aku. Wah, tahun berapa Fadila? Zamanku sekolah, dari namanya tuh Sir AZ, bla bla bla bla bla bla, ya itulah pokoknya. Guys, sepatu Kasogi, yes, oke. Saipul, selamat petang.
2: Selamat sore Coki.
0: Halo.
2: Ini di underpass satelit, wah, mas. Kak Wah Coki, ini mau jemput di Fasa, antar ke Medayu, gimana? Lancar apa enggak Coki? Medayu itu di daerah
0: mana?
2: Mer.
0: Oh padet bro.
2: Request lagunya yang
0: padet.
2: Enau yang baru itu apa ya Coki? Lupa aku Coki.
0: Oh alah, ya sama Ariel Lesmana.
2: Sepatu sekolah itu pakai yang Airwalk. Itu lumayan.
0: Airwalk, iya.
2: Pokoknya asal sampai

0: sekolah itu dicopot, terus bawa sendal, awet lagi sendalnya pakai sendal hotel coki. Jadi ya sepatu awet, sendalnya kalau hilang ya dapat lagi kalau di hotel.
1: Tipis gak sih sendal hotel iki? Zaroy, sepatu mamaku itu Kak Coki Kasogi. Iya, sepatu Tomkins nih Widya. Awet sepatunya zaman SD, tapi setiap kenaikan kelas tetap ganti model. Ganti model. Stefani, sepatu yang paling awet menurutku adalah Gosh. Kalau ini cewek-cewek zaman dulu pada relate nih, karena Gosh kan enggak ada ya buat cowok ya. Kak Coki do, request aku yang bisa bikin goyang. Dari Dwi, SMP Kodachi. Kodachi itu yang mana ya? Hah. Kodachi. Baru tahu tuh. Nanda, menurutku yang pernah tak pakai dan awet buat geradakan. Oh, Kodachi tuh ini yang capung itu, sepatu capung. Sepatu merek Kodachi, Kak, mantep loh. Iya. Kodachi. Itu kalau sepatu itu kenapa dibilang sepatu Kodachi atau capung lek wong kene ngomongi sobat gen ya. Itu aku langsung inget zaman teman-teman kalau lagi ekskul mau futsal kek, mau voli kek, mau bulu tangkis, nggih sepatu iku sih sobat gen ya. Iku paling tipis. Nanda, Nanda udah aku bacain. Markus zaman SMP pakai sepatu bata Kak Coki. Ih, ayahku tuh tim bata banget lagi. Ayahku dulu itu yang orang itu bata minded, sepatu sendal, lebih tepatnya sepatu sendal sih, itu dia tim bata. Sepatu sendal, lihat sepatu sendal, elingi apa coba? Ayo, apa ayo, ayo, Neckerman. Ada saya ini ngerti Neckerman gak sih?

0: 101.1 FM bisa banget.
1: Halo malam, dengan Dek Jelita, betul?
2: Iya, kenapa?
1: Ini saya Pak Basuki, saya dari Puskesmas Gubeng. Saya sekedar mau tanya saja, apakah Dek Jelita ini pernah digigit sama nyamuk cikungunya itu?
2: Kalau digigit nyamuk, pernah Pak.
1: Yang kemarin yang sempat ada

0: Yang demam gitu betul kan?
1: Demam, kemarin sempat meriang sih Pak.
0: Nah itu, gara-gara nyamuk cikungunya itu deh. Kapan-kapan demamnya?
1: Baru-baru ini.
0: Berapa lama demamnya adik?
1: Berapa ya Pak? Ya saya juga kurang spesifik menghitung hari.
0: Oh iya, itu kan menghitung hari kayak Krisdayanti sampean.
1: Paling 3-4 hari.
0: Nah itu deh salah satunya. Memang cikungunya ini ya demam, ruam-ruam. Sampai-sampai dia mohon maaf kalau salah penanganannya nanti bisa kok. Itu loh dek ini dek. Sudah tahu bagaimana tindakan antisipasinya.
1: Kemarin itu saya beli madu. Jadi ya saya belinya madu.
0: Oh ngawur.
1: Sama beli.
0: Ngawur itu ngawur, ngawur, ngawur, ngawur itu tuh ngawur. Gini dek, kalau cuma minum madu saja itu kurang dek.
2: Iya.
1: Tapi selain madu saya juga minum paracetamol juga sih. Loh, Pak. Minum dek. Panadol. Kemarin itu sempat gak manjur. Saya minum Altagrip kalau gak.
0: Tuh kan ya, kebanyakan obat sampean gak manjur. Hancur tuh akhirnya kan, ginjalnya sampean lama-lama bisa ambrol. Tuh gini loh dek, orang saya yang ikutan konsultasi nih sama ahlinya. Jadi saya ini cuma menyampaikan ke adik, biar ginjalnya adik itu gak ginjal-ginjal.
2: Boong, yang bener.
0: Jadi gini, namanya kan cikungunya. Jadi memang kita tuh harus melawan dengan mengunyah. Adik tahu lengkuas?
1: Iya Pak, kenapa?
0: Dikunyah setiap jam 6:15, catet deh. Terus deh, jam 12:15 harus nyemil kluwek deh. Tuh.
1: Okay.
0: Terus deh, jam 15:00 dek jelita ini harus lari di tempat. Cuman, cuma 10 menit aja dek. Nanti insya Allah kalau ketika adik digigit lagi sama cikungunya udah gak ada efeknya.
3: Okay.
0: Tolong diulang lagi biar informasinya tersampaikan.
1: Tadi ada lengkuas, kemudian peluang ya Pak.
0: Terus?
1: Yang terakhir jam 15 itu apa Pak?
0: Loh, kok malah tanya lagi, gak didengerin. Lari di tempat.
1: Saya kelupaan yang nyatet yang jam 15 itu Pak.
0: Lari di tempat.
1: Oh iya.
0: Ya sudah, kalau gitu matur nuwun. Ini saya mau tanya, ini benar dek jelita yang kuliahnya di ITS?
1: Enggak Pak.
0: ITS jurusan apa adik?
1: Saya teknik lingkungan Pak.
0: Oh. Loh, salah saya data ini dek. Orang saya ini jelita yang data saya ini teknik industri. Salah, mohon maaf.
1: Begitu.
0: Mohon maaf, dia dijelita. Tapi dia jelita ini masuk di salah sambung Gen FM.
1: Oh, begitu.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca yang akan bawakan info update terkini. Sebuah truk terbakar di SPBU Albatros Juanda. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut menjadi target kudeta hingga pembunuhan dalam laporan Badan Intelijen Eropa yang juga menunjukkan adanya peningkatan perselisihan dan paranoia di Kremlin. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, Rusia memperketat keamanan intensif mulai dari pemeriksaan tubuh, penolakan Kremlin terhadap penggunaan smartphone, dan pembatasan pergerakan presiden. Tak hanya itu, juru masak, fotografer, dan pengawal yang bekerja dengan Presiden Putin juga dilarang menggunakan transportasi umum. Langkah ini menunjukkan meningkatnya keresahan di internal Kremlin menghadapi masalah yang semakin membesar. Berita selanjutnya, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi tahunan atau year on year pada April 2026 sebesar 2,42% lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Dikutip dari CNN Indonesia, secara bulanan, inflasi tercatat sebesar 0,13% yang menunjukkan tekanan harga mulai melandai dibanding bulan sebelumnya. Data BPS menunjukkan kenaikan harga dipengaruhi sejumlah komoditas seperti beras, emas perhiasan, hingga transportasi yang menjadi penyumbang utama inflasi. Dari rilis BPS, inflasi ini tercermin dari kenaikan indeks harga konsumen menjadi sekitar 111, sekaligus menandakan kondisi inflasi masih relatif terkendali. Memasuki berita utama, sebuah truk bermuatan mebel terbakar di depan SPBU Albatros, Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo, pada Selasa 5 Mei 2026 sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dua unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian begitu menerima laporan. Dilansir dari Detik Jatim, pemadaman berlangsung sekitar 1 jam dan api berhasil padam pada sekitar pukul 12:30 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dilaporkan tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun hingga saat ini penyebab kebakaran masih belum diketahui. Demikian Vogen kali ini bersama saya Caca dan saatnya kembali lagi ke Coki di Nyore.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari Gedung Grand Panel Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran sampai nanti jam 7 malam. Masih di nyore nyerocos sore-sore. Terima kasih banyak loh buat kamu yang dari tadi ngeliatin aku live di TikTok di @gen1031fmsby, yang udah nge-share live TikToknya Gen FM ya, yang udah tap-tap layar, yang ikutan ngobrolin soal sepatu zaman kamu sekolah yang awet Sobat Gen. Sumpah aku bener-bener kayak

0: Si Ajeng tadi bilang gini, sepatuku dulu beli di Wedoro kak, naik motor sama mamaku, turun dari sepeda, kaki kenyos knalpot, ya Allah.
1: Gini ya. Aku tanya ya Sobat Gan ya, bentar. Arek-arek wedo, iki mesti kok kenapa selalu ono luka bekas knalpot ya? Mesti ono loh. Lanang-lanang udah bisa gak sih? Kok kocok sih lanang-lanang kok kayaknya gak pernah ya? Aku ngeliat kocok-kocokku yang kena knalpot ya. Mesti arek wedo-wedo iki. Oh ini masih yang nemenin aku di mobil macet-macetan. Hai Farel, salam kenal. Asefi dari Cikarang hadir, terima kasih. CHRSN, sepatu sekolah dulu tuh bata kak, Pahat, sepatu awet tahun 80-90an, North Star, Ebesku tuku nang Pasar Kembang atau Praban. Iya. Ini ada si Foknis TK sekitar tahun 98an, sepatu bata awet sampai SD sekitar tahun 2002an, dengan ukuran yang sama.
0: Berarti zamanmu TK itu sepatunya oblok-oblok atau size ukuran kakimu itu tetap stay sampai tahun 2002-an itu. Terus SMK 2 tahun pakai produk lokal buatan Seruni Gedangan awet pol. Oh iya. Nice. Terima kasih banyak. Tadi ada ini Mbak Umi SMP tahun 2000-an, sepatu merek Pison kak, awet. Kalau sudah 1 tahun wajib carter. Charter atau carter ya? Biar ganti soalnya awet gak rusak-rusak. Merek Pison. Pison tuh kafe gak sih yang di Bali? Ada kopi, kopi Pison tuh favorit aku. Baru tahu loh ini aku, sumpah. Pison, iya. Oh, Pison, Pison, Pison. Iya, oh iki, iya. Walah, iki ta. Iki. Pison, iya deh. Aku langsung pison, langsung otakku traveling coffee shop di Bali. Selamat malam. Ini siapa lagi nih? Baca dulu. Salsa. Dulu sepatumu apa Salsa?
2: Sepatuku mbian pas zaman sekolah SD Kak Coki. Homie pet. Aku paling gaul ulang sekolahan kau ini, Kak Coki. Pada waktu mamaku oleh bonus sekolah kantor itu tuh kayak nek ditukokno.
1: Homie pet.
0: Ya Allah, sepatu sendal nggak sih homie pet itu? Yang aku tahu kok sepatu sendal ya. Ini siapa ini? Nizam, tim sepatu capung. Nah, ada namanya. Mereknya apa? Dragonfly ya, kalau nggak salah ya. Dragonfly, iku capung yo. Dragonfly it means capung ya kak. Arta, kak mau ikutan topik boleh ya? Boleh. Dulu aku pakai sepatu merek Ricker kak. Sepatu jadul banget lagi. Awet pol. Sekarang kalau mau cari merek itu udah nggak ada. Ricker tuh kayak gimana Desen? Ricker. Coba. Ricker. Oh yang tadi itu. Oh iya. Oh sempat koncoku gawe iku. Oh iku jenenge Ricker. Alip. Zaman itu SD pakai Warrior, SMP pakai Reebok, Air Pump. Tahu kan Coki? Oh, it's okay kon. Gak Reebok. Dewi, dulu waktu SD pakai Eagle sampai SMP pakai Ghost. Laporan perjalanan dari sepanjang ke Brown lancar. Terima kasih banyak. Lina, Eagle dong. Iya. Mbak Lili. Ya apa Mbak Lili?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Coki,
3: aku melo topik ya.
0: Boleh.
3: Kalau zamanku dulu, yang awet kalau Fantovel itu aku apa? Bata. Kalau sepatu olahraga aku Kasogi. Bes itu ae. Makasih ya Coki.
0: Sama-sama.
3: Lek anakku saiki New Balance atau Nike itu awet Coki.
0: Iya bener. Sheila, Kak Coki kalau sepatu sekolahku dulu tuh paling awet itu Tomkins kak. Jalu enang uang tua sampai nangis-nangis. Iya lagi larang ikut Tomkins. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam kenal. Iya. Joe, mau request lagunya. Oke. Oh cinta untuk Starla maksudnya. Iya. Bukan cinta untuk Starling ya. Gak lucu penyiar ini. Cinta untuk Starling. Atau cinta untuk Star One. Tahu gak lo Star One? Gak ngerti langsung hening kape. Ngerti gak Star One kon? Ngomongin merek sepatu.

0: dulu pengennya Adidas Kak Coki meskipun bisa beli yang KW-KW karena keadaan. Oh, tuku nang iki pasar maling kan pasti. Fajar, sepatuku 10 Skechers KB. Enak, sampai tak sumbang-sumbang nonan dulurku. Wow, dermawan kon Fajar. Ikut nimbrung ya Coki ya. Yes, dari siapa ini? Sebentar, 0007. Oh, dele. Sepatu paling awetku, gak mau tetap itu adalah Pro ATT. Sepatu sejuta uang. Asli pada zamannya, gak ada merek lain selain Pro ATT. Oh ya, nitip salamnya buat adik-adikku yang lulus SMK atau SMA dan SNBP yang sudah pada ambil alma mater jadi anak-anak yang berbakti pada nusa dan bangsa. Sebelum ke nusa dan bangsa, kau berbakti ambil wong tua itu paling penting. Wong tua mesti ngetana duit soalnya. Ini ada siapa? Mari jadi Joko. Sepatu sih paling awet zaman sekolah itu adalah SD gawe bata. Terus karena mulai gak cukup, akhirnya ganti merek Ricker. Masuk SMP, sepatu harus hitam polos. Sepatu Ricker kan tak spidol permanen. Nah, kelas 2 SMP, bahkan sampai kelas 1 SMA, ganti merek Eagle. Dipakai harian, olahraga bener-bener tahan banting. Kan? Semuanya throwback iki dia. Ya, itu dia. Semua itu ada throwback kabeh. Ngomongin soal sepatu Sobat Gen. 0811-352-1031. Masih ngomongin sepatu zaman sekolah? Boleh.
1: Gen, 103,1 FM. Bisa banget.

0: cukup ya yang udah ikutan komentar lewat WA, lewat WA dan juga TikTok. Cukup ya, aku baca-bacain lagi deh yang udah masuk ngomong soal sepatu zaman sekuliah. Ini gak enak kalau misalnya gak dibacain Mubazir nih. Bagus, dia bilang Pro ATT awet 9 tahun. Pemakaian awal anak pertama SD dipakai kelas 1 sampai kelas 4. Sampai gak muat. Akhirnya sepatu disimpan karena masih bagus. Sama anak pertama masuk SMP. Lalu anak kedua masuk SD. Nah sepatu Pro ATT itu dipakai lagi anak kedua sampai kelas 3. Sampai sekarang ini. Dan akhirnya lelah, mulai sobek dan pensiun. Gokil sih emang Pro ATT ini. Gokil abis. Gokil, gokil, gokil. Hai, ini Susanto. Halo.
1: Halo. Hai. Selamat sore Coki.
0: Sore bro.
1: Aku mau report jalan nih. Aku dari Karangmenjangan. Terus Manyar, tadi Pumpungan, sampai Nginden, ini arah Jemur Sari, mau balik rumah ke Tenggilis.
0: Siap.
1: Rame lancar ya.
0: Siap bro.
1: Cuma macet tadi di arah Pumpungan, arah kebun binatang atau seberangnya kebun bibit.
0: Ya.
1: Terus Coki, aku mau ngomong sepatu yang paling awet itu adalah sepatu yang pernah aku pakai dulu. Tuku enak pasar turi, atau neng beli

0: di Ramayana Siola.
1: Siola.
0: Itu merek Eagle.
1: Eagle.
0: Ambek Kasoki. Oke, Coki. Itu aja reportnya.
1: Iya, maaf.
0: Ikut memberikan review.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Thank you ya, Sus. Udah ikutan ngobrol di sini. Hayu. Sepatu paling awet pas SD merek Eagle warna hitam selama 6 tahun di SD cuma ganti 2 kali doang. Request lagi good morning for everyone. Terima kasih. Zafron.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Eling-eling zaman biyen ya, sekolah, iya. SD. Kayak sepatu piro. Awet iku, Kak.
1: Iya.
2: Kayak bal-balan, istirahat kayak bal-balan. Muline kayak bal-balan maneh.
1: Ya Allah.
2: Gak jebol-jebol.
1: Iya. Awet ya.
2: Sampai pengin ganti sepatu ngendeni. Jebol gak jebol-jebol. Mantap sepatu gue pian.
1: Enak ya, iya.
2: Wis request lagu.
1: Apa bro? Wis
2: karepe wong-wong wis lagu apa wis?
1: Wis apa wis enak kan?
2: Enak
1: ya wis. Thank you.
2: Kak Coki.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Selamat petang
1: Kak Coki.
3: Halo. Kalau sepatu zamanku SMA, SMP itu Kak Coki New Balance Kak Coki.
1: Oh, New Balance.
3: Kalau enggak ya Nike lah. Jadi nggak tahu merek-merek lain gak selain tahu. Itu Kak Coki. Malum kan masih usia awal 30-an yang Nike nggak tahu kalau yang udah 40 ke atas mungkin merek-merek Kasogi dan lain sebagainya itu Kak Coki. Ya wis Kak Coki, requestnya aku ini po lagu yang Alter Bridge Open Your Eyes ya. Terima kasih Kak Coki.
1: Iya. Requestnya Alter Bridge, gak ngerti Kasoki.
4: Assalamualaikum Coki.
1: Waalaikumsalam Mas Iskia.
4: Izin ikut topik ya Coki.
1: Iya boleh.
4: Tadi sepatuku dulu pas SD ku merek Homipad Coki.
1: Homipad.
4: Sing oleh hadiah, nek tuku sepatu oleh hadiah montor remote.
1: Oh.
4: Iso salto iku lho Coki.
1: Iya kan.
4: Iku sing strepe sepatune iku pake magnet niku sepatune awet Coki tapi sing gak awet iku magnete iku rusuh kena pasir akhirnya sampai kayak sok nempel Coki. Ah wis iku Coki mau request bebas wis request pokoke sing lagu sing nggarai semangat Coki.
1: Siap bro.
4: Tinggo melewati lalu lintas Surabaya sing rada
1: mati.
4: Iya. Oke Coki.
1: Terima kasih
4: Coki.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Mas Iski ya. Info traffic nih dari Didik. Margorejo rame lancar menuju ke arah KTP akibat volume kepadatan aja. Kalau dulu zaman aku sekolah waktu SD, kalau enggak pakai Eagle ya Spotek. Ya Allah, iya Spotek. Dan kalau sendalnya itu sendal selop lili soang. Selop lili soang. Langsung tak suruh googling ke Dixon. Kini sampingku Dixon coba search lili soang. Oh alah, sing bernone mengkilat-mengkilat nge, iki ojeni biru-biruan kayak. Iki langsung kepikiran aku. Kepikiran ya apa mane pas iki jaman-jaman KPI Idul Adha. Biasanya iki digawe-gawe aba-aba KPI nang masjid kayak ngono. Gawe sarung. Kan pasti geng ware Meksiko yo.
5: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM di Sabang.
1: Halo, selamat malam dengan Ibu Kristanti.
2: Iya, iya benar.
1: Iya, Bu Kristanti, saya Gilbert, Bu, dari Traveloka, mohon maaf mengganggu.
2: Iya.
1: Iya, Bu Kristanti sudah dapat ini refund dari Traveloka?
2: Belum.
1: Saya mau cross-check terlebih dahulu. Ini untuk pembelian 3 orang nama ya, Bu? Ya, betul ya?
2: Iya, benar.
1: Betul, boleh disebutkan, Ibu, atas nama Bapak siapa saja?
2: Yang pertama Pak San Pranoto, Anita Hasan, sama Antonius Suwantono.
1: Iya, jadi begini, Ibu, karena sudah masuk ke tahun 2025, kami mau menyampaikan mohon maaf tidak bisa memberikan untuk refund hampir 100% ini, Ibu.
2: Kok gitu, Kak? Artinya kan dapatnya 100% tuh.
1: Iya, ini karena memang kan melampaui batas tahun ya, Ibu, ya.
2: Tapi ini kan kelalaian dari pihak maskapainya ya, Kak?
1: Iya, ini memang kelalaian dari pihak maskapai. Tapi dari pihak maskapai ada beberapa opsi yang bisa Ibu pilih untuk refund kali ini.
2: Opsi apa lagi itu, Kak?
1: Nah, ini kita berikan untuk opsi yang satunya. Jadi nanti akan diberikan ditambahkan dengan koin, Ibu. Ibu tahu koin jagat?
2: Koin jagat apa tuh?
1: Ibu belum pernah tahu koin jagat?
2: Belum.
1: Jadi nanti Ibu mungkin boleh dicek. Nanti untuk penerimaan koin jagat itu sendiri ada di tepatnya di daerah Surabaya. Ini Ibu di Surabaya ya?
2: Iya.
1: Betul. Nah, di Surabaya itu ada daerah namanya Longsol, Ibu. Betul ya?
3: Waduh.
2: Longsol?
1: Iya, sebentar saya buka di Google Maps. Oh, daerah Panjang Jiwa, Ibu.
2: Itu ke kantor Traveloka atau gimana ya, Kak?
1: Oh, bukan. Sorry. Itu tepatnya di paving, Ibu. Di trotoar di Panjang Jiwa.
2: Tapi ini mempersulit ya untuk refund-nya.
1: Oh, bukan mempersulit, Ibu. Ini justru memudahkan. Makanya saya akan memberikan clue-nya saja. Tinggal gampang kok, Ibu. Ibu ke Panjang Jiwa bersama 3 bapak ini untuk mencongkel trotoar itu saja, mengupload koin jagatnya. Setelah itu memakai baju skena, foto duduk Vincent, dan memberikan kalimat kata-kata hari ini. Sudah, begitu saja, Ibu. Saya rasa tidak terlalu menyulitkan, Ibu.
2: Sejak kapan ada pengembalian refund dengan syarat-syarat seperti ini,
1: Ibu? Iya, Ibu, karena kan memang kan aplikasi kami banyak sekali para Gen Z, Ibu. Kami memang mengimplementasikan seperti itu. Begitu. Halo?
2: Ya.
1: Iya. Sudah paham, Ibu, apa ada yang perlu ditanyakan?
2: Ya, tapi nggak pernah ada untuk refund dari Traveloka seperti ini ya, Kak. Sorry, ini emang dari Traveloka atau gimana sih?
1: Iya, Ibu, betul. Memang kita dari Traveloka. Kalau Ibu tidak percaya, coba saya cek terlebih dahulu ya, Ibu, ya. Ini untuk tiket pembelian untuk tanggal 26 November Surabaya Sorong, betul?
2: Bukan Surabaya Sorong, Jakarta Surabaya.
1: Loh, bukan Jakarta Surabaya Sorong, Ibu?
2: Bukan.
1: Sebentar. Ini untuk aplikasi Traveloka dengan Ibu Kristanti Apriliani?
2: Dengan Ibu Kristanti aja.
1: Oh, bukan Ibu Kristanti Apriliani ya?
2: Bukan.
1: Oh, maaf, salah, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Tapi Ibu Kristanti ini masuk salah sambung Gen FM.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di nyore, nyerocos sore-sore. Aku pengen syarat yang dengerin Coki itu bukan cuman di Surabaya, Sidoarjo, Gresik gitu. Ada yang kayak lagi dengerin aku itu jauh-jauh ya. Ada yang dengerin dari daratan China sana. Iki lagi nang daerah Chongqing apa Chongqing ada iki. Gak ngerti WhatsApp pa? Nang kono gak iso, gak ono WA ya. Oh, kalau di sana pakai apa sih kalau WeChat ya? WeChat. Oh, WeChat. Lah terus kok aku ngomong apa tadi? WeChat. Oh, komentarnya di WA. Di WA, di Instagram. Coba semoga ya. Kan kerungu iki lho, sampai aku tak untung aku open DM ku. Ya. Apa Taci?
1: Nah. Hei, sepatu sekolahku ta.
0: Iya.
1: Sepatu sekolahku dulu iku mereknya Ghost.
0: Ghost.
1: Sing tinggine iku koyo ano iku lho.
0: Apa
1: iku?
0: Apa?
1: Apa iku sing tinggine nemen iku?
0: Basiku. Engran.
1: Ghost.
0: Engran.
1: Warna
0: silver.
1: Bling-bling.
0: Warna silver menyala bling-bling. Kon kape sekolah, pokon kape mentas,
2: ha? Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Dari gedung Grapen lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemenin sama suaranya Coki siaran di nyore nyerocos sore-sore. Meskipun udah gelap di sana, nama acaraku masih tetap nyore nyerocos sore-sore. Ini banyak banget yang komentar, thanks a lot. Aduh, banyak banget pasti, aku yakin sobat Gen sambil komentar yang ngomongin soal sepatu waktu zaman sekolah, langsung semuanya traveling mood on, kan ya, kepikiran zaman-zaman bian sobat Gen. Ini baca dulu ya, dengerin dulu. Ini komentar dari Dias. Hai Dias.
1: Coki, kalau sepatu yang masa kecil memang seringnya aku kasoki,
0: ikel,
1: iku, gaus patah ya. Tapi boleh

0: awet, soal awet aku lali.
1: Mm-mm.
0: Cuman yang paling tak ingat itu waktu aku SMA,
1: mm-mm,
0: iseng-iseng beli, cari sepatu, uh-uh, yang apa namanya, sepatu boot gitu, uh-uh, dan aku menemukan Kickers apa? Waktu itu.
1: Kickers?
0: Kickers itu, yeah, pas itu diskonnya murah, uh-uh, terus sepatunya, sepatu koyok, sepatu,
1: iya,
0: kentara ngono mbok semi gitu.
1: Bener, bener, nah, bener, bener.
0: Itu awet,
1: awet
0: banget
1: ya?
0: Sampai aku kuliah cek tak pakai. Itu waktu dari zaman SMA.
1: Iya, iya.
0: Dan soalnya tuh gak bener-bener gak habis.
1: Iya.
0: Warna yang tebel banget.
1: Iya, Kickers, iya, iya,
0: itu, iya. Kickers, itu aku, ya, aku memang oh ini ono ono rekono rupo.
1: Betul.
0: Ya memang waktu itu diskonnya enggak mahal ya. Mm-hmm. Itu cuma sekitar 200 ribuan.
1: Mm-hmm.
0: Tapi wes wape,
1: iya, iya,
0: pemenang,
1: iya,
0: iya, wape.
1: Siap, siap, siap. Terima kasih banyak. Kalau sepatu boot sobat Gan ya, SD kalau nggak salah dulu itu ayahku tuh dapat kado, akhirnya ngadoin aku juga itu sepatu iki, apa namanya, Doc Mart itu, zaman bian, belum semahal iki yo itu. Zamanku SD, aku sempet itu gak suka pakai itu, karena apa? Sumu aku soleh gimana Doc Mart. Tapi wawet pol, sampai aku SMA masih ada itu. Salam kenal dari siapa ini? RB ini siapa ini? Sepatuku dulu Homipad kak, cek entok dulinan. Iya, iya ta, Homipad, beli Homipad tuh dapat mainan. Oh, baru tahu aku. Ini siapa ini yang komentar? Banyak yang sobat Gan barusan join ya ini. Terima kasih banyak loh. Halo.
2: Salam kenal Kak Coki.
1: Hai, salam
2: kalau
1: kenal.
2: Saya dulu tuh tahun segituan tuh.
1: Gimana?
2: Yang paling favorit Pro ATT.
1: Pro ATT. Siap, siap, siap. Widi, le aku Diadora, Joss. Aku kok keri ya kupingku ya sobat Gan, ya ada orang ngomong Joss gini. Sumpah, sumpah, sumpah, sumpah, aku kupingku gatel oleh ada orang ngomong Joss gitu. Apa sih Joss ku, Joss mantep, terus Jisnya ku apa? Please, ojo diulangi mana, please, please. Kim, sepatu Piero, wes keren pokoknya kak buat mejeng zaman masih SMP. Saiki wes umur maklum gen milenial. Makasih ya udah ditemenin tiap perjalanan, tiap pulang dari kantor. Sama-sama loh Kim. Thank you banget loh Kim, kamu udah dengerin aku setiap sore. Dari Lutfi, Coki, yo, Tropodo jalure merah ada apa gerangan durung maghriban pisan iki. Ya Allah, iyo. Ada apa ya sobat gen, Tropodo kok merah banget ya? Kenapa ya? Ray, selamat malam Ray.
3: Halo Kak Coki.
1: Oi.
3: Lama nih gak nyapa Kak Coki nih. Gimana kabarnya Kak Coki, sehat kah?
1: Ha-ha.
3: Tapi kalau dari ketawanya sih kayaknya sehat sih.
1: Iya dong, alhamdulillah.
3: Kak Coki ini aku Ray Kak Coki.
1: Yes.
3: Mungkin udah lupa Kak Coki. Dulu sering salam-salam, sekarang udah jarang. Tapi sekarang udah mulai lagi nih.
1: Siap, thank you loh bro.
3: Mau ikutan topik Kak Coki, iya. Cuman aku nggak tahu, kayaknya ketinggalan topiknya tadi bahas apa. Yang taunya cuma sepatu ya, sepatu masa lalu ya.
1: Bener.
3: Kalau sepatu yang masa lalu, masa kecil, udah lupa Kak Coki pakai apa. Tapi yang sekarang pas kerja ini, kalau pakai pantofel untuk formalnya, kalau beli yang bermerek dikit gitu, kayaknya cepet rusak di aku Kak Coki.
1: Oh iya?
3: Nggak tahu kenapa ya. Jadi keseringan aku sekarang kalau beli pantofel tuh yang di matahari aja udah.
1: Oh.
3: Itu udah awet, udah setahun dua tahun. Tapi kalau yang
1: 5 hari kok
3: agak mereknya agak
1: pasti
3: oke, agak tinggi harganya, itu kayaknya cepet rusak.
1: Oh.
3: Di aku udah beberapa kali malah nggak awet.
1: Oh.
3: Nggak tahu kenapa Kak Coki ya.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Ya berarti sih kamu cinta produk lokal bro.
3: Request lagu dong menemani pulang kantor nih.
1: Apa tuh?
3: Kayaknya Bernadia aja deh, kita buat menyenangkan kalau belum diputar Kak Coki.
1: Siap.
3: Thank you ya Kak Coki.
1: Sama-sama bro. Dari Tina, Tina Besek katanya. Tina Pesek atau Tina Besek gitu. Kalau aku di kampung, pas sepatu paling keren itu adalah Speed. Tapi sepatu paling banyak dicari Sneaker, Nike kali. Kok Sneaker? Tapi aku paling gak suka karena terlalu awet. Sneaker. Brand namanya Sneaker. Nike kali. Sneaker. Gak ada. Nike kali. Typo kon. Maksud Nike mainan Sneaker.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Yan! 103.1 FM Bisa Banget!
1: Belanja? Ayayayayayayayu. Dapat beauty product dan perhiasan emas? Ayayayayayayayu. Semuanya ada di pameran terbesar Batik Bordir Aksesoris Fair 2026. 6-10 Mei di Exhibition Hall Grand City, Surabaya. Mulai 10 pagi hingga 9 malam. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Temukan koleksi batik dan fashion terkini dari seluruh Indonesia. Ada kompetisi ilustrasi fashion, lomba mewarnai dewasa, fashion show, aneka talk show, dan workshop menarik. Serta Reels Competition berhadiah jutaan rupiah. Makin banyak belanja, makin banyak untungnya.

0: perhiasan emas. Follow @batikfairsby untuk info lengkap. Acara ini disponsori oleh Bank Jatim dan diselenggarakan oleh PT Daya Promo Mitra Tama. Ke Batik Border Aksesoris Fair? Ayo.
1: Infogame, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca yang akan bawakan info update terkini. Aksi pengeroyokan terjadi di kawasan Pantai Wediawu, Malang. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pelatih Atletico Madrid berharap timnya dapat mengalahkan Arsenal pada leg kedua semifinal Liga Champions dengan adanya Julian Alvarez dalam tim. Dilansir dari CNN Indonesia, Atletico dijadwalkan akan bermain di markas Arsenal, Stadion Emirates, London, pada Rabu 6 Mei dini hari waktu Indonesia bagian barat. Pelatih asal Argentina tersebut menegaskan, Atletico akan bermain dengan kepercayaan diri tinggi meski sebelumnya hanya bermain imbang di leg pertama. Selanjutnya, DPR dorong revisi UU Perlindungan Anak guna memperkuat pencegahan kekerasan terhadap anak. Wacana dicanangkan setelah munculnya sejumlah kasus kekerasan terhadap anak menyita perhatian publik. Mengutip dari Kompas.com, Wakil Ketua DPR RI, Sari Yulianti menyatakan bahwa DPR tengah mengkaji wacana revisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia menyebut pembenahan regulasi harus diarahkan pada penguatan kebijakan non-penal atau kebijakan pencegahan. Beralih ke berita utama, sejumlah orang dilaporkan terluka imbas aksi pengeroyokan dan perusakan kendaraan yang terjadi di kawasan Pantai Wediawu, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Kejadian dialami oleh rombongan wisatawan asal Surabaya pada Selasa 5 Mei dini hari. Berdasarkan laporan dari CPNN Jatim, dalam kejadian tersebut 6 unit kendaraan roda 4 mengalami kerusakan dan 6 orang pengunjung luka-luka. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait pengeroyokan tersebut. Demikian bagian kali ini bersama saya Caca. Dan saatnya kembali lagi ke Coki di Nyore.
1: Infogame, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, terima kasih banyak loh udah dengerin Coki siaran edisi hari ini. Terima kasih banyak yang udah ikutan komentar, yang udah ikutan ngobrol, yang udah ikutan join di TikTok Gen FM. Terima kasih. Abis ini lagu-lagu enak di Gen FM tetap dilanjut ya. Hati-hati di jalan. Selamat makan malam. Sehat.

0: Himbia, everything you are.
1: Seru kan? Dengerin terus.
0: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Selamat halo. Malam. Ya, halo. Dengan Ibu Ariska, betul?
3: Betul ya, dari apa ya?
2: Iya, saya Rudi, Bu. Dari info.
3: Oh ya.
2: Ibu, saya mau tanya. Untuk sofanya sendiri, Ibu sesuai dengan pesanannya Ibu?
3: Sudah sesuai, tapi sedikit agak kotor aja sih.
2: Waduh. Mohon maaf, kotornya sebelah mana ya Ibu?
3: Yang diangkat itu, nah itu atasnya itu agak gelap sedikit gitu.
2: Jadi begini Ibu, iya. Kemarin masih ingat tidak untuk kasir yang melayani Ibu dengan siapa ya?
3: Kan saya lupa lagi namanya.
2: Soalnya itu harganya berbeda.
4: What?
2: Tuh, sofa yang Ibu pilih itu udah harga promo, tapi yang Kimi kirimkan ke rumahnya Ibu harganya yang normal begitu Ibu.
3: Coba nanti dia masih, saya lagi di luar soalnya.
5: Ini parah.
3: Mungkin saya telepon lagi ya.
2: Begini Ibu, kan kita ada tim audit. Apakah Ibu kemarin ada sedikit kong kali kong dari pihak kasir kita?
3: Wah, pasti jadi dituduh gini ya.
2: Bukan dituduh Ibu.
3: Soalnya
2: makanya
3: saya tutup ya.
2: Kita coba lagi telepon. Halo.
3: Siapa ya ini ya? Kan yang telepon tadi.
2: Jadi begini.
3: Kata gak suka ya dibilang tung kali kok. Saya kesana malu-malu kok.
2: Enggak, siapa tahu untuk kejujurannya Ibu ini guna untuk perbaikan dari tim kita begitu Ibu.
3: Enggak ada lah, masnya lu kesana malam-malam ngapain juga kong kali kong.
2: Kalau Ibu memang tidak ada untuk kong kali kong dengan pihak kasir kita, mungkin bisa untuk mengembalikan sofanya Ibu?
3: Ya gak apa-apa, tapi diambil ya mas ya. Gak bisa lah orang gak ada mobil segede ke sofa itu.
2: Tapi untuk sofanya kan sudah
3: berarti diambil ya. Ibu.
2: Kenapa?
3: Berarti diambil ya nanti ya.
2: Oh, Ibu rumah. Aja. Mungkin bisa begini Ibu. Saya minta Ibu sebelum kami pihak kita mengambil untuk sofa itu, boleh ditambal Bu?
3: Ditambal.
2: Boleh Ibu nanti pakai namanya kapas sama jarum, itu disumpel aja Bu ke sofa. Itu aja Ibu. Kayak nambal ban.
3: Mana aku ribet banget ya?
2: Tuh.
3: Ya jadi masa ke rumah aja.
2: Boleh.
3: Iya udah ke rumah aja kayak kemarin teknisinya itu.
2: Betul.
3: Jadi benar enggak tahu gimana caranya nembel-nembel.
2: Iya.
3: Emang saya tukang tambal ban.
6: Bodo amat, gue ngambek, bodo amat.
2: Iya, bodo amat. Memang seperti itu Ibu, prosedur dari kita, biar sofanya tampak lebih baru, begitu Ibu.
3: Itu iya. Harganya, bedanya berapa sama harga aslinya?
2: Sofanya Ibu yang kemarin beli itu kan senilai 15 juta. Ini sofanya yang baru ini, harusnya itu harganya 25 juta.
3: Mas, saya nggak segitu ya, saya tuh beli cuma 6 juta, harganya 8 juta, kalau saya bohongin saya deh.
2: Bukan Ibu, ini kan sofa yang kami kirimkan senilai 15 juta Ibu.
3: Enggak, saya udah lihat mas, bentuknya tuh sama-sama display yang saya pilih sama suami saya.
7: Yakin deh.
2: Sebentar Ibu, ini
3: oh, sengada-ngada deh.
2: Pengiriman Ibu ke daerah Warugunung bukan sih Bu?
3: Bukan.
2: Ini Ibu
3: tadi rumahnya
2: dari mana?
3: Tadi padahal bilang Ibu Arista loh ya.
2: Halo?
3: Rian.
2: Maaf Bu, saya salah. Tapi Ibu ini masuk di salah sambung Ganda FM.
3: Ya ampun.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Belanja, ayo. Dapat beauty product dan perhiasan emas, ayo. Semuanya ada di pameran terbesar Batik Bordir Aksesoris Fair 2026. 6-10 Mei di Exhibition Hall Grand City, Surabaya. Mulai 10 pagi hingga 9 malam. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Temukan koleksi batik dan fashion terkini dari seluruh Indonesia. Ada kompetisi ilustrasi fashion, lomba mewarnai dewasa, fashion show, aneka talk show, dan workshop menarik. Serta Reels Competition berhadiah jutaan rupiah. Makin banyak belanja, makin banyak untungnya. Dapatkan beauty product dan grand prize satu set perhiasan emas. Follow @batikfair_sby untuk info lengkap. Acara ini disponsori oleh Bank Jatim dan diselenggarakan oleh PT Daya Promo.

0: sampaikan berita anti-hoax.
1: Selamat malam Sobat Ken, bersama saya Caca yang akan bawakan info update terkini. Gempa 5,9 magnitudo guncang Sumba Barat, NTT. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Sebuah ledakan pabrik kembang api di Cina sebabkan 21 orang meninggal dunia dan 61 lainnya mengalami luka-luka. Mengutip dari CNN Indonesia, ledakan terjadi pada Senin 4 Mei sekitar pukul 4:30 sore waktu setempat di perusahaan manufaktur dan kembang api Liuyang Huaseng di Liuyang, Provinsi Hunan. Pemerintah pusat telah mengirimkan ahli untuk memandu upaya penyelamatan dan penyelidikan masih berlangsung untuk mencari penyebab ledakan. Memasuki berita utama, gempa bumi tektonik sebesar 5,9 magnitudo guncang wilayah Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 5 Mei 2026 sekitar pukul 1:30 siang waktu Indonesia bagian barat. Guncangan gempa terasa di sejumlah daerah bahkan hingga ke Denpasar, Bali. Dilansir dari kompas.com, BMKG memastikan gempa tak berpotensi menimbulkan tsunami. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi tanpa sumber yang jelas. Demikian infogen kali ini bersama saya Caca dan sampai jumpa di infogen selanjutnya.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax. Gen
2: 103,1 FM bisa banget.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, dengan Eral?
2: Iya, betul.
1: Ya, Eral, ini papanya Diwa.
2: Oh, iya om.
1: Gini,
2: gimana?
1: Om mau nanya mobil soalnya, ini ada waktu nggak ya?
2: Iya gimana om, boleh tanya dulu aja.
1: Oke, Diwa kasih tahu om kalau misalnya kamu jual beli mobil kan?
2: Iya om.
1: Dan om sudah buka IG kamu, 10 second garage itu. Nah ada om, om mau tanya yang mobil yang paling terakhir kamu post itu loh.
2: Yang R3 om.
1: Iya, 2013 ya?
2: Betul.
1: Semua lengkap surat-suratnya?
2: Surat lengkap semua om. Dan pertama juga soal itu.
1: Bekas banjir gak?
2: Enggak om.
1: Ada karat?
2: Enggak ada sih harusnya.
1: Jadi gini, om lagi nyari mobil yang low maintenance. Kemudian yang menarik adalah plat nomornya. Karena belakangnya SEA. Nah, om ini mau ngasih ke teman om namanya Natasha.
2: Paham om. Jadi nyambung ya nama
1: plat. Nyambung ya. Jadi saya minta kamu hari Selasa kalau kita ketemu dan kita deal, anak om enggak usah tahu.
2: Siap, om.
1: Kedua, om kan enggak bisa ada tracking nih. Karena takut mamanya Diwa tahu dan lain-lain. Paham ya, paham ya?
2: Paham, om.
1: Nah, kamu terima cash.
2: Terima sih, om.
1: Kita hard cash aja langsung ya. Kemudian, ini kan harus langsung dikirim nih, ya kan? Tapi kan teman om ini yang namanya Natasha tinggalnya di apartemen, di Basura.
2: Oke. Bisa sih om, ntar dibantu.
1: Tapi jangan sampai anak om tahu nih, itu nomor satu.
2: Iya.
1: Kamu bisa pegang rahasia ini?
2: Bisa, om.
1: Gimana kalau om gak nego tapi ada uang? Ya, anggaplah ini sebagai uang tutup mulut lah. Perlu ada fee tutup mulutnya gak nih?
2: Ya, kalau ada lebih juga boleh om. Gak nolak sih om.
1: Kamu di Bali ya?
2: Iya, di Bali.
1: Mau ke Atlas ya?
2: Maju om.
1: Tempat om itu dulu. Omnia, Omnia. Kudeta, Kudeta. Hard Rock Cafe. Tapi kamu kamu janji ya, kamu gak akan spill pembelian ini ya?
2: Siap om.
1: Om pengen denger dulu, kamu janji ke om bahwa kamu tidak akan spill ini ke siapa-siapa.
2: Bisa kalau dari saya om, ya bisnis ini aja om, bisnis etik saja om kalau saya.
1: Om pengen dengar kamu mengucapkan janjinya di atas nama anak saya. Namanya adalah Janji Diwa.
2: Janji Diwa om?
1: Iya, Janji Diwa. Satu, saya tidak akan spill detail transaksi ini. Silakan kamu ulang dengan Janji Diwa.
2: Oke, siap om. Janji Diwa om. Saya nggak bakal ngomong ke yang lain tentang ini, om.
1: Tentang transaksi.
2: Oh iya, tentang transaksi ini.
1: Oke, diulang lagi. Janji Diwa.
2: Janji Diwa. Saya tidak akan ngomong tentang transaksi ini, om.
1: Oke, thank you. Setelah kamu baca Janji Diwa ini ya, semoga ini akan menjadi mobil atau kendaraan yang memiliki banyak kenangan buat om. Dimana tomorrow, om akan coba mobilnya. Karena om suka nih mobilnya kan silver two-tone lagi. Dan udah gitu mobilnya manual lagi. Om yang cari tuh manual nih. Kilometernya baru 14.000.
2: Nih yang mana om?
1: Yang paling terakhir R3 two-tone manual kilometer 14.000. Ini Eral kan?
2: Iya om, Matic om, kebetulan om mobil.
1: Wah saya salah orang nih. Om salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di Gen FM. Eral, kamu dikerjain sama Bonto.
2: Oh gitu. Jadi gitu weh. Tamping weh. Maksudnya dari tadi suara kayak kenal nih suara ya guys.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat Gen.
3: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo malam, Sekar.
3: Malam.
2: Iya, sorry ganggu malam-malam. Telepon Sekar, ganggu nggak ya ini ya?
3: Enggak, cuy, nggak apa-apa.
2: Jadi gini, Sekar.
3: Ini dari mana ya, gini?
2: Aku Adit, dari PHP Management, Talent Management. To the point aja, aku mau nawarin buat talent iklan gitu.
3: Oke. Iklan apa ya, Kak, kalau boleh tahu?
2: Iklannya adalah sabun colek. Pernah tahu sabun colek?
3: Sabun colek, ya,
2: ha. Yang brand untuk sabunin dong, pernah tahu?
3: Oh, belum pernah tahu.
2: Tapi aku mau tanya kamu dulu nih, kamu udah pernah bintang iklan gitu kah?
3: Biasanya aku freelance model sih.
4: Sombong amat.
2: Siap. Tapi anyway, kamu domisilinya di Surabaya ya?
3: Aku dulunya di Dorce, cuman emang kerja di Surabaya juga.
5: Re, ayo re, melaku-melaku nang tujuan.
2: Oke, siap. Berarti bisa bahasa daerah ya?
3: Bisa.
2: Jadi emang aku mau carinya itu talent daerah sebenarnya untuk sabun colek gitu.
3: Oke,
2: siap. Jadi gini Sekar, nanti kita itu untuk talent sabunin dong, itu venue-nya itu di Surabaya, di dapur umum. Kalau bisa, nanti aku boleh difotoin kamu pakai daster sambil pakai roll rambut gitu. Sambil apa sih bahasa Jawanya cuci piring tuh apa sih namanya?
3: Kora-kora.
2: Kora, nah ya benar kora-kora. Gak masalah kan?
3: Oh iya gak masalah sih.
2: Terus sambil kamu duduk di apa bangku kecil tuh apa ya kalau bahasa Jawanya?
3: Dingkle.
2: Nah iya benar dingkle gitu. Aku boleh ini nggak apa namanya coba dengar kamu kalau misalnya nawarin sabun ini bagaimana?
3: Nawarin sabun ini pakai bahasa apa nih?
2: Bahasa daerah nggak apa-apa. Jadi dicampur-campur aja. Terus tagline-nya berapa colek? Ratusan lebih gitu. Kalau sudah siap bilang ya biar aku kayak kamera roll action gitu ya.
3: Oke.
6: 5 minutes later.
2: Sudah ya.
3: Oke.
2: Kamera rolling action.
3: Aduh, ayo kora-kora lah kok bingung iki. Ini sabun cair tuh. Ini sabun apa maning ya? Nah, iki aku duwe solusi nih. Sabunin dong. Berapa colek? Ratusan lebih.
2: Keren Sekar. Keren banget. Ini kita didengeri sama produser kita gitu. Ini bisa ya Sekar ya? Ini kamu pakai nulis skrip atau gimana tadi barusan?
3: Enggak.
4: Sombong amat.
2: Enggak. Aduh, keren banget. Iya, gini, hari Rabu kamu ada kesibukan enggak?
3: Jam berapa ya, Kak?
2: Aku bisanya sih after lunch ya.
3: Oh, after lunch. Mungkin mau gimana? Ketemu di tempat kerjaku, kebetulan F&B.
2: Oh, boleh. Kantor kamu yang di Pandigiling bukan sih yang kerja apa namanya talent pisang goreng itu?
3: Bukan.
2: Ini bukan Sekar Putri.
3: Bukan ini.
2: Aduh ya Allah maaf salah. Berarti Sekar ini masuk salah sambung Gen FM.
3: Biasanya aku dengerin doang ya. Sekarang jadi korban ya.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi dengan Mbak Fatima.
3: Iya, benar.
2: Selamat pagi Mbak Fatima. Perkenalkan saya dengan Rudy dari Since Agency. Saya adalah agency untuk social media, untuk digital, untuk UMKM restoran. Suka makanan Padang nggak?
3: Suka.
2: Ah, suka ya. Nah, ini ada restoran namanya Bagi Sore. Jadi emang bagi-bagi sore-sore doang gitu ya Mbak ya. Dia itu lagi pengen masuk ke ranah TikTok nih Mbak. Mbak Fatima sendiri suka live?
3: Suka sih, Mas, cuman buat temen-temen aja gitu loh.
2: Oke, okay, nah kenapa tidak mendapatkan duit atau cuan ya gak sih? Kita ini sudah bekerja sama dengan social media. Mbak tahu gift gak Mbak? Kan ada topi yang pakai kumis, ada flower ya Mbak ya.
3: Betul.
2: Terus ada es jeruk, nasi lemak, ya kan? Kita kerjasama, kita punya produk-produk kita, Mbak, di TikTok. Ada rendang, ada ayam pop.
3: Oh, baik.
2: Oke, dan ada cuma tiga sih, rendang, ayam pop, sama gulai tunjang.
3: Gulai tunjang.
2: Ya. Nah, kita encourage, saya pengennya Mbak live to encourage orang untuk ngasih gift tersebut.
3: Oh.
2: Rendang, ayam pop, sama gulai tunjang.
3: Gulai tunjang.
2: Ya.
3: Oh,
2: baik. Nah, kreatifnya adalah NPC, Mbak, yang lagi rame.
3: Oh.
2: Mbak tahu nggak NPC?
3: Tahu.
2: Nah, pas berarti ya, emang orangnya pas nih. Saya mau nyoba sama Mbak nih. Udah ada tuh rendangnya. Rendang, wow, number one in the world. Itu, Mbak. Ini ibaratnya casting lah, karena ada beberapa nih. Per live, Mbak dapat 1,5 juta. Dan dari total gift yang masuk, Mbak dapat 25%.
3: Oh,
2: lumayan dong. Jadi untuk rendang adalah rendang, wow, number one in the world, hahaha. Coba ya Mbak ya, untuk rendangnya silakan.
3: Rendang, number one in the world, hahaha, gitu Mbak.
2: Jangan ketawa, hahaha, kepedesan gitu loh Mbak.
3: Oh, kepedesan.
2: Jangan lupa thank you ya Mbak ya, thank you for the rendang, number one in the world, gitu loh Mbak.
3: Oke, saya coba lagi ya. Rendang, number one in the world, hahaha, thank you for the rendang.
2: Oke, okay, nice. Kalau ada yang ngasih 4 kali, nah ini kan tantangannya berikutnya gitu ya Mbak ya. Kalau ada yang ngasih 4 kali kan Mbak harus ngulang. Boleh gak kita coba 4 kali Mbak? 3, 2, 1.
3: Rendang, wow, number one in the world, hahaha, thank you for the rendang, wow. Rendang, number one in the world, hahaha, thank you for the rendang. Rendang, number one in the world, hahaha, thank you for the rendang. Rendang, number one in the world, hahaha, thank you for the rendang.
2: Wow, sekarang ayam pop Mbak, thank you for the ayam pop. Popski pop pop pop ayam pop pop pop.
3: Thank you for the ayam pop. Popski pop pop pop pop.
2: Keren. Terakhir, gulai tunjang. Thank you for the tunjang. Cui cui cui yummy. Kan tunjang kan kikil ya Mbak ya, agak cuy kan. Dan ini boleh langsung 3 kali Mbak. 1, 2, 3.
3: Thank you for the tunjang. Cui cui yummy. Mwah. Thank you for the tunjang. Cui cui yummy. Mwah. Thank you for the tunjang. Cui cui yummy. Mwah.
2: Keren. Nah, ini kita juga pakai Batavia dancer nih yang akan nge-guide Mbak untuk koreografinya. Kira-kira besok bisa nggak Mbak sore datang ke sini?
3: Besok sore saya kelas nih Mas.
2: Kelas? Di mana Mbak?
3: Di Universitas Tarumanagara.
2: Loh, Jakarta? Ini Mbak Fatima Aruma bukan?
3: Bukan.
2: Ya, I'm sorry, salah sambung. Dan Mbak masuk salah sambung di...
4: Get FM!
2: Sorry for salah sambung.

0: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
1: Ah, tidak, aku gak kuat.
0: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
2: Yaelah, bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
0: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
3: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
0: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Hilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
2: Gen 103,1 FM
0: bisa banget.

0: 기름 가뭄에 노랑노랑 쓰러니까.
1: 그 lagi dengerin
2: Gen, musik terus.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Ya, halo.
3: Halo, Mas Fadli.
2: Iya.
3: Aku ponakannya Bu Edi, Mas.
2: Iya, iya, Mas.
3: Aku tuh mau tanya, kok anak-anak pada rame ya, Mas, yang ngomongin kamu, Mas?
2: Ngomongin apa ya, Mas?
3: Ini loh, masalah cucian. Kamu terakhir nyuci kapan, toh, Mas?
2: Terakhir hari Minggu.
3: Kok bau sama satu, sampai satu kos-kosan ya, Mas?
2: Bau, gak ada tuh bau.
3: Nah, ini anak-anak pada komplain, Mas. Itu kamu rendam semalaman atau sudah seminggu, Mas?
2: Enggak, aku gak rendam sih. Langsung gak cuci, gak ada yang bau kok. Ya, kok ngomongnya ke saya, ya?
3: Ini Zamzi itu komplain sama saya, sama ibu. Nah, saya suruh hubungin masnya karena Ibu Edi gak enak ngomong sama sampean langsung.
2: Ini kayaknya salah paham deh, bukan bacaan saya itu, Mas.
3: Mungkin kamu salah ngerendam paling, atau pakai baju AC.
2: Allah, ini ada yang buat masalah lagi nih di kos ini. Nah, ini kok saya lagi yang kena ya. Tuh, masalah cucian itu udah dari dulu, Mas. Sampai ada yang berkelahi loh di kos itu.
3: Oh, serius? Gara-gara cucian, toh?
2: Iya, gara-gara cucian.
3: Makanya itu.
2: Mau. Karena memang saya muncul loh, gak ada bau sama sekali, kok.
3: Katanya kamu tuh suka ngerendam pakai ini loh, air sampah katanya.
2: Gak pernah, gak usah bilang misalik siapa yang pakai air sampah.
3: Nah ya makanya itu loh, Mas.
2: Aku udah tahu siapa yang ngomong-ngomong gitu di pos itu. Nanti aku yang bilang ke ibu aja.
3: Katanya, ya jemuran pakai nih, ini dijam-jami. Iki jemuran, apa warnet, kalian?
2: Kata siapa, gak ada perjanjian. Ini aja masa telepon ibu sekarang ya, jelas.
3: Loh, gak bentar. Halo, Mas Fadli.
2: Kamu bukan ponakannya ibu kan? Gak usah bohong, sih.
3: Loh, saya ini ponakannya ibu. Halo, Mas.
2: Iya, Mas. Kenapa, Mas?
3: Gini loh, Mas. Aku fair-fairan aja. Aku sebenarnya bukan ponanya Bu Edi. Terus kamu ngapain, Mas, telepon Bu Edi? Kan tambah memperkeruh.
2: Ini kan masalah internal kos, kan? Nah, terus masa dari mana? Kok tahu nomor saya, terus tahu Bu Edi?
3: Aku ini saudaranya Zamzi sebenarnya.
2: Terus?
3: Nah, iya, iya.
2: Mas, dari luar kan ini kan masalah internal kos, kan? Udah, nggak usah. Kasusnya udah lama loh, Mas. Masalah gini bukan hanya aku aja yang kena loh.
3: Masalah rendeman baju, ya kok sampai kamu yang gondok kayak gini loh, Mas?
2: Oh, kan bukan masalah gitu. Kok nama saya dibawa-bawa?
3: Loh, bukan. Masalahnya aku gak bawa namamu, Mas. Kayaknya
2: ada yang ngarang-ngarang ngomong lagi ke ibu.
3: Gini loh, Mas, ya. Aku cuma kepengen tanya saja. Apakah iya kamu tuh ngambil bajunya?
2: Kata siapa? Enggak pernah. Ngapain saya ngambil baju dia?
3: Ketuker paling atau apa? Cuman masalah baju, guduk masalah demo, Mas. Gak ada provokator di sini, Mas. Gini
2: aja. Ngarang ngomong itu.
3: Gini aja, wes.
2: Aku ngomong sama ibu aja.
3: Makanya kita ngobrol baik-baik ya, Mas, ya. Nanti malam itu mau ke daerah Ketintang, sekalian deket sama kos-kosan kamu.
2: Kok Ketintang? Kan Menur.
3: Iki kos-kosan syariah itu enggak, bukan sih, Mas?
2: Bukan. Syariah apa? Salah telepon kamu.
3: Oh, maaf, Mas Fadli. Bari Mas Fadli masuk.
0: Salah sambung Gen FM.
2: Ingat ding, kok. Sumpah, aku sampai nelpon ibu kosku loh tadi.
0: Yuk, dilanjutin. Manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian. Niji, Jangan Lupakan. Cuma di Gen.
2: Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Selamat pagi dengan Pak Bondan.
1: Ya.
0: Saya dari asuransi rental Agung.
1: Ya, ya.
0: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
1: Mobil saya bawa ke Suramadu, ke Madura. Pagi-pagi, kita ngeliat dampaknya gitu.
0: Loh, si. Saya kok agak mumet ya, Mas ya. Ini dari Madura, keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin laut atau apa?
1: Iya, mungkin seperti itu juga.
0: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa, Mas?
1: Bukan ahli saya untuk kayak gitu. Menurut saya,
0: iya.
1: Dari Surabaya ke Madura, artinya mengempas kata depan.
0: Berarti timur tenggara, Mas. Ini ngapunten ya, Mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari Mas ya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan, tak, Mas? Ada kayak bayangan putih gitu gak, Mas? Sing, wuss, gitu loh, Mas.
1: Kira begini.
0: Nah, gimana?
1: Ketika saya nyetir, terlepas dari itu ya, Mas. Bonggong saya itu waktu itu nyetir sama.
0: Iya, iya.
1: Oh, tak buka titik gitu, Mas. Tidak ngerasa.
0: Waktu kacanya dibuka dikit, itu ada yang masuk, Mas.
1: Pak, masih wujudnya masuk. Oh, makhluk halus gitu, Mas.
0: Iya, masih kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh, Mas.
1: Saya nggak kerasa juga, tapi biasa aja itu minta sel musuh kencang.
0: Gini, Mas, ini kan di luar kesadaran manusia, Mas. Karena ini kan melintasi laut gitu loh, Mas. Ya, usut punya usut, jadi mobil itu belum diruat, Mas. Mas, ada stikernya nggak mobil kaca depannya?
1: Ada stikernya.
0: Loh, salah tadi, Mas. Oh, ya maaf. Berarti Mas Bonda masuk salah sambung ke NFM.
1: Oke.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun disebatke.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Pilihan lagu terbaik
1: cuma di GEN. GEN 103,1 FM Surabaya.
0: GEN 103,1 FM bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
3: Ah, tidak, aku gak kuat.
2: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
4: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
2: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
5: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
2: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau, tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
1: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Genever.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Awak musa perse yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo?
2: Dengan Ibu Stefani?
1: Iya, dari mana?
2: Saya Pak Lingso, Bu.
1: Dari?
2: Marketing yang kemarin untuk acara baby shower-nya Ibu.
1: Oh iya, kenapa,
2: iya.
1: Pak?
2: Ini saya udah seminggu nunggu barang-barang Ibu mau diambil. Kok nggak diambil-ambil ya, Bu, di tempat kami?
1: Oh, belum diambil sama orangnya?
2: Iya.
1: Waduh, saya kurang tahu, Pak. Itu urusannya vendor. Saya sudah konfirmasi ke vendor untuk diambil.
2: Loh?
1: Itu setelah acara selesai. Barangnya apa aja, Pak?
2: Cipuk, bak mandi, bayi, sabun, sampo, selang.
1: Bentar, saya
2: enggak
1: pakai yang namanya bak, selang, sabun, segala macam. Saya enggak pernah, enggak pakai itu loh, Pak.
2: Balon air? Enggak,
1: enggak.
2: Ya, saya enggak tahu, Bu. Terus habis itu ditempel di tembok. Nyeplos, Bu, ke customer saya.
1: Balon, kita enggak pakai balon. Kok kemarin kita enggak pakai balon, enggak pakai balon-balonan.
2: Balon air, Bu, yang isinya sumbo itu loh, Bu. Sama apa namanya, sinom-sinom.
1: Kita cuma pakai apa?
2: Orang buktinya, Bu, nyeplos kepecah ke customer kami, Bu, di sini, Bu. Pliket kemana-mana, kececeran.
1: Kok itu, Pak, acaranya loh, di ruang VIP, cuma

0: 여기 땅 좋은 바 좀 막 있다 봐야죠. 롱피 IP-nya juga kosong.
1: Loh, Bu, setelah ibu itu ada customer saya, Bu, datang ke sana, makan dinner. Terus balonnya itu meletus, Bu. Terus kecipratan.
0: Kita tuh enggak pakai balon, Pak. Kita tuh enggak pakai balon sama sekali. Bapak enggak salah orang. Mungkin untuk acara selanjutnya.
1: Loh, ya enggak lah, Bu. Orang jelas kok ini. Kalau misalnya datang ke sini, tolong bawakan selang air, Bu, sama koran untuk bersihin bekas-bekas sirup-sirup yang ngetel di meja-meja ini.
0: Yang ada di meja itu cuma hiasan meja saja, enggak ada balon sama sekali. Ada satu balon pun itu hanya gambar baby aja. Sudah, itu pun kecil dan bisa dibawa pulang.
1: Kalau misalnya sampean ya menyisakan makan tuh enggak masalah. Lah ini nyisain kok nyisain kenangan. Pahit, Bu. Sedih pedih gitu loh, Bu. Masa lalu dibawa-bawa.
0: Maaf, saya nggak bisa tanggung jawab.
1: Masalahnya, Bu, ya, bayi-bayi ini butuh berapa banyak, Bu, airnya, Bu. Sampai tandon di tempat kami itu habis teting, Bu, semuanya, Bu, ini, Bu. Gara-gara
0: Pak,
1: acaranya
0: ini, Bu. Pak, mana-mana ya, sih namanya baby shower tuh belum ada babynya.
1: Loh, ada 10 bayi diangkat ke situ, bocor semua tandonnya kita, Bu.
0: Oh, tandon bocor ya, tandon bocor, kadang-kadang kita pakai. Hah? Terus ya nggak ada bayi-bayi gitu juga, Pak.
1: Hari Minggu kemarin itu, Bu, kita tutup
0: Pak,
1: semuanya.
0: Pak, acara kita hari Sabtu, Pak, bukan hari Minggu, Pak.
1: Loh, ini Bu Stefani Ameliana, kan?
0: Bukan, Pak. Saya Stefani Permata Sanjaya.
1: Loh, maaf. Berarti Bu Stefani masuk...
2: Salah sambung ya, Nepen.
0: Gila.
3: Suwon yo, Bu Stefani FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Di sebuah desa yang penuh tantangan, hiduplah keluarga pendekar yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan ini, aku bisa mengangkat gunung.
0: Aku bisa menciptakan perisai pelindung untuk keluarga kita.
3: Ibu, ayah, lihat. Aku bisa bergerak secepatnya.

0: Namun, tahun demi tahun, jumlah keluarga pendekar terus bertambah.
1: Aku kewalahan mengurus para anggota baru kita.
2: Perisaiku juga mulai melemah. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama.
3: Setiap keluarga butuh perencanaan yang baik dan matang. Mulai dari mengatur cara kelahiran anak hingga jumlah kelahiran anak. Agar kedepannya menjadi keluarga yang lebih bijak. Keluarga berencana, keluarga bahagia dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mari Mahaka Radio Integra.
4: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Hello, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang Bos BI beber 2 faktor rupiah lesu. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. OJK melaporkan perkembangan terbaru penanganan aktivitas keuangan ilegal, termasuk pemblokiran rekening yang terkait dengan praktik judol dan penipuan di sektor keuangan. OJK mencatat 485.758 rekening diblokir sebagai bagian dari upaya penindakan. Kita beralih ke topik utama kali ini. Gubernur BI Perry Warjio mengungkapkan 2 faktor utama yang menekan nilai tukar rupiah hingga menembus level 17.400 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan kemarin. Perry menyebut pelemahan mata uang Garuda saat ini dipicu tekanan global dan faktor musiman yang membuat permintaan dolar melonjak dalam jangka pendek. Namun, BI meyakini rupiah masih berpeluang kembali stabil bahkan menguat karena posisi mata uang Garuda saat ini sebenarnya berada di bawah undervalue. Dari berita internasional, Iran menuduh Amerika Serikat menjadi dalang serangan drone dan rudal ke kilang minyak Fujairah di Uni Emirat Arab pada Senin lalu. Pejabat militer Iran yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan Teheran tidak ada rencana menyerang fasilitas energi negara tetangganya. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

0: FM Jakarta Surabaya barengan sinyal. Good morning.
1: Good morning Sobat Gen.
2: Halo, apa kabar Sobat Gen?
1: Hey, udah pertengahan minggu ya. Udah counting down menuju long weekend di minggu depan.
2: Oh iya benar. Betul sekali. Tanggal 14, 15, 16.
1: Kita ini kan kerja per 2 minggu sekali long weekend. Per 2 minggu sekali long weekend.
2: Betul. Bulan Mei kan gila.
1: Bulan Mei ya.
3: Jadi Bandung ngantri lagi nih ya.
2: Puncak udah pasti enggak gerak. Puncak
1: ngantri lagi.
2: Di MB Kantin.
1: Di MB Kantin.
2: Iya. Ayam
3: apa? Ayam goreng seruni.
1: Ayam goreng seruni. Itu udah siap ngantri lagi tapi minggu depan.
3: Minggu depan.
1: Minggu ini kita full dulu ya. Dan semoga siapapun yang berangkat hari ini semoga semuanya dilancarkan.
2: Amin.

0: Get FM Jakarta Surabaya bareng sama sinyal Señorita Yusril Kemal.
1: Lu tau gak sih ada berita virus?
0: Virus apa?
2: Virus nah, magap.
0: Apa sih?
1: Virus di satu kapal cruise. Huh? Di Cape Verde.
0: Cape Verde. Itu apaan tuh?
1: Itu di Afrika ya.
2: Iya. Baru lolos Piala Dunia tuh dia.
1: Oh iya.

0: 3 orang meninggal. Dan kapal itu sekarang tidak boleh ngedok. Di dalamnya ada 150 sampai 170 orang.
1: Waduh.
2: Trauma ya.
0: Gak boleh ngedok cuy.
2: Iya mas, maksudnya ini menjadi pembelajaran. Yes. Karena kan dulu kasus pertama di Jepang itu dari kapal. Di Yokohama. Gimana, kenapa aku masih ingat? Karena waktu itu harusnya aku ke Jepang. Tahun 2020. Suspek pertama tanggal berapa ya waktu itu? Tanggal 3 Maret atau berapa gitu.
0: Iya.
2: Yang waktu itu aku mau berangkat tanggal 26.
0: Liburan.
2: Iya, liburan sama nonton My Chemical Romance waktu itu.
0: Oke.
2: Habis itu menyebarlah karena kapalnya ngedok.
0: Oke.
2: Ini ngedok juga, Pak?
0: Ini belum. Enggak boleh. Enggak boleh
1: karena ngedok.
2: Tapi kan harus ada penanganan medis di situ.
0: Betul.
2: Maksudku harus ada penanganan medis supaya yang 100 ini enggak 100-100-nya yang akhirnya kena simptomnya.
0: Nah, sekarang kapal ini kemarin ya, beritanya masih kemarin, belum ada update lagi ya. Nah, kemarin gara-gara si virus ini enggak boleh ada yang turun. Tadinya mau diturunin, ternyata banyak yang sakit.
2: Wow.
0: Karena banyak yang sakit, enggak boleh cuy.
1: Udah ada yang meninggal itu?
0: 3 orang.
1: 3 orang dari kapal.
0: Namanya adalah hantavirus.
1: Ini gue baca nih, hantavirus dari satu kapal. Gak, virusnya itu hampir sama kayak virus-virus yang terdahulu apa gimana tuh?
0: Nah, ini masih belum tahu nih.
2: Gejalanya apa, Pak? Batuk, pilek.
0: Gejalanya ya?
2: Tangan tiba-tiba ada tatonya.
1: Itu kayak lagi rame dong.
2: Apa namanya? Gejalanya adalah mata suka kedip-kedip sendiri.
1: Aduh, ya Allah.
0: Coba gue buka dulu ya.
2: Iya.
0: Hantavirus.
2: Hantavirus, gejala dari hantavirus.
1: Kalau gue yang buka, katanya ini tuh disebarkan oleh hewan pengerat, berarti dari tikus dong.
2: Tikus, kalau kapal rata-rata tikus.
1: Iya, katanya gejala awalnya itu demam tinggi, nyeri otot, hampir sama kayak itu COVID juga.
2: COVID, iya benar.
1: Capeknya ekstrim, sakit kepala, pusing.
0: Tapi di sini, iya benar.
2: Iya kan, sama.
0: Bener. Iya, kurang lebih ya.
1: Iya.
2: Kalau dulu kan dari kelelawar. Ini bener. Dari tikus.
1: Dari tikus.
2: Wis, emang hewan-hewan pengerat ini emang.
0: Tapi kan kenapa bisa kayak begitu?
2: Hah?
0: Karena mereka enggak punya habitat. Contoh ya, contoh. Kayak di film Contagion aja.
1: Iya.
0: Nonton enggak film Contagion?
2: Belum.
1: Enggak.
2: Contagion. Aku ada nonton film tapi apa ya, lupa.
0: Contagion itu kan ceritanya tentang dari makanan. Oke, dari makanan. Makanan ini kena pupuk burung.
1: Iya, oke. Terus
0: kenapa burungnya bisa sampai makanan? Oke. Jadi kalau dari film Contagion ini dijelasin. Nih, kalau misalnya ada orang bisa meninggal gara-gara virus, kenapa? Karena dia makan let's say ayam.
2: Iya.
0: Kok bisa? Karena si ayamnya waktu di peternakan, dia makanannya dia ketetesan pupuk burung. Lah kok berarti burungnya ada virusnya dong? Ada, betul. Nah, balik lagi mundur. Kenapa sih burungnya bisa nyampe situ?
2: Jadian lah. Gitu. Yang sebenarnya mungkin ya, mungkin ini. Ini nggak tahu dari kedokterannya seperti apa. Mungkin dia membawa virus yang dari lingkungannya. Orang-orang di situ udah kebal sama virus itu.
0: Bisa, bahkan mungkin nggak ada orang yang di lingkungannya.
2: Iya. Ya kan virus itu antara ini atau kitanya yang beradaptasi.
0: Iya, betul.
2: Yang akhirnya beradaptasi. Dulu kita kalau pilek katanya bisa sampai berbulan-bulan.
1: Betul,
2: kita
1: sampai 3 bulan itu.
2: Tapi kalau kita sudah beradaptasi dengan virus ini, ya pilek hanya terjadi mungkin 1 minggu, 2 minggu.
0: Nah, lu tau gak zaman dulu Sobat Gen? Gua gak tau ya.
2: Zaman Indomaret belum ada ya?
0: Zaman Indomaret belum ada. Zamannya obat tuh hanya Biogesic dan Decolgin. Bener gak sih?
2: Iya.
1: Betul.
0: Sama Prokol lah.
1: Iya. Oskadon gitu
0: Oskadon.
1: Kan.
0: Ya. Belum banyak ya. Lu sakit, pilek. Minum 3 cukup cuy.
2: Tiga kali. Atau 3 obat.
0: Tiga kali.
2: Nah, Biogesic
0: pagi,
2: 3 gitu.
0: Siang, sore.
2: Bener.
0: Besok udah sembuh.
2: Abah tuh tipe yang seperti itu tuh Mas Yan.
0: Badan gue juga begitu.
2: Iya.
0: Sekarang gak bisa Jo. Bener gak sih Jo?
1: Betul.
0: Ya kan? Dulu 3
1: udah
0: cukup
1: beda.
0: Loh.
1: Iya emang cuma gitu
0: gua,
1: udah aja.
0: Bukan ngomongin gue sebagai bocah. Iya gue bring back memory. Orang tua gue juga segitu kok.
2: Iya.
0: Udah abis nih dekolgennya gitu. Sisa 1. Udah beres tuh udah.
2: Iya.
0: Besoknya udah enakan.
2: Udah sekarang lagi.
0: Bisa 3 kali berapa lo minum Decolgin?
1: Kan lagi itu.
2: Iya, tapi kalau kita udah minum begitu 2 hari nggak kunjung mereda, ya emang harus ke dokter, Pak.
1: Iya, pasti. Tapi yang jelas kalau ngomongin virus pasti kan ada kekhawatiran gitu. Kalau hewan pengerat mah di sini udah banyak di Konoha loh. Beneran?
2: Tapi nggak di kantor ini.
1: di kantor mana?
2: Di kantor lain.
1: Virusnya lebih berbahaya.
2: Yang lebih
1: berbahaya.
2: Tikus-tikus yang menggerogoti kan di kantor lain. Itu maksudnya.

0: Newsreel Kemal di Gen FM.
1: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
2: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
3: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
4: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
3: Trio Kurnia.
5: Om, ngechat siapa sih?
6: Oh, asik.
5: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa ngobrolnya.
3: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
7: Cari sinyal lo di Gen FM.
8: Gen FM.

0: dar-der-dor alias
1: jendela perselingkuhan terbuka dari mana?
2: Nah, macam-macam yang kita tahu ya guys ya. Ada yang dari reuni,
1: ada yang dari aplikasi.
2: Mulainya tuh dari mana sih? Kalau kantor udah banyak.
3: Udah sering banget.
2: Bisa dari hobi.
3: Dari sahabatan juga ada.
2: Ya, kan? Tapi jangan mengeneralisir ya guys.
0: Iya.
2: Misalnya ya. Biasa anak motor, nggak semua anak motor begitu.
1: Tapi dari topik ini kita belajar satu hal.
2: Apa itu?
1: Google Activity.
2: Terima kasih
3: pelajaran yang dikasih oleh Tasya.
2: Tasya, aku jujur 10 SKS langsung.
3: Pengen tahu kan cerita dar-dar-darnya Tasya? Kita kasih ulang yang kemarin gak denger nih.
4: Ini pacar aku zaman kuliah ceritanya.
3: Tahun berapa? Tuh?
4: Kalau waktu itu tahun, sekarang udah happily married. Jadi
3: alhamdulillah.
0: Okay. Terus?
4: Ya, gitu.
0: Okay. Lalu kuliah tahun berapa?
4: Aku kuliah tahun 2018.
0: Okay.
2: Berarti baru nikah nih ya?
0: Iya.
4: Nikahnya kuliah lulus itu 2018. Jadi aku kuliahnya itu mulai dari 2014.
3: Oke, lulus 2018.
2: Menikah tahun?
4: Menikah tahun 2023. Baru 3 tahun.
2: Nah, sekarang
0: sama berarti usia pernikahan.
2: Oke. Nah, sekarang kita mau tanya nih, ini kejadiannya berarti pada saat pacaran. Apa kejadian pada saat udah nikah?
4: Oh betul, pas pacaran sama mantan aku yang sebelum ini 5 tahun pacarannya nih, lama banget kan.
3: Terus? Pacaran ke usia berapa nih?
0: Ketahuan
3: selengki
4: 5 tahun langsung diputusin sih. Aku langsung mutusin sih, kalau udah selingkuh tuh udah gak bisa banget. Jadinya gak bisa dimaafin ya.
0: Oke, ketahuan selingkuh, jendelanya dari mana nih Lia?
4: Jendelanya ini konyol banget kak. Jadi aku itu kan udah lulus tepat waktu ya, bisa dibilang ya.
0: Oke, terus?
4: Nah kebetulan mantan aku ini kayak udah di tahun kelima tuh belum lulus-lulus nih kak. Tapi kendalanya tuh di skripsi. Ya biasa lah ya, cowok ya kayaknya banyak yang kayak gitu.
0: Oke.
4: So, fun fact, jurusan aku sama dia tuh beda. Aku tuh psikologi, mantan aku ini jurusannya komunikasi. Terus karena dia skripsinya mandet banget, aku inisiatif lah, aku kerjain skripsinya.
3: Rajin banget.
0: Terus?
4: Sama sekali. Terus udah gitu, aku kerjain skripsinya, pas banget udah mau aku, itu kan email dia jadinya nyangkut di MacBook aku kan. Terus udah gitu, aku baru banget nge-email dosennya dia buat yang sebelum sidang, jadi revisian finalnya gitu loh. Minggu depan dia sidang, aku ngirimin revisiannya. Lalu kirimin itu kan udah ngantuk banget ya kak, aku begadang kayak jam 2:30 pagi baru beres ngerjain skripsinya dia.
2: Gila, iya banget loh.
4: Terus? Pas aku mau nge-log out ya, account Google-nya dia, kenapa? Kayaknya aku karena ngantuk malah ngeklik spreadsheet yang ada di Google itu loh kak. Nah nggak taunya.
3: Jadi di spreadsheetnya ada apa tuh?
4: Ada chat-chatan gitu kak, jadi atas bawah bales-balesan gitu dari.
2: Ini chatnya kok bisa ada di spreadsheet?
4: Jadi mereka kan kontak-kontakannya biar nggak ketahuan gitu loh kak. Dia kontak-kontakannya, jadi mereka itu lewat spreadsheet.
2: Spreadsheet itu lu bisa ngobrol gitu.
4: Jadi nggak taunya iya dari atas nih, dari atas terus ke bawahnya tuh bales-balesan gitu loh kak tabelnya.
3: Jadi kayak berbagi link
2: gini,
3: gitu ya?
2: Gini, kayaknya ini tuh kayak ibaratnya lu bisa nge-share kayak di editan gitu ya? Lu bisa nge-share dan ngedit bareng.
0: Iya,
2: jadi ngobrol.
0: Iya,
2: gitu
0: emang
2: ya?
0: Itu spreadsheet begitu.
4: Betul.
0: Tapi mediumnya Microsoft Excel.
2: Iya, paham gua.
3: Terus
4: tuh kayak gitu.
2: Oke, terus kak.
4: Gong banget kayak. HP kan aku juga orangnya nggak ngecek HP juga kan. Itu emang posesif banget semenjak aku kerja. Karena kan dia masih kuliah, mungkin nggak ngertiin secure apa gimana, tapi posesif banget itu mantan aku itu kan. Kalau ketemu ngecekin HP aku. Terus padahal waktu itu kan kita juga LDR gitu kak, kayak aku tuh kuliah di Jakarta tapi rumah kan di Bogor. Mantan aku ini kuliahnya di Bandung. Dua minggu sekali tuh padahal aku suka bolak-balik ke Bandung gitu loh kak.
0: Terus?
4: Iri gitu, kayak dia kan suka bilang aku cuek lah semenjak kerja segala macem. Terus gak taunya gara-gara yang aku ngerjain skripsinya itu ketahuan di situ kalau dia tuh selingkuhnya lewat spreadsheet. Aku tuh sama dia kan manggilnya nggak manggil sayang kan kak, tapi manggilnya Honey gitu.
3: Okay.
2: Terus dia manggilnya apa kalau dia?

0: panggilan?
1: Ya, sayang.
2: Oh, disuruh sayang. Ada bahas-bahas apa enggak?
3: Spesifik enggak?
2: Iya, ada bahas apa gitu. Ini kamu ini deh, apa gitu.
1: Ada nagongnya itu dia kayak agak gak sabar nih ke kosan kamu, kayak gitu-gitu kak. Terus udah gitu kayak astagfirullah, ini orang gak mungkin makan kuaci di kosan.
3: Terus?
1: Terus udah gitu aku benar-benar dari yang tanya ngantuk banget kan kak, namanya jam 2:30 pagi ya.
3: Melek sih
1: ini tuh.
3: Melek sih lo.
1: Sampai azan subuh itu aku jadinya capturein. Jadi aku benar-benar nggak ngechat mantan aku sama sekali. Dia kan itu lagi di Bogor juga kan. Nah itu aku benar-benar cuman capturein bukti-buktinya. Terus udah gitu gara-gara aku nemu spreadsheet, gak tau kenapa keklik lagi lah Google Activity.
3: Nah apa itu Google Activity?
1: Ini kayak, Google Activity ini kayak enggak ada info kayak jam berapa ada di mana.
3: Oh, to-do list gitu ya?
1: Iya, terus kan to-do list sih kak. Jadi kayak riwayat yang kita pernah lakuin tuh ke recap di Google Activity.
2: Oh, misalnya nge-gym apa segala macam.
3: Ya, ada di mana? Ada di mana ini itu kak?
1: Ada di email pokoknya kalau
3: email bentar.
2: Di email. Terus.
4: Di email Google ada begitu.
3: Ada begitu.
4: Di mana kak?
1: Activity.
4: Ya kalau di
3: apa?
1: Orang nggak merhatiin kan?
3: Iya. Juga
1: nggak tahu. Tadi bener-bener nggak ngerti ada namanya Google Activity. Di situ lah kelihatan kayak pernah buka Agoda, buka Traveloka, terus jam berapa ada ke hotel mana itu ketahuan di situ kak.
3: Aman.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps, yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps, seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalani untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayatama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakhiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
4: Kembali lagi bersama dengan perakirawan BMKG, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Jabodetabek yang berlaku Rabu 6 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian pada siang dan sore hari secara umum berawan-berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek. Selanjutnya pada malam hari secara umum berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Suhu udara untuk esok hari berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 sampai dengan 96. Kemudian angin permukaan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah. Kemudian informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial @info BMKG. Sekian dari kami, dikembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh BMKG.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
5: Dance 98.7 FM Jakarta dan 103.1 FM Surabaya.

0: GNFM Jakarta, Surabaya dengan sinyal, Senyorita Yusril Kemal. Sekarang kita mau dengerin Salah Sambung.
1: Betul, nanti kita ada tamu di Rabu ada tamu, tapi sekarang kita ketawa-ketawa dulu aja nih.
0: Yoi.

0: Ya, halo.
1: Ini saya kenalkan istrinya Pak Haris. Ya. Jadi waktu itu kita pesan kacang bawang sama keripik bawang. Nyampainya bagus, enggak hancur, semuanya aman, alhamdulillah. Tapi yang hancur itu perasaan saya.
0: Kenapa?
1: Karena ayam beb saya habis makan kacang bawang sama keripik bawang jadi ompong semua. Ini kan jadi habis. Saya mau lapor kemarin ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tapi oh ya kalau jualan ya, tuh harus amanah dong.
0: Insya Allah saya amanah, Bu.
1: Isi ngobrol aja deh sama suami saya, Pak. Pak, ngobrol dengan Pak Haris nih.
2: Halo, Bu.
0: Ya, halo. Gimana kondisinya, Pak Haris?
2: Gede-gede banget. Karinnya ompong semua, Bu. Jadi ompong harus ngomong juga bisa, Bu. Karin, saya kalau makan-makan karin. Karinnya hilang. Karin.
0: Oh, tapi sebelumnya waktu di rumah kan Pak Haris juga nyoba ya. Tapi nggak napa-napa ya?
2: Nggak apa-apa. Saya makan kecok-kecok-kecok ini ke kacang. Ternyata gigi saya rontok. Graham. Karin, gigi bungsu, gigi susu, susu kental manis, susu bubur, susu kental maunya hilang.
1: Tuh, semuanya giginya pada copot.
2: Sakit.
1: Sakit, Bu. Bukan cuma sakit giginya aja. Sakit hati saya, Bu. Sekarang aja suami saya makan bubur setiap hari. Makan buburnya aja pakai sedotan boba, Bu.
2: Saya bisa makan sedotan boba, Bu.
1: Makannya pakai sedotan boba, Bu.
2: Gak bisa makan sedotan boba.
1: Udah kayak orang sakit parah, Bu.
2: Gak bisa makan yang banyak, Bu. Gak
1: bisa makan apa-apa lagi, bener. Yang ada sekarang saya makan hati, Bu.
0: Iya.

0: Itu bilangin bantu gigi palsu aja katanya.
1: Ganti gigi palsu aja katanya. Berangkat kerja sekarang WFH. Karena kan udah gak bisa komunikasi. Di rumah juga saya kasih bel. Kayak bel-bel ibu pengabdi setan. Karena kalau enggak saya gak denger suaranya.
0: Gigi palsu, dokter Tompi.
1: Pakai gigi palsu aja minta dokter Tompi atau enggak dokter Martin gak apa-apa dah.
2: Coba nanti saya konfirmasi dulu ya.
1: Ya Bu, jangan konfirmasi dong Bu. Kalau ibu gak bisa ganti biar nanti saya langsung panggil aja deh. Ini ya kuasa hukumnya Bapak, saya udah capek ini. Udah gini
2: maaf,
1: aja
2: ya,
1: deh.
2: Ini kan baru nelpon ya, saya juga baru dapat info. Pak Arifnya juga gak ada WA-WA.
1: Iya ibu, masalahnya susah ditelepon. Udah gini aja deh, Ibu Leni Marlina, kita ketemuan aja langsung ya.
2: Saya konfirmasi dulu, gak ibu, bisa langsung-langsung.
1: Ini Ibu Leni Marlina kan?
2: Marlina mana ya?
1: Aduh, saya salah sambung. Saya salah orang dan ibu masuk salah sambung di Genewa.
2: Ya ampun, jantung saya dakdikduk.
3: Maaf ya Bu ya.
1: Mau lihat teh. Jangan lupa kacangnya kirim dong.

0: 98.7 FM.
1: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
2: Kemarin tayang di TV nasional.
3: Lo mau gak nanti lamaran lo tayang di TV
4: nasional? Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
5: Gue jarang makan ringan-ringan, kateng banget. Berarti jarang lo makan kateng banget.
4: Ya kateng banget. Gue makan kateng banget.
5: Buntut rawit gak pernah makan buntut rawit ringan-ringan. Tombol remote, tombol
6: Malin yuk, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di pas kelas kedua nih.
7: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
6: Opening act.
7: Opening lagi.
6: Iya.
5: Enggak, Cucia.
4: Jangan ngomong yang enggak, ya. Udah beberapa minta refund.
1: Hati-hati, hati-hati. Langsung aja, meluncur ke YouTube @gen987FM. Gen FM, asik banget.